0: Lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi Binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Untuk saat Res Narkoba Polres Ragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran saat Res Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak udah langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pasti rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga.
4: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, diantaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur, bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata

0: Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perkiraan cuaca.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini seperti biasa kita akan terhubung, kita sudah terhubung ya dengan rekan dari BMKG Banyuwangi yang akan menginformasikan seputar cuaca di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kita sudah bersama Ibu Reski yang sudah terhubung bersama kita. Selamat pagi, Bu Reski.
4: Halo, selamat pagi, Mas.
3: Ya, Assalamualaikum, Mbak. Sehat ya?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas.
3: Oke, baik, silakan informasi cuaca selengkapnya.
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam update perkiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Kita awal dalam Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Jember pada pagi hingga dini hari sepanjang hari cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dan percepatan 11 km/jam dan kelembapan udara berkisar dari 54 hingga 91%. Suhu sudah ada berkisar dari 20 hingga 31%. Dan untuk perkiraan cuaca di Bandara Banyuwangi hampir sama dengan Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca sepanjang hari cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 11 km/jam dan kelembapan udara berkisar dari 55 hingga 90%. Dan untuk suhu berkisar dari 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Bondowoso hampir sama dengan Kabupaten Banyuwangi dan Jember, diperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Bondowoso sepanjang hari cerah berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 11 km/jam dan suhu udara berkisar dari 20 hingga 31 derajat Celcius. Angin kemudian suhu udara berkisar, kemudian kelembapan udara berkisar dari 53 hingga 90%. Dan untuk Kabupaten Lumajang hampir sama dengan kabupaten sebelumnya, diperkirakan kondisi cuaca pada hari ini secara umum cerah hingga berawan, kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 12,5 km/jam, udara berkisar dari 21 hingga 31 derajat Celcius, angin kemudian kelembapan udara berkisar dari 66 hingga 90%. Dan untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Probolinggo, diperkirakan sepanjang hari ini cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari selatan dengan kecepatan 17 km/jam dan kelembapan udara berkisar dari 51 hingga 83%. Dan untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Situbondo, diperkirakan kondisi cuaca cerah hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 11,4 km/jam dan suhu udara berkisar dari 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 58 hingga 78%. Dan untuk perakiraan cuaca di Bandara Banyuwangi hari ini perakiraan posisi cuaca cerah berawan, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 knot. Dan untuk perakiraan cuaca di jalur penyeberangan Ketapang dan Gilimanu hari ini kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin permukaan bergerak dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 19 knot, tinggi gelombang dalam kategori aman yaitu 0,1 sampai 0,9 meter. Arus dominan menuju arah selatan dengan kecepatan 4,3 knot dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur sendiri hari ini masih dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter, Mas.
3: Oke, untuk tinggi gelombang di pelabuhan Ketapang di Selat Bali nampaknya masih normal ya?
4: Betul sekali, Mas.
3: Oke, jadi nampaknya tidak ada antrian cukup panjang seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu ya, Bu Reski. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Reski untuk laporannya. Terima kasih sudah bareng mengupdate informasi tentang cuaca. Kita berjumpa kembali insya Allah di lain waktu nanti. Terima kasih banyak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baik, terima kasih rekan-rekan dari BMKG Jember, maaf Banyuwangi maksud kami, yang tadi bersama Ibu Reski menginformasikan seputar cuaca di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang dan juga Bondowoso.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putra kembali menyapa Anda di pagi hari di acara Jember Menyapa edisi hari Senin 29 Juni 2026. Pendengar, musim liburan sekolah telah resmi tiba bagi dunia pendidikan. Ini adalah masa jeda dan juga istirahat gitu ya. Namun bagi roda perekonomian, momentum ini adalah salah satu penggerak pasar terbesar yang dinantikan sepanjang tahun. Dan lonjakan pergerakan masyarakat untuk berwisata tidak hanya menghidupkan tempat-tempat rekreasi, melainkan juga menggerek ya pendapatan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga para pelaku ekonomi kreatif di daerah kita. Dan menyikapi peluang emas ini, pagi ini edisi spesial Jember Menyapa mengangkat tema yang sangat strategis, yakni liburan sekolah momentum peningkatan pariwisata dan ekonomi daerah. Dan di line telepon kita sudah terhubung dua narasumber kita yang nanti akan memberikan informasi ya kepada kita semuanya. Yang pertama adalah Bapak Budi selaku Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember. Selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, dengan Putra Bapak.
1: Oke, Bapak Putra, selamat pagi.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Bapak Teguh Suprayitno selaku Ketua PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jember. Selamat pagi Pak Teguh.
2: Selamat pagi Mas Putra, salam sehat selalu.
0: Oke, salam sehat juga Pak Teguh. Oke, dan tentunya terima kasih Bapak-Bapak sudah ini ya menyempatkan diri meskipun tidak bisa hadir, tapi kita dimudahkan oleh teknologi yaitu ini ya telepon. Karena juga ada yang Zoom ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, ini kita juga menantikan untuk Anda yang ingin ini ya mungkin ingin memberikan saran atau mungkin memberikan komentar, kami persilakan di line WhatsApp kita di 08 11 30 40 911 dan juga di live chat kita di YouTube RRI Jember. Baik, kita menuju ke Pak Budi dulu nih ya, kita menuju ke puncak bukit dulu. Pak Budi. Ya, sejak gerbang liburan sekolah dibuka minggu lalu, ini bagaimana grafik kunjungan wisatawan ke Rembangan? Apakah lonjakannya sesuai dengan target nih Pak Budi?
1: Ya, alhamdulillah kita untuk di Rembangan sekarang ini mohon izin Pak semuanya. Saya selaku koordinator wisata Rembangan akan laporan terkait dengan data kunjungan masyarakat sekolah. Terhitung sejak tanggal 20 Juni hingga 28 Juni 2006. Secara umum kami bersyukur karena sepanjang 9 hari ini seluruh operasional berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat kami laporkan. Total pengunjung selama periode 20 sampai 28 Juni 2006, total kunjungan wisata Rembangan mencapai 1.879 wisatawan.
0: Selama 9 hari itu, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, lumayan ya.
1: Puncak kunjungan mengalami kenaikan paling signifikan terjadi pada akhir pekan kemarin, hari Minggu 21 Juni serta tanggal 28 Juni. Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Sedangkan pada hari kerja stabil di kisaran 86 sampai 248 pengunjung per hari.
0: Ini selama liburan saja Pak ya?
1: Iya betul.
0: Kalau tanpa liburan gitu ya otomatis di bawahnya itu Pak ya?
1: Iya, tanpa liburan di kisaran 286 pengunjung per hari.
0: Oke.
1: Mayoritas masih didominasi oleh wisatawan lokal dan keluarga dari area sekitar Jember, Bondowoso, dan Lumajang. Yang memanfaatkan momen libur sekolah anak-anak mereka. kolam renang pemandian menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak dan keluarga selama liburan sekolah ini. Prestasi mingguan kamar hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend.
0: Kenaikan, Pak ya?
1: Iya, betul. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
0: Oke. Baik, ini kenaikan 60% juga untuk kunjungan ini 86 hingga 438 orang ya ketika libur. Ketika weekend ya, ketika weekday ini 86 sampai 248 orang. Lumayan, Pak ya.
1: Iya, betul. Ya, betul.
0: Ini kenaikannya juga cukup signifikan, Pak, ya, dibandingkan hari-hari biasa gitu, Pak, ya, otomatis ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk ini, Pak, saya penasaran, Pak, ya, untuk kolam renang ini apakah juga tetap dikuras, Pak, di hari tertentu, Pak, hari Minggu hingga hari Rabu atau ketika musim?
1: Untuk kolam renang itu hari Senin, Mas, tetap saya dikuras.
0: Oh, meskipun liburan sekolah, Pak, ya, tetap dikuras, Pak, ya.
1: Okay.
0: Untuk menjaga kualitas, Pak, ya.
1: Dua hari sudah penuh lagi.
0: Okay. Baik. Dari puncak bukit kita turun gunung ini. Nah, turun bukit ya. Ke akomodasi kota. Pak Teguh.
2: Siap.
0: Iya. Pak Teguh, ini bagaimana, Pak, persentase rata-rata keterisian kamar hotel atau occupancy rate ini di Jember pada minggu pertama libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, kalau kami pantau dari mulai awal liburan, kalau Jember, di Jember sendiri memang tingkat hunian tidak terlalu banyak naik ya. Mungkin karena Jember ini bukan menjadi tujuan wisata yang ada di Jawa Timur. Jadi kalau kami pantau mungkin hanya sekitar kenaikan, ada kenaikan sih, tapi cuma tidak banyak, mungkin sekitar 10% lah dari biasanya. Tapi yang jelas biasanya memang di tempat kami ini malam minggu atau kalau ada event itu baru apa namanya, kenaikannya cukup signifikan. Tetapi kalau saya pantau dari awal liburan tidak terlalu banyak, ya mungkin karena Jember ini bukan menjadi apa namanya daya tarik wisatawan untuk ke Jember menjadi salah satu tempat tujuan wisata.
0: Untuk liburan, Pak ya?
2: Untuk liburan. Karena kami pantau yang di luar kota, yang teman-teman yang menjadi tempat destinasi wisata seperti Batu, itu di hari pertama mereka sudah full. Jadi saya sempat ke Batu di tanggal, seingat saya malam minggu sama Senin, karena waktu itu kan baru pertama kali libur ya, sekitar tanggal 20-an itu mereka penuh. Tidak seperti yang ada di Jember, karena mereka memang tempat tujuan wisata. Terus ada beberapa tempat yang menjadi tempat tujuan wisata, termasuk mungkin Panjenengan juga pantau yang ada di Bali. Itu kan sekarang ramai karena memang liburannya banyak ke sana. Tetapi Jember hanya mungkin dilewatin. Itu ada beberapa yang mungkin banyak, ada beberapa yang lewat Jember yang mungkin mampir ke Jember. Tetapi kalau kami pantau, memang Jember sudah ada banyak peningkatan sebenarnya. Karena di Papuma dan Watu Ulon ini kan sudah menjadi satu tiket. Ini menjadi daya tarik utama. Dan ada beberapa teman-teman yang biasanya grup-grup yang biasanya dari Lumajang, dari Bromo, Lumajang mau ke Banyuwangi, ada beberapa yang sudah mampir ke sana. Cuman mungkin harus banyak peningkatan fasilitas yang ada di lokasi. Itu mungkin yang bisa menjadi daya tarik. Dan kalau itu menjadi tumbuh dengan baik fasilitas, mungkin mereka juga akan lebih lama tinggal di Jember. Itu yang harapan kami di situ.
0: Oke. Berarti memang ini, Pak, ya, kebanyakan orang yang hanya lewat gitu, Pak, sekalian.
2: Ya, ini yang kami mantap beberapa begitu.
0: Bukan jadi tempat kalau, tujuan utama, Pak.
2: Betul. Jadi yang kami mantap beberapa itu kalau pas libur panjang, bukan libur seperti panjang ini ya. Artinya beberapa libur itu kan ada yang cuti bersama seperti tanggal merah di Jumat atau di Kamis, itu kan biasanya dilanjut cuti bersama. Ini memang ada peningkatan. Mungkin karena mereka lewat sambil mampir ke Jember, ini membuat hunian Jember sedikit naik lah. Ini yang kami pantau seperti itu.
0: tiba-tiba lihat di Papuma, usah dulu ke Papuma bayar dua kali nih ke Watu Ulo, sekarang ya. Kok jadi satu, wah mampir ah gitu ya.
2: Ya, karena itu menjadi apa ya, dari dulu memang dari beberapa periode bupati kita baru Gus Fawait ini yang bisa menembus akhirnya menjadi satu tiket yang paling tidak ini menjadi kabar gembira bagi wisatawan dan agen-agen tour travel ya. Ini yang biasanya menjadi mereka kalau ke sana, waduh, pasti banyak ngomel ke kami.
0: Yeah. Oke, kena imbas juga Pak ya?
2: Iya, kita imbasnya ya begitu. Karena tamu-tamu kita kan biasanya mampir. Kalau mungkin kalau keluarga kecil sih tidak ada masalah ya. Karena tapi kalau mereka sudah rombongan, ini yang paling banyak mereka akan mengeluh.
0: Oke, baik Pak Teguh ya, tahan dulu Pak Teguh. Nah kita ke Pak Budi. Pak Budi, tadi kan sudah dijelaskan kalau kebanyakan tamu-tamu yang datang di Rembangan ini dari Jember lah kebanyakan gitu ya Pak Budi ya. Pak Budi?
1: Ini ya.
0: Oh ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Untuk wisatawan sementara ini Bondowoso, Banyuwangi dan Lumajang.
0: Oke. Sampai ke Rembangan lah ya.
1: Betul.
0: Oke. Pak Budi, karena ini kan liburannya anak-anak sekolah gitu ya, apakah di Rembangan ini ada paket agrowisata gitu ya? Jadi semacam edukasi khusus seperti metik buah atau mungkin belajar peternakan sapi perah itu. Kan kalau mau naik ke Rembangan tuh ada produksi sapi perah itu. Apakah juga masuk ke satu paket? Ada gitu Pak di Rembangan? Pak Budi? Halo? Ya, Pak Budi bisa masih terhubung dengan kami? Ya, Pak Budi? Oke. Ya, Pak Budi? Halo? Pak Budi masih kita coba hubungi kembali ya untuk di jalur telepon kita yang sudah terhubung bersama kami di sini. Oke. Pak Teguh?
2: Iya, Pak.
0: Ya, Pak Teguh masih bersama kita di sini. Pak Teguh di jalur 336652, Pak Budi di 224 ya. Ya. Oke, sebentar Pak Budi. Pak Teguh ya. Nah, Pak Teguh, kalau sekali lagi ini kan ada kaitan juga dengan liburan anak-anak gitu ya. Apakah tren saat ini kan yang paling sering adalah staycation sama keluarga gitu. Nah, apakah hotel-hotel dari PHRI ini di Jember ini udah memperbanyak fasilitas ramah anak gitu ya, seperti aktivitas mewarnai atau kids corner yang khusus gitu ya selama liburan sekolah aja, Pak?
2: Ya, kalau di Jember sudah teman-teman sudah mulai seperti itu, jadi mungkin di salah satu anggota kita di Fortuna Grande di Karimata itu sudah ya. Mencoba untuk ramah anak ya. Jadi di sana juga banyak kid corner dan banyak permainan lah, termasuk kayak mini zoo di lantai atas. Jadi banyak pertunjukan apa namanya binatang di sana yang kami pantau ada memang kesukaan dari anak-anak, termasuk mungkin ada ini apa berang-berang otter ya, termasuk juga ada beberapa domba-domba yang lucu itu dan banyak-banyak termasuk kelinci dan lain sebagainya. Jadi di Jember sudah jadi memulai seperti itu, karena memang biasanya keluarga ini kan yang biasanya mereka berwisata itu mesti yang diutamakan mesti anak kecil. Jadi kalau mungkin tidak bawa anak kecil itu biasanya beda wisatanya, tidak akan pas hari libur. Tapi kalau Jember sudah mulai. Jadi kayak di beberapa kota kan juga seperti itu. Jadi ada beberapa hotel yang menyiapkan memang untuk anak-anak. Jadi Jember sudah.
0: Oke, Jember sudah, ya ini sudah mengawali Pak ya, sudah ada mengawali.
2: Ya, sudah mengawali.
0: Oke. Nah, kalau musim-musim seperti ini Pak, apakah hotel-hotel di bawah PHRI ini mengeluarkan paket promosi khusus gitu, seperti potongan harga atau bundling makan malam keluarga atau sebagainya gitu Pak?
2: Oke. Kalau tempat-tempat khusus mungkin ada ya. Jadi biasanya itu kebijaksanaan dari manajemen masing-masing. Jadi, termasuk mungkin nanti kita kan di acara GFC itu sama. Mungkin ada juga mereka bundling dengan paket-paket yang biasanya tamu juga akan melihat GFC. Terus mungkin juga teman-teman yang di PHRI juga bundling dengan tiket pesawat. Jadi kalau bisa menunjukkan teman-teman ini tamu-tamu kita menginap atau menginap di satu hotel tapi membawa tiket dari Jakarta atau yang dari Bali atau dari Surabaya sekarang, itu mereka bisa mendapat potongan harga lebih. Karena memang tujuan kita kan bagaimana Jember ini bisa lebih dekat. Karena selama ini kalau lewat darat itu kan baru paling cepat hanya lewat kereta api.
0: Iya.
2: Tapi kalau lewat perjalanan darat ini pasti, ya mohon maaf, dari sini ke Tanggul aja, waduh, macetnya sudah minta ampun.
0: Nunggu tol masih berapa tahun lagi, Pak?
2: Ya, kita nggak usah nunggu tol lah.
0: Iya, lama banget.
2: Pelebaran jalan sedikit sudah lumayan.
0: Udah lumayan.
2: Dari Lumajang ke mana, ke Leces yang ada tol itu kan jalannya sudah luar biasa besar.
0: Iya,
2: tapi
0: betul.
2: Kan dari Jember ke Tanggul aja kita tetap masih jalannya seperti itu, jadi pasti macet lah.
0: Iya, betul. Oke. Baik, Pak Budi, sudah terhubung sama kami. Halo, Pak Budi. Ya, kita masih mencoba. Halo, Pak Budi. Halo. Iya, nampaknya ini di puncak gunung ya. Jadi masih coba kita terhubung kembali. Nah, kita masih ke Pak Teguh nih, Pak Teguh. Dari sisi PHRI nih, bagaimana sih restoran-resto yang ada di hotel ini mengemas menu-menu lokal gitu, khas Jember, agar menjadi daya tarik kuliner bagi wisatawan luar kota? Apakah memang sudah ada rencana atau pernah ada?
2: Kalau teman-teman Jember sudah sih sebenarnya ya. Kayak di Java Lotus itu kan, kebanyakan mereka menu dari Jember yang mereka utamakan. Salah satunya mungkin kalau oleh-oleh khas Jember itu kan ada suwir-suwir. Di sana mereka di setiap meja itu pasti disiapkan sedikit suwir-suwir untuk tamu-tamu mencicipi. Karena tamu-tamu mereka kan juga tidak hanya dari sekitar atau mungkin kebanyakan dari luar kota. Terus dari beberapa menu itu mereka ciptakan sendiri yang itu memang asli dari Jember. Ini yang saya tahu dari Java Lotus. Kalau yang lain mungkin mereka juga akan mengikuti, karena mohon maaf, kalau teman-teman dari luar kota itu biasanya kan mereka inginnya khas yang Jember seperti apa. Atau kalau tamu-tamu kami biasanya juga memang di hotel itu biasanya standar, tetapi kuliner kita kan luar biasa di Jember. Pagi bisa mungkin ke mana, beberapa tempat legendaris itu kan banyak di Jember, seperti Lumintu dan lain sebagainya. Mereka kan kangennya ke sana gitu loh. Dan juga mungkin Pacal Wali Songo dan lain sebagainya. Ini yang membuat mereka ingin balik ke Jember untuk menikmati kuliner. Kalau hotel ya ada beberapa yang menyiapkan, tapi enggak semua lah.
0: Oke. Baik, dari hotel-hotel di Jember ini sudah mempersiapkan semua, Pak ya. Sekali lagi terkait dengan bundling, oke, nanti siapkan untuk yang JFC. Kemudian kalau apa harga ya nyesuaikan juga lah gitu ya. Kemudian juga untuk ramah anak, Wan sudah disiapkan beberapa, mungkin ada sudah mengawali. Menu khas lokal sudah ada. Wah, ini udah lengkap semua, Pak ya. Sudah aman. Oke, Pak Budi sudah terhubung sama kami, Pak Budi?
1: Bicara.
0: Iya, oke. Pak Budi. Nah, tadi sedikit mundur lagi, Bapak, tentang paket agrowisata, mungkin edukasi khusus seperti memetik buah atau juga belajar peternakan sapi perah. Ini apakah di Rembangan sudah dilakukan atau mungkin sedang dilakukan ini, Pak?
1: Untuk petik buah ini masih belum, Pak. Karena masih usulan dari Bapak Kadis untuk di start juga, saya masih usulan untuk petik buah. Cuma nggak ada, cuma yang ada di Rembangan itu cuma kolam renang, pemandian ya, dan camping ground.
0: Oh iya, camping ground ya yang baru ini ya.
1: Iya.
0: Ketika belokan naik sebelah kanan, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Camping ground ini juga sudah mulai banyak diminati, Pak ya.
1: Iya, alhamdulillah kalau camping ground tiap satu malam minggu itu
0: selalu
1: sudah full. Selalu ada.
0: Kapasitas berapa nih, Pak? Kalau ngitungnya gimana? Berapa orang, berapa tenda atau gimana, Pak?
1: Itu ngitungnya dari tenda gitu.
0: Ada berapa banyak, Pak?
1: Jadi itu kalau tiap weekend itu bisa 60, ada yang 70 gitu. Tiap weekend ini.
0: Lumayan, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau liburan gini, Pak, juga sama, Pak ya. Untuk tenda juga camping groundnya juga cukup padat, Pak ya.
1: Iya, betul, Mas.
0: Oke, baik. Nah, jadi nampaknya juga sana udah bersiap-siap, Pak ya.
1: Iya, betul. Saya tuh siap-siap untuk tim kebersihan bekerja ekstra.
0: Kalau kerja ekstranya di Rembangan sendiri, Pak, khusus Rembangan ini memang apakah ketika masa liburan ini memang disiapkan hal khusus gitu, karena memang kalau di Rembangan kan paketannya lengkap ini ya, hotel ada, resto ada, kolam renang ada, sapi perah tinggal ke bawah turun gitu, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Ini ibaratnya sudah memang disiapkan khusus, Pak ya, untuk masa liburan, atau memang ini hal yang biasa terjadi semacam itu, Pak? Atau memang ada momen-momen khusus yang sebenarnya ada lonjakan?
1: Kalau untuk tim kebersihan bekerja dengan ekstra dengan sistem shift berkat untuk menjaga area wisata. Tim pengawas kolam renang juga kami bertabel untuk menjamin keselamatan anak-anak yang berenang. Syukur alhamdulillah hari ini nihil kecelakaan di sini, Mas. Alhamdulillah, karena tim kita sudah siap-siap memang pas keadaan.
0: Oke, baik, sudah disiapkan semua, Pak ya. Oke, kita ke Pak Teguh lagi, Pak Teguh.
2: Iya, Pak.
0: Iya. Oke, dari PHRI, Persatuan Hotel gitu, Pak, betul ya?
2: Perhimpunan
0: Hotel Republik Indonesia. Baik, Pak Teguh sendiri, kalau mungkin dengan kalau dikatakan tadi ada sekitar kenaikan meskipun hanya 10%, tapi kan lumayan gitu ya. Nah, bagaimana sih PHRI memastikan seluruh hotel ini tetap ketat menjaga standar keselamatan, kelayakan fasilitas itu hingga area kolam renang anak ini, Pak?
2: Ya, kalau di tempat kami memang pasti ada ya, karena memang sudah tersertifikasi dari dari tempat usaha ataupun karyawannya kan harus bersertifikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau karyawan itu bersertifikat, pasti tempat tersebut tidak bisa disertifikasi tempat usaha. Jadi seperti beberapa bintang yang hotel-hotel berbintang itu kan mereka mempunyai sertifikasi tempat usaha itu A bintang berapa begitu. Jadi memang itu, dan setiap beberapa tahun sekali akan dievaluasi kembali. Jadi tidak terus dapat sertifikat dilepas, tidak. Mereka akan dievaluasi kembali di tahun, namanya 3 tahun sekali biasanya. Dan itu pun karyawan kan juga ada yang sudah lepas, ada yang bekerja di tempat lain, ada yang masuk, itu tetap kita pantau. Jadi setiap kali ada sertifikasi pasti dipantau. Jadi apakah karyawan tersebut sudah memperpanjang kalau karyawan lama, ataukah karyawan baru sudah ada sertifikatnya. Karena itu menyangkut dari SOP ya, mereka yang punya. Jadi bentuk servis ke tamu itu harus selalu disiapkan untuk mereka. Jadi keselamatan kerja dan lain sebagainya. Jadi sudah memang wajib begitu. Dari mana, dari pihak PRI juga. Kami juga punya lembaga sertifikasi profesi bidang pariwisata yang ada di Jember. Jadi mereka bisa memanfaatkan dari teman-teman LSP tersebut.
0: Oke. Pak, ini kan kita lagi riskan banget gitu ya, tentang masalah pengelolaan sampah gitu di Jember gitu. Jadi bagaimana sih hotel dan juga restoran Jember menurut Pak Teguh ini ya, dalam mendukung kampanye pengurangan sampah plastik gitu ya, selama tamu liburan ini lah.
2: Ya, jadi kalau sampah ini sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu menjadi polemik. Kenapa? Karena di TPA Pakusari itu kan sudah tidak menerima, katanya sudah tidak menerima sampah. Dan ini menjadi sesuatu yang teman-teman juga banyak mengeluh, teman-teman anggota. Karena apa? Karena biasanya sampah kan mereka diambil oleh petugas sampah dan mereka dibuang ke TPS masing-masing dan diarahkan dan diambil dibawa ke TPA Pakusari. Nah, sekarang beberapa waktu yang lalu kan ada sempat tidak boleh diambil. Ini membuat ya sedikit gaduh lah. Kenapa pemerintah tidak siap untuk menerima itu, tetapi memang kalau kami lihat dari beberapa tindakan dari pemerintah sudah akan memulai untuk mengolah sampah. Sebenarnya sampah ini kan sudah diolah di beberapa tahun yang lalu, cuman sempat berhenti dan ini membuat kacau. Kami sempat juga lihat di Pakusari itu sudah tumpukan mungkin sudah 40 meter atau
0: iya, betul.
2: 30 meter ke atas, yang membuat rawan bagi pekerja di sana. Jadi itu, jadi memang kami juga bekerja sama dengan beberapa bank sampah, di mana mereka mengambil sampah kami juga yang organik dan anorganik. Kalau organik itu memang dipilah-pilah, jadi harus memilah itu dari awal ya. Jadi kita buat sampah harus memilah itu plastik atau organik atau bagaimana. Jadi kita mulai dari situ. Jadi sampah-sampah yang plastik yang masih bernilai itu biasanya sama teman-teman bank sampah ini dinilai memang. Ini sekian rupiah, kardus sekian, itu sudah ada. Jadi kalau di PRI memang kami bekerjasama dengan teman-teman bank sampah untuk mengambil sampah. Tapi ya memang sebab repot ya, karena kalau sampah tidak bisa dibuang, bukan hanya di PHRI saja mungkin, hampir semua teman-teman rumah tangga yang biasanya itu lebih banyak sampahnya, karena yang harus dibuang itu kan dari awal sudah tidak dipilah. Memang harusnya dari pihak-pihak RT RW ini sudah ada penerapan harus dibuang, harus dipilah gitu loh. Okay. Tidak hanya akhirnya mereka tiba-tiba membuang sampah mungkin ke sungai atau ke selokan dan lain sebagainya, karena memang tidak bisa membuang. Kami belum tahu terakhir ini infonya seperti apa, karena kalau dari pihak perhotelan kami sudah dari awal dapat surat dari pihak pemerintah daerah Jember, itu kita sudah bersiap-siap, memang sudah menghubungi beberapa bank sampah untuk mengambil sampah kami. Tapi kalau yang dari umum saya belum tahu, tapi karena memang seharusnya ya tanggung jawab bersama lah. Kalau kami ngomong tanggung jawab pemerintah juga tidak, tapi tanggung jawab bersama, karena di kota-kota lain yang kami pantau juga sudah bisa. Jadi kayak di Jogja itu kan mereka punya sampah itu pun diambil dari lingkungan hidup yang ngambil. Terus mereka bisa sendiri di tempat mereka. Ini bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna, dan yang organik menjadi pakan ternak dan lain sebagainya. Yang tidak bisa diolah apapun, itu mereka jadikan seperti kayu, papan kayu, seperti paving yang memang betul-betul tidak bisa diolah. Ini yang saya tahu di Jogja, di Bali kayak juga sudah ada, tetapi saya belum pantau yang ada di Bali. Tapi memang harusnya contoh yang ada di Jember harusnya segera jalan, karena kan kemarin kami juga pernah dengar sih di medsos itu Kelurahan Kaliwates menjadi percontohan, tapi kami juga belum sempat ke sana untuk melihat apakah sudah jalan atau tidak. Jadi kalau dari sampah, memang sampah kalau dari resto mungkin ya, itu kalau banyak itu kalau pas ada event. Jadi kalau ada kayak di teman-teman yang punya tempat untuk konten dan lain sebagainya, ini pas event aja yang mereka banyak. Tapi kalau hari-hari biasa mungkin tidak terlalu banyak. Tapi itu yang menjadi sedikit gaduh lah kapan hari itu. Tapi sekarang sudah mudah-mudahan sudah teratasi, karena kami setiap bulan ini kan selalu ada rapat internal PRI. Nanti hari ini juga ada ya, akan kami lihat, kami pantau perkembangan di lapangan seperti apa. Tapi biasanya pasti mereka lapor ke kita.
0: Baik, ini terakhir Pak Teguh. Ada himbauan apa nih kepada para pekerja di hotel atau mungkin juga para tamu-tamu yang mungkin sekarang lagi mendengarkan di Jember, bahkan di luar Jember juga, yang sekarang saat ini sedang mendengarkan dan ingin berkunjung ke Jember, dan mungkin juga para pekerja yang nantinya agar lebih ramah lagi kepada para ini ya, fasilitasnya atau mungkin juga pelayanannya kepada para tamu. Silakan. Ya.
2: Kalau himbauan kami mungkin untuk teman-teman PHRI sendiri, ya memang sudah, mereka teman-teman sudah terbiasa untuk melayani tamu dan mereka pasti ramah lah. Cuman mungkin bisa ditingkatkan kembali untuk keramah-tamahan, karena Jember ini sedang membangun image sebenarnya supaya kita bisa terintegrasi antara tetangga-tetangga kabupaten ini yang biasa dapat kunjungan wisata, karena kita kan di tengah di antara Lumajang yang sekarang pertumbuhan pariwisatanya luar biasa, dan ada di antara Banyuwangi, di mana Banyuwangi juga pertumbuhan pariwisatanya luar biasa. Karena kita ini paling tidak ya, kalau kita bisa bersinergi dengan teman-teman tersebut, paling tidak kita bisa menggait tamu. Ini untuk para anggota kami. Kalau tamu-tamu yang akan menginap mungkin mendengarkan ya, jangan ragu kalau ke Jember, karena memang Jember sebenarnya sudah fasilitasnya sudah ready, komplit, dan teman-teman sudah terbiasa itu. Karena memang sebelum pandemi dan sebelum teman-teman kabupaten lain berkembang, sebenarnya Jember itu sudah berkembang lebih dahulu. Jember adalah kota terbesar ketika setelah Malang. Jadi di tapal kuda ini, Jember adalah kota terbesar, dan ini harusnya sudah bisa dimanfaatkan oleh tamu-tamu yang menginap. Karena apa? Karena pariwisata Jember juga sudah mulai bertumbuh. Terus harapan kami juga ke pemerintah, mungkin kayak seperti Rembangan ini luar biasa. Karena apa? Karena luas Rembangan ini yang dipakai untuk pasti kan gede banget. Memang belum dimanfaatkan dengan baik. Jadi integrasi antara beberapa departemen atau beberapa dinas ini bisa mungkin menjadi ajang untuk bisa menggait tamu. Karena apa? Karena di sana fasilitas komplit dan udaranya dingin. Kalau di tengah kota kita mau jalan aja sudah waduh. Kalau sudah udara dingin seperti bulan-bulan sekarang panas sekali. Iya. Kalau di Rembangan kan pasti sejuk.
0: Iya, betul.
2: Orang mau berkegiatan di luar, di mana di lapangan atau di camping ground ataupun di agrowisatanya, ini kan tidak merasa mereka gerah ya, artinya kepanasan, tapi sejuk. Memang matahari tinggi tapi tidak membuat panas gitu loh. Jadi Rembangan ini luar biasa sebenarnya, karena sekarang saya kami lihat kapan hari ada wisata Buah Naga yang sekarang sudah tidak ada, mungkin beralih dengan Palu James itu ya, sampai lengkeng itu mungkin bisa dimanfaatkan. Karena kalau cuma hanya untuk percontohan saja selesai ya sudah selesai juga.
0: Contohnya selesai apa ya? Tidak lanjutnya ya, mungkin barangkali ya.
2: Ya, itu sangat menarik sebenarnya, karena hampir semua Jawa Timur dulu percontohan Buah Naga yang berkembang di tempat lain. Nah, ini kelengkeng ini harapan kita sebenarnya. Jember sebenarnya luar biasa, termasuk kopi dan lain sebagainya kan.
0: Iya.
2: Jember memang robusta terbesar di Indonesia sebenarnya, tapi juga tidak tampak gitu loh. Karena memang belum ya, mungkin masih banyak PR lah dari pemerintah yang masih mengurusi yang lain. Pariwisata memang sampai saat ini belum banyak diunggulkan memang. Tapi itu bang, harapan kami ke depan harusnya bisa di bersinergi lah dengan yang lain. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, Pak Teguh Supriyatno, Ketua Perhimpunan Hotel Republik Indonesia Jember. Terima kasih atas obrolan yang sangat menginspirasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita coba update kembali Bapak ya. Dengan Pak Teguh.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke. Nah, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Jember menyapa pada kali ini. Tadi sudah terhubung sama kita Bapak Budi selaku koordinator wilayah wisata ya UPTD Rembangan Jember. Tapi nampaknya terputus tengah jalan, nampaknya kendala sinyal yang ada di sana karena memang di lereng gunung pegunungan Argopuro, pendengar. Dan tentunya dari statement narasumber kita bisa melihat optimisme yang besar bahwa pariwisata Jember tentunya telah siap ya untuk memanjakan masyarakat di musim liburan sekolah tahun 2026 ini. Dan tentunya lewat kesiapan alam, juga fasilitas, dan juga dukungan keamanan layanan akomodasi dari hotel-hotel PHRI, pendengar, tidak ada alasan lagi untuk tidak menghabiskan waktu liburan di Jember saja gitu ya. Jadi roda ekonomi ternyata berputar dan daerah kita pun makin makmur. Saya Putra Wijaya harus pamit bersama rekan yang sudah bertugas, bersama rekan Anis Febrilina Armando. Terima kasih banyak yang sudah bergabung sama kami. Selamat pagi menjelang siang, dan kita akan jumpa kembali nanti di acara Halo RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vakum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
3: Iya dong.
2: Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kemensos adalah hoax. Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke kedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini bersama saya Putra Wijaya kembali menemani Anda di Halo RRI edisi hari Senin 29 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bersemangat ya dalam menjalani hari demi hari pendengar. Dan seperti biasa di Halo RRI, kami masih menerima segala aduan dari Anda terkait dengan pelayanan publik dan sebagainya di 0331 336 52 dan juga di line WhatsApp di 08 11 30 40 911. Dan seperti biasa di Halo RRI, kita pun juga bekerja sama dengan laman info warga Jember di Facebook, dan kita coba telusuri satu persatu aduan juga keluhan dari warga masyarakat, dan kita coba pula untuk terhubung dengan beberapa instansi terkait yang juga akan mencoba untuk mencarikan solusi atas keluhan tersebut. Dan pendengar, langsung saja kita akan menuju ke informasi pertama bersama rekan saya Anggi Widya. Silakan Anggi.
1: Iya Putra, sebelum kita bacakan untuk beberapa aduan yang sudah masuk dan kita himpun dari info warga Jember, kita ketahui kemarin kita dapat beberapa update dan juga video ya dari pendengar bahwa untuk jemaah haji asal Kabupaten Jember ini sudah kembali ke tanah air secara bertahap. Nah, untuk kali ini kita ingin tahu bagaimana evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini, kira-kira apa saja catatan yang menjadi bahan perbaikan untuk persiapan penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, ada Bapak Nur Soleh.
0: Assalamualaikum Pak Nur Soleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oh mohon maaf ini saya salah menyebutnya, Pak Haji Nur Soleh sekarang ya. Alhamdulillah. Oke, semoga menjadi hari yang haji mabrur Bapak ya.
2: Amin.
0: Bapak, ini bisa diinformasikan terkait dengan kepulangan jemaah haji keseluruhan untuk kloter yang ada di Kabupaten Jember, Bapak. Bisa dijelaskan bagaimana evaluasi pelaksanaan ibadah haji Kabupaten Jember tahun 2026 secara keseluruhan, Bapak?
2: Alhamdulillah, untuk jemaah haji Jember itu semuanya sudah tiba kembali di rumahnya masing-masing setelah menjalani rangkaian ibadah haji di kota Mekah maupun di ibadah-ibadah yang ada di Madinah. Ya. Jadi semuanya sudah kembali ke rumahnya masing-masing, tidak ada yang tertinggal di Mekah maupun di Madinah. Beberapa catatan penting mungkin untuk ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan perlu lebih selektifnya terkait dengan istitoah kesehatan. Karena ternyata ada beberapa jamaah yang berangkat ke Surabaya pertama, kemudian ternyata kemudian tidak bisa melanjutkan ke Arab Saudi karena dinyatakan tidak layak terbang. Kemudian juga ada beberapa jamaah yang sudah tiba di Mekah, Madinah, tetapi saat penting justru harus menjalani perawatan di rumah sakit karena ada penyakit yang cukup berat yang mestinya menurut catatan dari Arab Saudi bahwa penyakit seperti itu seharusnya tidak boleh berangkat haji. Itu beberapa catatan penting. Kemudian yang kedua, tentu ada beberapa perubahan ya, dari tahun ke tahun itu pasti ada perubahan. Ya. Contoh saja misalnya murur. Murur ini sebenarnya sudah dilaksanakan 2 tahun terakhir, tetapi tahun ini lebih rapi begitu ya. Sehingga dengan adanya murur, betul-betul dapat membantu mengurangi kepadatan di Muzdalifah. Sehingga jamaah yang betul-betul mabit di Muzdalifah tidak terlalu siang bagi yang pergeseran dari Muzdalifah ke Mina dilakukan pada pagi hari. Demikian, di antara beberapa catatan seperti itu.
0: Oke, baik Bapak, ini bisa diinformasikan kembali untuk jamaah yang dinyatakan tidak layak terbang atau mungkin gagal berangkat sebagainya. Mungkin dikarenakan karena penyakit atau gimana, kemudian apakah nanti ke depan, tahun depan barangkali beliau akan melanjutkan, bisa meneruskan atau diteruskan oleh keluarga lainnya yang ditunjuk?
2: Ya, jadi prosesnya kan begini ya, setelah jamaah haji itu tiba di embarkasi, kemudian menjalani perawatan, ya, dites kesehatan ulang. Nah, kemudian jika tidak ada masalah dengan kesehatan, kemudian akan diantar ke kamar masing-masing di asrama haji. Kemudian bagi yang perlu perawatan, maka kemudian ditangani oleh klinik embarkasi. Ya. Nah, jika di klinik embarkasi ini kemudian butuh rujuk, maka dirujuk ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Nah, ternyata ada satu jamaah kita yang sampai dengan penerbangan kloter terakhir 116 itu masih menjalani perawatan di Surabaya, sehingga masih dinyatakan tidak layak terbang, dan maka kemudian kembali ke Jember. Ya, kembali ke Jember. Tentu ini kasihan kepada jamaah, mana persiapan yang sudah sedemikian rupa, biaya dikeluarkan sudah banyak, ternyata ketika saat mau terbang justru dinyatakan tidak layak terbang.
0: Oke. Ya, baik Bapak.
2: Ya.
0: Ya. Bapak, terkait dengan data yang terbaru Bapak, ini data akhir jemaah yang berangkat kembali ke Jember serta yang wafat di Tanah Suci untuk Jember sendiri gimana Bapak?
2: Ya, untuk Jember itu ada 4 jamaah kita yang meninggal di sana. Yang pertama dari kloter 91, itu satu orang meninggal ketika sedang sa'i ya, sedang sa'i. Pada saat sa'i yang pertama, yaitu di umroh wajib misalnya seperti itu. Kemudian ada 2 orang lagi di kloter 90, satu lagi di kloter 96. Ada 4 jamaah kita yang meninggal dunia di sana, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Mungkin catatan pentingnya bagi jamaah yang meninggal seperti itu, rupa-rupanya karena yang 2 karena kelelahan ya, karena satu meninggal di saat melakukan sa'i, yang 2 pulang ke hotel mungkin kecapean setelah menjalani tawaf ifadah, di mana tawaf ifadah ini dilaksanakan ketika selesai melaksanakan lontar jumroh, jadi kembali dari Mina ke hotel ya. Sehingga diharapkan ke depan bagi jamaah yang baru datang ke Mekah, kemudian menunggu beberapa jam untuk memulihkan kondisi setelah menjalani perjalanan jauh dari Indonesia ke Tanah Suci, baru kemudian bisa bareng-bareng melaksanakan tawaf dan sa'i untuk menjalani rangkaian umroh wajibnya, sehingga tidak terlalu kecapean. Kemudian yang 2 juga ketika proses setelah selesai al-musna ya, jadi setelah jamaah kembali dari Mina kemudian ke hotel, ini tentu capek ya. Capek karena tanggal 10, tanggal 11, 12 ini melontar jumroh mas ya. Dengan perjalanan yang begitu jauh, kalau dihitung itu bisa antara 30 atau bahkan 40 kilo ya, ditempuh dalam waktu 3 hari. Kemudian pulang ke Mekah, menunggu paling tidak nginep 1 hari lah di Mekah. Setelah pulih, baru kemudian melaksanakan tawaf ifadah. Jamaah diharapkan tidak keburu-buru demi kesehatan jamaah sendiri ya.
0: Oke, baik Bapak, ini tadi catatan penting sudah jelas, kemudian bahan evaluasi pun juga sudah dipaparkan itu tadi Pak ya. Nah, setelah seluruh jemaah haji kembali nih Pak, agenda apa saja yang akan dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember? Kemudian apakah ada evaluasi internal atau mungkin penyusunan laporan seperti itu Pak?
2: Ya, yang pertama terkait dengan kesehatan ya, ini menjadi tanahnya Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Memantau kondisi jamaah setelah pulang dari Tanah Suci. Kemudian terkait dengan penyelenggara sendiri, tentu ada evaluasi, termasuk evaluasi kabupaten. Nanti kami akan mengadakan kegiatan, karena mungkin nanti perlu kami diskusi dengan KBIU, terutama terkait bagaimana nanti penyelenggaraan tahun depan itu bisa lebih baik, baik ketika di tanah air maupun di tanah suci, ya, maupun setelah kepulangan dari tanah suci, begitu Mas.
0: Oke. Untuk persiapan penyelenggaraan haji 2027 dilaksanakan kapan, Bapak?
2: Ya, ini kita insya Allah mulai akhir Juli atau awal Agustus mulai memitigasi jamaah-jamaah yang diperkirakan berangkat pada tahun 2027. Setelah kami lakukan mitigasi, kami akan sosialisasi dengan maksud agar jamaah yang akan berangkat 2027 ini lebih siap. Siap dalam arti menyiapkan kondisi fisiknya, mungkin ada yang butuh pengobatan, perawatan dan sebagainya. Kemudian siap dalam mempersiapkan untuk nominal pelunasannya, sehingga ketika saat tiba waktunya pembayaran pelunasan haji, jamaah yang betul-betul siap berangkat di tahun 2027 ini tidak mengalami kendala, tidak mengalami kesulitan yang berarti.
0: Oke, baik. Jadi semua disiapkan, termasuk kesehatan juga gitu Pak ya, pendataan juga ya, aman, pelunasan paling penting. Oke. Pak, ini bisa diinformasikan kembali Pak, total jemaah Jember yang berangkat kemarin berapa Pak?
2: Ya, 2.958 Mas.
0: Oke. Tahun depan apakah akan ada penambahan, berubah banyak atau pengurangan gitu Pak?
2: Ya, kita masih tidak tahu karena kita menggunakan porsi Jawa Timur ya.
0: Oke.
2: Jadi misalnya Jawa Timur 42.000, maka akan diambil nomor porsi sekian sampai dengan nomor porsi sekian. Tetapi sambil menunggu itu, kita akan melakukan mitigasi. Nanti kira-kira pendaftaran sampai bulan berapa di 2013 akan kami sosialisasikan terlebih dahulu untuk kesiapan lebih awal.
0: Oke, baik. Kalau tadi Bapak sudah menyampaikan tentang pelunasan, jangan lupa, kesehatan jangan lupa. Mungkin ada pesan lagi yang lain Bapak kepada masyarakat yang masuk daftar tunggu atau akan berangkat haji pada musim-musim berikutnya. Silakan Bapak.
2: Ya, ini yang penting lagi, masyarakat tidak tertipu dengan iming-iming. Ya. Ada pihak-pihak tertentu Mas yang melakukan iming-iming. Bisa berangkat tahun ini walaupun belum waktunya dengan membayar nominal sekian, ya. Itu yang minta Pak Nur Soleh, itu tidak benar itu Mas ya, tidak benar. Jadi tidak ada istilah percepatan haji. Jadi kalau misalnya daftarnya baru 2014, ya tunggu saja pada tahun itu bisa berangkat. Tidak ada karena membayar nominal 5 juta, 10 juta, mereka-mereka itu bisa berangkat di 2027, misalnya tidak ada. Jadi kalau ada yang menawari seperti itu, silakan dilaporkan ke kepolisian itu aja. Karena itu merupakan bentuk penipuan. Ya. Daripada nanti ada korban-korban, jadi masyarakat untuk lebih cerdas ya. Bahwa haji itu berkeadilan. Berkeadilan itu maka urutannya sesuai dengan urut pendaftaran. Ya. Tidak ada yang istilahnya datanya belakangan kemudian berangkatnya lebih duluan, tidak ada ya. Kecuali karena penggabungan mahram, karena faktor dapat prioritas lansia, itu memang ada regulasi-regulasi sendiri karena penggabungan mahram dan sebagainya.
0: Dan juga sesuai dengan ketentuan, Pak ya?
2: Iya, sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada istilah percepatan dengan membayar nominal tertentu, Mas. Jadi masyarakat kita ada banyak yang tertipu seperti itu.
0: Oke, sudah ada dan yang itu, pernah kejadian, Pak?
2: Ya, ketika kami di Mekah ada yang telepon seperti itu, ya. Katanya anu Pak Nur Soleh yang minta. Tidak benar, saya dengan orangnya sendiri tidak kenal. Siapa yang bilang begitu? Silakan laporkan ke kepolisian, sampaikan seperti itu.
0: Sampai mengeselamatkan Kepala Kantor Kementerian Haji Pak Nur Jember, Pak.
2: Yang telepon itu malah menyebut nama saya. Tidak benar itu, tidak benar.
0: Sempat rugi berapa barangkali Pak kalau mungkin sempat diinfokan sama
2: ya, yang menelpon saya itu ada menyebutkan angka 6 juta begitu.
0: Ah, terlalu ya, kecil Pak ya.
2: Dan itu katanya yang minta saya ya.
0: Waduh.
2: Tidak benar itu ya, tidak benar.
0: Oke.
2: Pernah juga ada korban yang sampai 20 juta itu pernah. Itu tidak benar, itu semuanya oknum-oknum di luar Kemenak maupun Kemenhan. Sekarang
0: betul.
2: Yang itu adalah kedok ya, kedok penipuan ya. Mm-hmm. Silakan dilaporkan ke pihak yang berwenang kalau ada seperti itu.
0: Ada berapa Pak korban kalau boleh tahu Pak kemarin Pak? Yang sempat itu Pak.
2: Yang sempat telepon ke saya itu yeah, satu orang, kemudian ada WA satu orang. Tahun-tahun kemarin itu ada Mas yang ada sekitar 4 orang yang lapor ke saya. Maka kemudian saya sarankan untuk silakan diselesaikan secara hukum. Secara kekeluargaan dulu, kalau tidak bisa, kok silakan kalau diselesaikan secara hukum saya itu.
0: Oke, baik Pak Haji Nur Soleh, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi informasi bersama kami.
2: Ya, ya.
0: Sejak awal Pak, sejak awal sebelum keberangkatan hingga sampai saat ini, mohon maaf Pak kalau mungkin sedikit ini ya hektik banget kita menghubungi Bapak.
2: Iya, tidak masalah, itu memang sudah menjadi tugas kami. Dan kami juga mohon maaf karena informasi-informasi kami sampaikan melalui RRI mungkin ada hal-hal yang kurang, lupa tidak kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Semoga menjadi haji mabrur dan amin, terus amin, menginformasikan kepada kami di Halo RRI Bapak ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, ya, ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita bersama Bapak Haji Nur Soleh ya, yang sudah menginformasikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini, catatan apa saja yang menjadi perbaikan, juga bagaimana persiapan penyelenggaraan haji di tahun berikutnya yang tadi diinformasikan di akhir bulan Juli ya, akan menginformasikan kembali untuk 2027. Kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
4: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
3: Teman Bro 2, mungkin kita beda bahasa, beda budaya. Tapi saat Piala Dunia FIFA dimulai, semua jadi satu. Satu sorakan

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI di program Satu RRI Jember. Pendengar, tadi kita sudah terhubung dengan Bapak Haji Nur Soleh dan kita masih ingin mengetahui ada informasi apa saja yang sudah terhubung bersama rekan kita. Persilakan Anggi Widya.
1: Iya Putra, kalau tadi kita sudah mengulas bagaimana catatan pelaksanaan Haji 2026, kali ini kita juga akan memberikan informasi terkait update seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili untuk jenjang SMP di Kabupaten Jember. Di mana informasinya untuk hari ini sudah memasuki tahap pengumuman untuk hasil seleksinya. Dan sebenarnya kita sudah mencoba menghubungi Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Jember, tapi masih belum terhubung. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu SMP negeri di Kabupaten Jember untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaannya, kemudian apakah sudah terpenuhi kuotanya. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala SMPN 2 Jember, ada Bapak Heru Wahyudi.
0: Oke, baik, assalamualaikum Pak Heru Wahyudi.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ya, baik, dari selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak, dari RRI Jember Bapak. Bisa ya, diinformasikan terkait dengan kegiatan hari ini Bapak. Ini tentang pengumuman, silakan Bapak.
2: Untuk hari ini kegiatan pengumuman jalur domisili dan alhamdulillah sih untuk SMP 2 kuota udah terpenuhi. Seperti itu.
0: Oke.
2: Dan ini juga sudah banyak yang lagi daftar ulang di sini.
0: Jalur domisili ada berapa ya, berapa persen dan juga total berapa orang Bapak yang diterima?
2: Untuk diterima jalur domisili ada kita diterima 141 orang. Iya.
0: Iya. Oke, 141 Bapak ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, ini untuk areanya?
2: Areanya ya, karena domisili itu ukurannya adalah jarak, jadi ya areanya baru sekitaran SMP 2 Jember saja.
0: Oke, baik. Iya. Bapak, selama pelaksanaan jalur domisili ditemukan kendala atau aduan dari masyarakat Bapak, barangkali mungkin juga ada yang melaporkan terkait dengan manipulasi domisili. Ini yang nampaknya orang agak bingung dengan ini Pak, silakan.
2: Nah, kalau itu, kalau kami kebetulan sini kami hanya pelaksana saja, jadi dari dokumen yang didaftarkan oleh wali murid, ya kita input sesuai dengan dokumen yang ada gitu. Kalau memang manipulasi ya, ini yang kita nggak tahu, jadi kita hanya pay data aja, data kakak yang ada ya kita input seperti itu.
0: Okay. Iya. Baik, dengan adanya hal semacam ini Bapak, tentunya dari pihak sekolah pun juga pasti aware gitu Pak ya. Sangat waspada sekali gitu Pak ya.
2: Oke. Okay. Ya, jadi apa yang data yang dikirim ke kita ya udah kita masukkan gitu. Tanpa kita curiga ini seperti ini seperti ini ya. Karena udah di atas kertasnya udah tertulis iya, seperti betul. Itu. Kalau kita masih tanya-tanya, nggak selesai-selesai mendaftarnya.
0: Waktunya banyak, apalagi dengan sebanyak itu Pak ya.
2: Betul, pendaftar yang banyak juga.
0: Betul, iya. Pengalaman daftar juga cukup panjang, satu orang sampai berapa menit.
2: Betul.
0: Oke, okay, Pak Heru, ini selama apa, mungkin setelah daftar ulang, nanti rangkaian selanjutnya ini apa nih Bapak?
2: Setelah daftar ulang, nanti rangkaian awal, insya Allah di minggu ini kita akan ada sosialisasi terkait program sekolah pada orang tua siswa dan juga sosialisasi terkait pelaksanaan MPLS ramah nanti pada orang tua. Karena memang itu sudah bagian dari agenda dari Kemendikdas bahwasanya memang sebelum anak-anak masuk itu harus ada sosialisasi terkait pelaksanaan MPLS nanti seperti apa. Dan MPLS tahun ini memang mengambil tema yaitu MPLS ramah. Jadi bagaimana kita mengenalkan kepada siswa bahwasanya pendidikan saat ini adalah harapannya adalah yang ramah anak, yang menyenangkan, aman dan menyenangkan seperti itu.
0: Oke, Bapak, ini daftar ulang sampai kapan Bapak untuk yang tahap sekarang?
2: 3 hari. Hari ini tanggal libur kalau lupa tanggal ya. Tanggal 29 sampai tanggal Sabtu berarti ya.
0: Oh, berarti besok Pak ya?
2: Sampai hari Rabu.
0: Sampai hari Rabu, ya. Besok lusa. Yeah. Mm-hmm. Pak, tadi kalau mungkin jadwal domisili 141. Ini total siswa yang diterima di SMP Negeri 2 Jember saja, ini berapa Pak?
2: Total siswa yang diterima 285.
0: 285.
2: Iya.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Betul, iya.
0: Dan ini sudah ini Pak ya, tuntas atau
2: Kalau daftar ulang masih proses. Kalau dari kuota ya udah lebih sih. Kemarin yang di tahap 1 udah lebih. Di tahap 2 ini pendaftarannya juga sama, melebihi kuota semuanya.
0: Oke, okay. Ini kalau kita lihat ya, memang peminat dari SMP ke SMP 2 cukup besar Pak ya.
2: Alhamdulillah kita dipercaya oleh masyarakat gitu.
0: Total pendaftar kalau mungkin data yang ada Bapak, ada berapa banyak Pak total pendaftar yang di SMP 2 Pak?
2: Dari tahap 1 itu 312. Kemudian yang di tahap 2 ini 200 berapa kok lupa saya ya. Sekitar 230-an. Berarti total 540-an pendaftar. Tahap 1 dan tahap 2.
0: Oke, baik. Bapak, ini selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan dan juga diperhatikan oleh para murid termasuk juga para wali muridnya Bapak?
2: Yang harus dipersiapkan oleh wali murid dan para wali murid kedepannya, ya terkait sebenarnya mereka juga harus tahu ya, ketika mau masuk ke SMP, salah satu SMP, SMP di situ itu lebih arahnya itu brandingnya kemana, sehingga bisa mempersiapkan. Misalkan kalau di SMP 2 ini kan selama ini memang udah image di masyarakat itu adalah akademik yang bagus, sehingga ya berarti anak-anak yang di sini sebenarnya nanti siap belajar, belajar dan belajar seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, dan orang tua pun juga harus siap untuk selalu mendampingi anak-anaknya untuk belajar, belajar dan belajar, karena pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi pendidikan juga tanggung jawab sekolah, tanggung jawab pemerintah, juga tanggung jawab orang tua juga di dalam.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Heru Wahyudi, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jember.
2: Tinggi, sama-sama.
0: Oke, nanti kita coba update kembali untuk acara atau juga informasi lainnya Bapak ya.
2: Siap.
0: Oke, terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, baru saja kita terhubung bersama Bapak Heru Wahyudi, beliau ini Kepala SMP Negeri 2 Jember dan juga sudah diinformasikan untuk jalur domisili tahun ini ya, 141 siswa yang diterima. Dari total sekitar 285 siswa yang diterima di SMP Negeri 2 Jember. Sekali lagi selamat untuk para orang tua, juga para siswa yang sudah diterima di SMP Negeri ya, di Jember dan dimanapun Anda berada. Pastinya perjuangan orang tua sangat luar biasa di sini, bisa kita saksikan. Oke, dan kita menuju ke rekan Anggi Widya kembali. Silakan Anggi.
1: Ya, ada laporan dari Pak Faisal, ini menemukan STNK di SPBU Garahan atas nama Fafan Oliviano, alamatnya Jalan Andongsari, Dusun Badian Kulon, Kecamatan Panti, Jember. Bagi yang merasa kehilangan STNK saat mengisi BBM di wilayah Garahan, bisa langsung menghubungi Pak Faisal di Info Warga Jember. Kemudian ada Pak Bob, ini menemukan dompet yang jatuh di jalan, isinya ada SIM atas nama Teguh Widodo dan juga ada satu kartu ATM. Kemudian Pak Irfan melaporkan kondisi lampu jalan di Desa Pondok Dalam Semboro Jember itu udah mati, sudah 15 harian ini masih belum ada perbaikan. Dan Pak Irfan ini menyampaikan mohon bisa jadi perhatian dari pihak terkait agar segera diperbaiki, karena ini termasuk penting banget untuk lampu jalan di Desa Pondok Dalam ini. Agak susah ya kalau kondisinya agak gelap, ini juga cukup membahayakan pengendara yang melintas di jalur tersebut. Kemudian Putra, kemarin ini sempat kita mendapatkan beberapa laporan, kok banyak polisi ya di beberapa titik, iya, di ruas jalan Jember. Kemudian juga berseliweran di media sosial adanya imbauan untuk tidak melakukan konvoy berhubungan dengan adanya kegiatan pengesahan salah satu perguruan silat di Jember. Jadinya untuk mengantisipasi terjadinya euforia yang terlalu berlebihan, pihak kepolisian turun untuk mengamankan di beberapa titik. Nah, bagaimana untuk evaluasinya? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kabak Ops Polres Jember, ada Bapak Kompol Istono.
0: Oke, assalamualaikum Pak Istono.
3: Assalamualaikum Mas.
0: Iya, baik, berjumpa kembali Pak ya. Di Halo
3: ya,
0: Dari.
3: Ya,
0: oke, Pak, ini terkait dengan pengamanan pelantikan warga gitu ya. Salah satu perguruan silat ya, di salah satu perguruan silat di Jember. Ini Pak, ini kan sudah berlalu kemarin. Ini ada evaluasi apa saja Bapak yang diberikan?
3: Baik Mas. Jadi terima kasih, selamat pagi para pendengar radio RRI yang luar biasa. Betul, seperti yang flyer-flyer yang sudah tersebar kemarin, kegiatan pengesahan dan doa bersama pengesahan warga baru PSHT cabang Jember yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni 2026 bertempat di Padepokan PSHT Cabang Jember di Sukorambi. Memang betul Mas, jadi yang disahkan warga baru PSHT Cabang Jember ini dari semua ranting, dari 31 ranting sekabupaten Jember itu sebanyak 3.550 siswa atau warga baru PSHT. Ini terbagi menjadi 6 hari, yang mana sesuai dengan jadwal dari cabang PSHT sudah terbagi, sehingga untuk mengurangi mobilitas massa, mobilitas warga PSHT menuju ke Padepokan cabang Jember. Dan yang perlu diantisipasi, kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan memberdayakan dari pengamanan internal cabang Pamter PSHT cabang Jember untuk melakukan upaya-upaya supaya tidak ada penggembira yang melaksanakan konvoi. Demikian Mas.
0: Oke. Baik, Pamter pun juga ikut membantu Pak ya untuk pengamanannya.
3: Betul, betul. Betul Mas. Jadi Pamter dan all out juga membantu bersama-sama dengan kita TNI Polri dan perguruan silat yang lain juga kita libatkan Mas. Sama-sama untuk jogo Jember. Jogo Jember, demikian Mas.
0: Oke, apakah ada konvoi atau mungkin laporan gangguan Kamtibmas Pak selama pelaksanaan?
3: Baik, kami sebelum atau pra kegiatan pengesahan, pada saat dan pasca, kita sudah melakukan upaya-upaya preventif. Seperti contoh kami minta bantuan Polres tetangga yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang untuk juga sama-sama melakukan penyekatan manakala ada warga PSHT di luar Kabupaten Kabupaten Jember yang akan masuk ke Jember, maka akan diputar balikkan, dikembalikan. Demikian juga kami di internal Polres Jember sendiri juga melakukan penyekatan di beberapa ring, ada ring 3 itu di Sempolan, ring 3 di Jelbuk dan di Sumber Baru maupun di Jombang. Ini juga sama-sama untuk mengantisipasi penyekatan terhadap warga PSHT dari luar Kabupaten Jember. Demikian juga yang di dalam kota juga melakukan penyekatan di dalam kota, yaitu ring 2 yaitu di Patrang, Simpang 4 Dr. Subandi, di Sumber Sari tepatnya di Simpang 4 Sukorjo, dan di Simpang 4 Kaliwates tepatnya di Mangli. Ini semuanya untuk mengantisipasi terjadinya konvoi atau arak-arakan yang tidak terkoordinir, demikian Mas.
0: Oke, jadi bisa dipastikan acara kemarin memang benar-benar berjalan dengan baik, juga dengan lancar Pak, dan juga kondusif gitu ya?
3: Sudah kita lakukan upaya-upaya mapping preventif, namun juga masih ada, Mas, di hari terakhir itu juga ada saja, tapi tidak begitu banyak, karena sudah bisa kita himbau, sudah kita bisa kita halau, dan ini memang seperti penekanan ataupun statement ataupun komitmen dari PSHT sendiri, bahwa melarang untuk warga selain yang disahkan untuk hadir, apalagi melakukan konvoi. Ya, ini sudah komitmen bersama dikuatkan dalam maklumat satu suro kemarin, kesepakatan bersama ditandatangani seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Jember sama-sama untuk menjaga Jember sehingga tidak ada yang namanya konvoi. Walaupun kemarin di hari terakhir ada dan bisa kita amankan juga sebanyak 21 orang anak-anak yang notabene dia menerima informasi kalau ada konvoi itu melalui WhatsApp, grup WhatsApp, dan bisa kita halau, kita amankan, kita beri pemahaman, edukasi, dan sudah kita kembalikan. Tapi untuk sepeda motor yang dijadikan untuk konvoi masih kita amankan. Demikian, Mas.
0: Oke, baik. Ada himbauan apa, Pak, untuk kedepannya kepada warga masyarakat Jember dan juga warga salah satu perguruan silat ini, Pak?
3: Baik, himbauan kami karena satu suro ataupun Muharram itu kan namanya tahun baru Islam, Mas, ya. Jangan dijadikan ajang untuk yang serem-serem lah. Serem-serem karena apa ya, Mas, ya. Jadi budaya-budaya konvoi, budaya-budaya arak-arakan yang tidak ada manfaatnya itu ditinggalkan. Mari kita sama-sama menciptakan situasi di wilayah Kabupaten Jember itu aman terkendali, tidak ada yang merasa ketakutan dengan adanya malam pengesahan ataupun suronan. Itu harus kita jadikan momen yang lebih bagus sehingga sama-sama kita bersama-sama dengan stakeholder, bersama dengan masyarakat saling untuk menjaga Jogo Jember. Intinya begitu, Mas.
0: Baik, Komisaris Polisi Stono, Kabak Ops Polres Jember. Terima kasih banyak, Bapak, informasinya.
3: Baik, sama-sama, Mas.
0: Oke, terima kasih, Bapak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, informasi dari Komisaris Polisi Stono, Kabak Ops Polres Jember, nampaknya juga mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan informasi-informasi yang telah disampaikan oleh para narasumber kami. Akhirnya dari studio, saya Putra Wijaya bertugas, terima kasih banyak. Juga terima kasih untuk produser Devi Fitra Megawati, juga gun gatekeeper Anggi Widya, dan juga rekan operator Anis Febrilina Armando. Terima kasih banyak. Saya pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
5: Ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
6: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
4: Hei, itu korupsi.
7: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
8: Mau kemana? Korupsi nih.
9: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
4: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
10: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
11: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
10: Punya keluhan soal kebijakan publik?
12: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
10: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
13: Ya, Halo RRI.

0: awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat pagi menyelesaikan mendengar Pro 1 Radio Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Di edisi hari ini, hari Senin 29 bulan ke-6 tahun 2026, dimana hari ini adalah Senin terakhir di bulan Juni. Tidak terasa pendengar kita sudah berada di pertengahan tahun. Dan ya, 2 hari lagi kita akan masuk ke bulan Juli, bulan ke-7, dimana kalau kita pikir-pikir lagi ya, selama 6 bulan terakhir nih, apa sebenarnya yang kita sudah lakukan? Apakah banyak hal-hal baik atau banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita bisa pelajari selama waktu berlalu? Nah, pendengar, mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya, di waktu-waktu ke depan, di hari-hari ke depan, kita pun juga akhirnya bisa mendapatkan atau bisa belajar sesuatu sehingga apa yang terjadi di masa lalu itu tidak menghantui kita di masa depan. Karena pendengar, memang apa yang terjadi di masa lalu ini ya udah biarin berlalu aja. Yang akan datang kita perlu menjalani dengan senang hati. Nah, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda ragam informasi mengenai gender. Karena memang soal gender ini panjang kalau misalnya kita obrolin, ya kan. Kadang masih ada banyak stereotip yang bilang, wah ini pekerjaan ini untuk laki-laki, oh ini tugas ini untuk laki-laki, ini tugas ini untuk perempuan, gak cocok kalau dikerjakan yang laki-laki, dan banyak sekali perdebatan soal gender. Nah, kita mau bahas dalam perjalanan Jember siang ini, tetap di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beek and Miller comes on the end of it. Can he get two? Roger Miller.
2: Di Piala Dunia FIFA 1990, Roger Milla bikin sesuatu yang berbeda. Setiap mencetak gol, dia menari di dekat tiang corner. Gerakannya sederhana sebenarnya, tapi energinya luar biasa. Usianya saat itu sudah 38 tahun, tapi masih menjadi bintang. Selebrasi ini langsung mendunia dan sering ditiru oleh pemain lain. Dari sini, selebrasi bukan cuma luapan emosi saja, tapi juga bagian dari identitas pemain.

Pendengar, kalau misalnya kita mendengar istilah profesi perawat, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita adalah sosok perempuan. Nah, kebalikannya, kalau misalnya kita mendengar pilot, montir, teknisi, pasti di antara kita membayangkan laki-laki. Nah, pernah kita berpikir nggak kenapa kok bisa memiliki anggapan seperti itu? Nah, memang sejak kecil, tanpa disadari, kita tumbuh dengan berbagai stereotip tentang pekerjaan. Ada yang kayaknya dirasa cocok untuk perempuan, ada yang dirasa lebih pantas untuk laki-laki. Nah, pandangan ini memang lahir dari lingkungan, media, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya sih kita ya kan, kadang ya beberapa kali mengurungkan cita-citanya karena takut dianggap berbeda. Jadi misalnya laki-laki yang ingin jadi perawat atau laki-laki jadi guru TK ya mungkin dianggap aneh ya kan ya. Atau di sisi perempuan mungkin yang misalnya perempuan yang ingin jadi insinyur, pemadam kebakaran atau pemimpin perusahaan atau CEO gitu ya, mungkin masih ada beberapa yang diragukan. Nah, padahal kemampuan kenyataannya tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya. Karena semuanya itu bisa dilatih mulai dari ketelitian, kepemimpinan, empati, kreativitas, keberanian, ini semua bisa dipelajari. Bahkan ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami bias ketika bekerja. Nah, dari sini kita belajar mendengar bahwa dunia terus berubah dan memang yang saat ini dibutuhkan adalah bagaimana kita memilih pekerjaan bukan dari anggapan masyarakat tetapi memang benar-benar dari minat kita, dari kemampuan kita, dan dari kompetensi kita. Karena ketika seseorang diberikan kesempatan untuk berkembang, ini bukan hanya dirinya saja yang diuntungkan tetapi juga lingkungan yang di masyarakat. Nah, dari sini kita belajar ya untuk gak cepet-cepet untuk memberikan label kepada masyarakat, apalagi label untuk orang-orang yang di sekitar kita, karena memilih pilihan yang agak aneh atau yang tidak biasa soal hal gender tadi. Karena memang pekerjaan yang mulia ini bukan ditentukan oleh siapa, tetapi bagaimana kita melatih dedikasi, melatih tanggung jawab, dan melatih manfaat juga yang diberikan oleh sesama kita.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

Pendengar, ketika ngomong-ngomong soal ketimpangan gender, ini yang terlintas dalam pikiran saya pertama kali sih memang soal perempuan dan laki-laki. Tetapi ada data yang sebenarnya mengatakan bahwa ketimpangan gender ini berbicara mengenai kesempatan. Apakah setiap orang ini bisa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, menjaga kesehatan, dan bahkan berkontribusi untuk masyarakat. Data terbaru dari BPS mendengar ada data indeks ketimpangan gender Indonesia, di mana tahun terakhir yaitu 2025 ini terus membaik menjadi 0,402. Karena dari data tersebut, itu mengatakan bahwa semakin rendah angkanya, maka kesenjangan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. Nah, meski begitu, kondisi setiap daerah ini beda-beda pendengar. Nah, dari data tersebut dihasilkan bahwa provinsi dengan ketimbangan gender tertinggi itu ada di Papua Pegunungan dengan nilai indeks 0,584. Nah, di mana angka tersebut ini masih besar kesenjangannya dari segi kesehatan, reproduksi, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi di dunia kerja dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, kenapa ini tidak boleh dibiarkan mendengar? Karena salah satu kelompok tidak memperoleh kesempatan yang setara, maka masyarakat yang ada di dalam situ akan sulit untuk berkembang. Potensi-potensinya itu akan terhambat. Karena anak perempuan yang kesulitan mengakses pendidikan, perempuan yang terbatas memasuki dunia kerja, atau bahkan laki-laki yang menghadapi stereotip tertentu ini, semuanya akan berdampak kepada kualitas sumber daya manusia. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan mendengar? Kita bisa melakukannya mulai dari lingkungan terdekat. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak kita, laki-laki maupun perempuan. Habis itu juga kita bisa mendukung anak-anak kita kalau misalnya kita mau berkarya, entah itu perempuan atau laki-laki. Habis itu juga bisa berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta membangun budaya saling menghargai tanpa harus membedakan peran gender masing-masing.

Sudahkah Anda kenal dengan istilah urban farming? Urban farming atau pertanian kota merupakan konsep menyulap lahan perkotaan yang terbatas seperti tempat tinggal, balkon, atap, lahan pekarangan, pinggir jalan, bahkan tepi sungai menjadi tempat berkebun yang produktif. Urban farming telah hadir sejak zaman Mesir kuno. Pada abad ke-19, sebuah konsep kebun individu atau allotment garden dibangun di Jerman pada saat Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Inggris mengembangkan kebun Victoria. Kedua gerakan tersebut merupakan gerakan untuk keluar dari kemiskinan akibat perang. Dilihat dari sejarahnya, urban farming bertujuan signifikan untuk kelestarian lingkungan dan solusi ketahanan pangan. Saat ini, urban farming berpotensi mendukung cita-cita ketahanan pangan dunia.

pelacak di Piala Dunia berperan penting dalam menjaga keamanan di tengah jutaan penonton, pemain, dan ofisial. Mereka membantu mendeteksi bahan berbahaya atau ilegal di stadion dan area publik, serta dilatih untuk tetap tenang di tengah keramaian agar pemeriksaan dapat berlangsung cepat tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Umumnya, anjing yang digunakan adalah ras German Shepherd atau Belgian Malinois karena dikenal cerdas dan mudah dilatih. Di Piala Dunia, mereka mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi internasional yang padat dan beresiko tinggi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Pendengar, karena ngomong soal kesetaraan ini bukan berbicara bagaimana semua orang harus menjalani peran yang sama. Kadang Tuhan menciptakan gender ini bukan diciptakan saling menggantikan atau saling mensubstitusikan, tetapi bagaimana kesetaraan dalam gender ini bisa berjalan beriringan. Karena kesetaraan ini bukan berarti tadi memiliki peran yang sama, tetapi kesempatan yang adil untuk bisa belajar, berkarya, bekerja, meraih masa depan tanpa harus dibatasi oleh gender kita masing-masing. Memang sih langkah besarnya dimulai dari pemerintah, tetapi kita pun juga bisa melakukan hal-hal kecil dari rumah kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, mulai membagi tanggung jawab pekerjaan secara adil, ya kan? Jadi mulai ya, anak laki-laki boleh dicuci apa, suruh cuci piring, menghargai pendapat, tidak membatasi cita-cita seseorang karena keterbatasan gender. Karena memang setiap orang ketika diberikan ruang untuk bertumbuh, diberikan ruang untuk berkembang, ini bukan hanya menjadi individu yang bertumbuh saja, tetapi bisa jadi keluarga yang kuat. Dari keluarga ini lahirlah masyarakat yang lebih maju, dan akhirnya Indonesia akan semakin maju dengan kesemangat kebersamaan dan keadilan bagi kita semuanya. Dan mendengar informasi tersebut mengakhiri dalam pembahasan pengaruh utama gender pada pagi hari ini, dan sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Tetap bersama kami dan selamat

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nice, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik.

0: 4. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada, Tani Tolua Oluwaseyi, digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Stephen Estakio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
0: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
1: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win Imola GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit

0: ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we
2: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol. Hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai

tipis dengan skor 6-4-6-1 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya.

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melewati momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
2: Melalui kesempatan yang sama, Guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya

0: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulita Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih masih membersamai kami dalam serangkaian perjalanan Jember siang ini. Dan sesaat lagi kita akan masih menghadirkan ragam informasi untuk bisa menemani siang hari Anda, pendengar. Pendengar, sebagai informasi, kita akan sama-sama mengikuti azan duhur untuk wilayah Jember dan sekitarnya pada pukul 11.32 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.
2: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah.
3: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200 ribu jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

0: Today in History.
1: Today in History. Tepat pada 29 Juni 1995, sebuah tonggak sejarah baru dalam eksplorasi antariksa tercipta saat pesawat ulang-alik Amerika Serikat Atlantis berhasil berlabuh di stasiun luar angkasa milik Rusia Mir. Misi STS-71 ini menjadi momen pertama kalinya dua mantan rival perang dingin menyatukan teknologi mereka di orbit bumi. Penambatan bersejarah ini membuka jalan bagi kolaborasi global yang erat di luar angkasa, sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya pembangunan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS di masa depan.

Pendengar, pernahkah Anda didatangi petugas sensus yang saat ini sedang bertugas menjalani sensus ekonomi 2026? Karena memang petugas-petugas ini bertugas untuk bisa mendata seluruh aspek ekonomi yang ada di kita masing-masing, di kita sebagai masyarakat dan sebagai pelaku usaha. Memang kadang ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika nanti kalau misalnya saya nanti didata, apakah nanti ada bantuan atau bukan, atau malah jangan-jangan ketika setelah didata malah kena pajak. Nah, ini fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini saat petugas sensus ekonomi 2026 melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Dan mendengar banyak, tidak sedikit warga juga yang menyampaikan keluhan karena merasa sudah ada data sebelumnya tetapi masih belum menerima bantuan sosial. Nah, mendengar, faktanya sensus ekonomi ini bukanlah program untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Tetapi sensus ini nantinya akan mengumpulkan data mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti kalau misalnya Anda nih punya usaha, pekerjaan, kondisi ekonomi. Nah, nantinya data-data inilah yang akan digunakan untuk bisa mengambil keputusan pemerintah untuk bisa menyusun kebijakan pembangunan di masa depan. Nah, memang banyak sih masyarakat yang khawatir akan data sensus ini digunakan untuk menekan pajak. Padahal sebenarnya data dari hasil sensus ini akan dijaga kerahasiaannya. Tidak digunakan untuk kepentingan pajak, tidak digunakan untuk kepentingan bantuan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya nanti ada petugas sensus yang datang ke rumah Anda atau datang ke tempat usaha Anda, terimalah dengan baik. Jangan sampai ditolak mentah-mentah, ya kan? Pastikan petugas ini juga apa ya, menunjukkan identitas resminya, surat tugas resminya. Kalau memang sudah resmi sih, ya nggak masalah. Tugas kita adalah memberikan data yang benar sesuai dengan kondisi kebutuhan kita. Karena memang ya mereka melaksanakan tugas. Karena memang data yang akuran ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dan pada akhirnya sensus ini akan menentukan bagaimana pembangunan kita ke depan. Bukan cuma hanya untuk berdampak kita saat ini, tetapi berdampak untuk masa depan nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Ya, namanya pendengar dalam dunia olahraga, kemenangan ini memang dirayakan. Tetapi karakter seseorang justru ketika menghadapi kekalahan akan justru makin terlihat. Nah, inilah yang terjadi di timnas Korea Selatan pada Piala Dunia tahun ini, di mana setelah langkah mereka terhenti di babak 16 besar usai kalah dari Ekuador melalui adu penalti, pelatih Hong Myung-bo memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, keputusan itu disampaikan tidak lama setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir, karena memang ia pun juga mengaku bahwa bertanggung jawab atas hasil yang tidak sesuai dengan harapan, sekaligus juga meminta maaf kepada para pendukung setianya yang memberikan dukungan selama turnamen. Nah, pendengar, dari sini kita belajar memang bahwa kekalahan memang bisa menyakitkan, tetapi tidak selalu menjadi akhir dari perjalanan. Malah dari kekalahan ini kita bisa belajar apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan, dan apa yang harus dirubah untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil pun juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari, karena memang dalam pekerjaan, ya kan, kadang ada momen dimana ya kita tidak sesuai dengan harapan, tapi bukan kita menyalahkan keadaan. Nah, tetapi kita mau mengevaluasi diri, mengakui kekurangan, inilah yang penting, karena dari situlah langkah awal untuk bangkit. Nah, mendengar, sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti program Campur Sari yang akan disiarkan langsung oleh rekan kami Retno Palubi. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Jember Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kiper biasanya jadi benteng terakhir, tapi dalam sejarah sepak bola ada yang nekat maju dan berhasil mencetak gol. Di level internasional, kiper seperti Jose Luis dikenal bisa mencetak gol lewat penalti dan free kick. Di Piala Dunia sendiri, momen seperti ini hampir terjadi. Misalnya, tendangan jauh kiper yang nyaris masuk di Piala Dunia FIFA 2014. Karena jarangnya momen ini, setiap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pesta Basa Jawi dinten menika Senin 29 Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek Federasi Triathlon Indonesia utawi FTI Jawa Timur

sesarengan kalian Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Situbondo sampun gelar kejuaraan daerah aquathlon wontening Pasir Putih Water Sport Situbondo dinten Minggu 18 Juni 2016 kalawingi. Ketua FTI Jawa Timur Anastasia Kirana dateng RRI ngandaraken mbok bilih kejurda aquathlon menika dipun adani dados sarana kagem jaring bibit-bibit atlet NEM ingkang gadah bakat wonten ing cabang olahraga aquathlon ingkang gabungaken renang soho balapan melayu. Miturut panjenenganipun kejurda aquathlon menika sampun dados adicara taunan lan dados papan pembinaan tumrap para atlet NEM ingkang yuswanipun 6 dumugi 16 taun ingkang gadah potensi nggayuh prestasi wonten ing cabang olahraga menika. Panjenenganipun ugi ngandharaken bila olahraga aquathlon menika tasih kalebet cabang olahraga enggal. Mila proses penjaringan atlet kedah dipun perhatiaken kanthi temen. Wonten ing warsa menika atlet yuswa 11 ngantos 13 taun dados prioritas amargi dipun proyekake reaksi akan tumuju ajang Youth Olympiade Games utawi Olimpiade Remaja. Dene Ketua Harian KONI Kabupaten Situbondo Nusa Aldera ngandaraken mbok bilih kejurda aquathlon taun menika dipun dereki dening 290 atlet. Kataipun peserta asalipun saking sak jawinipun daerah antawisipun ngantos Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah lan ugi Jawa Barat. Kejawi menika panitia ugi mbikak kategori open ingkang dipun tumuti para atlet profesional kalebet mantan atlet pekan olahraga nasional utawi PON. Miturut panjenenganipun Pasir Putih Water Sport menika wonten ing Kecamatan Bungatan sangat trep dados papan lomba amargi gadah perairan ingkang tentrem soho panorama alam ingkang endah. Sederek, sejarah Kabupaten Lumajang menika dipun uripaken malih lumantar pagelaran kolosal. Ewonan warga sami-sami rawuh wonten ing Pantai Watu Pecak Kecamatan Pasirian kagem nyekseni pagelaran Lumajang The Land of Glory ingkang dados puncak ing rerangken adicara Segara Topeng Kaliwangu lan Jaran Kecak taun 2016. Pagelaran ageng menika ngangkat cariyos kamulyaning Lumajang ingkang dados cikal bakal Kabupaten Lumajang. Lumantar paduan beksan, musik teater, soho tampilan visual artistik, sejarah ingkang saklebeting buku lan arsip menika dipun kemas dados tontonan ingkang langkung gampil dipun mangertosi dening masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati ngandharaken, mbok bilih adicara menika mboten namung dados sarana hiburan. Miturut panjenenganipun lumantar Lumajang The Land of Glory, para generasi enem dipun ajak supados langkung mangertos dateng oyot sejarah teladanipun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken mbok bilih kebudayaan mboten namung dados warisan ingkang kedah dipun uri-uri nanging ugi dados kakiyatan kagem paring inspirasi tumrap tembeng ajeng soho ngiyataken watak masyarakat Lumajang. Pagelaran menika dados papan sesarengan antawisipun pemerintah daerah, para seniman, para siswa, akademisi soho masyarakat. Sedaya unsur menika sesarengan ngaturaken cariyos sejarah lumantar basa seni ingkang langkung celak kalian gesangipun padintenan. Pemerintah Kabupaten Lumajang sampun gadah komitmen kagem nyengkuyung langkung kathah karya wonten ing Lumajang, karya-karya seni ingkang ngangkat tema sejarah daerah. Pangajeng-ajengipun seni saged dados sarana pasinaon ingkang nyenengaken supados generasi muda saya mangertos ngajeni saha saged ngelestantoaken warisan budaya Lumajang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kula Retna Palubi. Adik memperkenalkan diri malih. Inggih para sederek, alhamdulillahirabbil alamin. Siang ingkang swasanipun kebentar kados mekaten menika, kita saged penanggihan malih sesarengan lumantar lelakon-lelakon campur sari. Wonten ing campur sari laras laris.

0: Amin. Siang mereka para sederek dipun wiwiti kalian lelakon menika wau iki sapu tanganmu ngaten. Fungsi sapu tangan. Oh, sampun dipun gantos kalian tisu. Nggih ta? Ya menika pun juarang rek engkang. Lho, lah kok putus engkang tasih gadah utawi damel sapu tangan kagem lap-lap niku. Monggo pinara campur yes. Sari laras laris
1: lagi terlaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Datuk di pawartos penjenengan siang sehat sih.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah yang mulia. Bapak sehat sih.
0: Enggak, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Mungkin semoga tambah sehat Pak penjenengan, Pak.
0: Insyaallah
1: makaten. Untung wonten ingkang lugur. Kula tampani.
0: Nggih sinten nggih duka menika wau.
1: Duka menika sinten wau anu dawa menika wau. Kula tampani kersane mboten sakit janten ngoten lho. Ya pun kan ingkang mandat anu nembe nggih mboten kula tendang lho nggih. Kula ingkang nampani jeneng kersane mboten sakit. Kata yang sekarang sih.
0: Mana apa?
1: Gagak putih.
0: Nah?
1: Gagak putih.
0: Gagak putih?
1: Inggi. Bila wantan menikah.
0: Inggi.
1: Gagak putih apa jalak putih?
0: Jalak putih, Bu. Enggak lah kok gagak putih.
1: Jalak putih.
0: Kula niki tasih bingung nggih mek anop menapa kalih rengeng-rengeng niki gagak putih iki sing endi ya kan.
1: Jalak putih.
0: Ya enggak lah.
1: Sami petak lho. Sami peksine.
0: Nggih nika.
1: Lah menika. Kata terbaca kios seperti kemarin je.
0: Monggo katuran kagem sinten.
1: Kagem Mansurawi kalian buat ponira sak keluarga. Inje lajeng putra Madura, putra Magenda, putra Wijaya, putra-putra kula ingkang wonten RRI menika santen kang jalan lumba-lumba ugi. Bawa wonten nak Widi je. Inje lajeng wonten yang empuk, yang melboya. Lajeng wonten sinten ka Mbak Lili Seriani, Ibu Mutia, Ibu Jailani, Mas Gandulu Majang, dan Mas juga Bapak Sukati. Yang wonten Banyuwangi, wonten Abah. Kita salami lho, Pak.
0: Salam.
1: Abah. Halo. Sinten Putut Sugiarto, Bapak Paiso. Yang wonten Bapak sinten engkang wonten Bilan niku lho. Bapak Mustafa, Bapak Rusianto, Bapak Mariono ugi, Bapak Mulyanto, napa Mulyanto niku Bapak Mul niku. Agem santen kan sering kesebat yur ngapun kan ngang kata kagem penjenengan susi ngaji jiban ngatas pari purnani pun adi jero meniko mangke atas yang konten dan akan susun kondor kemawon mungkin-mungkin kata rezeki niko kaya lancar rezeki ni tinggi matur sembah yur kan sering kesebat yur ngapun kan ngang kata mungkin sakit sebat tunggal pokok tunggal kan sampai nyalami biaya salam kondor tujuh biaya. Matur sembah nuwun wetanipun jeng.
0: Matur sembah nuwun. Inggih insyaallah.
1: Nggih Pondo Wosong. Kesupen.
0: Pondo Wosong.
1: Bapak sinten Pak Adi Blangkon.
0: Oh inggih.
1: Inggih kawontenan sipun Pondo iki. Inggih sampun matur sembah nuwun wetanipun. Sinau lara selari.
0: Legi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalak putih hatan ingkang dipun kersakaken. Monggo katuran campur sari laras laris.
2: Lagi terlaring. Siang Mbak cantik.
0: Jogeng siang uki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipun parakasipun Mbak E.
0: Sehat alhamdulillahirabbil alamin.
2: Amin. Mbak E.
0: Dalam
2: tendangipun Tresno Sutra Kenawan.
0: Tresno Sutra.
2: Inggih.
0: Oh, inggih, Nana.
2: Ada pesan Mbak Resna, nggih? Ini wonten Ibu Yaya. Siang Ibu Yaya. Ki kagem Mbak Mutia. Duwen Mbak Retno Purnius kan siang. Ki kagem Bapak Rahman, Mbak E. Siang Bapak Rahman. Mungkin tansah pinaringan sehat kemawon.
0: Insyaallah makatan.
2: Ki kakem Anu Bapak Teguh Mbak E. Karyan Bapak Sukarti. Bangga Bapak Sukarti. Katuran gegana. Mungkin wantan Anu Cak Randy Mbak E. Kalian Nugrawi. Jika kem Bapak Mulyono. Tuan Bapak Rizdianto sekian siang. Kem Mas Joni Mbak E.
0: Mas Joni.
2: Oke sekian siang Mas Joni. Kem sekian malam Mbak Retna ya. Sekian siang sekian ini sangat agen. Begini pun kagem kawontenan Gorontalo kemawon. Sugeng siang sugeng makaryo. Kagem Mbak cantik deh. Sugeng siang sugeng lewati kemawon. Lan mungkin Mbak E sak keluarga tansah penyaringan sehat.
0: Amin amin. Kaya
2: lancar sini pun. Tresno Sutra dalam merantas Mbak Retna deh.
0: Tresno Sutra.
2: Campur sari laras laris.
0: Inggil kitor laris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggil katuran Neno. Mangke malih kula aturi panjenengan derek sesambungan. Saat derengipun monggo katuran.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Latina Hits. Hola,
1: hola. Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.

0: Setunggal penelpon, wonten sinten, monggo pinara, campur sari laras-laris. Lagi terlaris. Oh, inggih, alhamdulillahirabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Katuran. Inggih, niki ngersakaken lakon menapa menika?
1: Anu, lamunan sing.
0: Lamunan?
1: Nggih. Ya terus salam titik manggih sing
0: iki. Mepet. Mepet.
1: Kembali Suryani. Agem Mbak Diana. Mbak keluarga Mbak Tia. Mbak Diana, Mbak Ana.
0: Nggih. Siap.
1: Terus Bunda Yaya, dari Mas Doni, kalian Putra Madura, Putra Madinda, Putra Wijaya, kalian sehat. Semuanya senang di sini.
0: Gini, no.
1: Sampai saya lagi.
0: Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten. Matur sembah nuwun Pak Sukadi, nggih, panjenengan sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Mugi-mugi dados lipuring manah dumateng panjenengan sedaya. Lelagon ingkang dipun kersakaken menika lamunan. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang para sedherek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan saudara pendengar, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita FTI Jawa Timur bersama Koni Situbondo gelar kejurda aquathlon. Dari studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Elisa Willy. Pendengar, kita awali informasi yang pertama. Tingkat kunjungan wisata di Wisata Rembangan Jember pada momentum libur sekolah mengalami peningkatan jika dibanding hari biasanya. Berdasarkan catatan internal pihak pengelola Wisata Rembangan, tingkat kunjungan pada hari libur mencapai 100 orang lebih setiap harinya. Teguh Prayitno selaku Ketua Pengelola Wisata Rembangan Jember menjelaskan bahwa peningkatan tingkat kunjungan wisata itu tidak terlepas dari tingkat promosi dan peningkatan sarana-prasarana penunjang sehingga memiliki daya magnet baru bagi wisatawan.
1: Terhitung sejak tanggal 20 Juni hingga 28 Juni 2006. Secara umum, kami bersyukur karena sepanjang 9 hari ini seluruh operasional berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat kami laporkan. Total pengunjung selama periode 20 sampai 28 Juni 2006, total kunjungan wisata Rembangan mencapai 1.879 wisatawan. Setiap kunjungan mengalami kenaikan paling signifikan terjadi pada akhir pekan kemarin, hari Minggu, 21 Juni serta tanggal 28 Juni.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar melalui pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, mengatakan bahwa pemerintah daerah memberikan berbagai layanan selama proses kepulangan jemaah. Mulai dari penyediaan armada transportasi, tenaga angkut barang, konsumsi, hingga layanan kesehatan. Dari total 2.953 jemaah haji yang diberangkatkan tahun ini, sebanyak 2.949 orang kembali ke Kabupaten Jember karena 4 jemaah lainnya telah meninggal dunia di Tanah Suci. Selama proses pemulangan, Pemkab Jember menyiapkan 101 unit bus untuk melayani kloter murni Jember, serta 11 bus bagi jemaah dalam kloter gabungan. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, serta sejumlah instansi lainnya untuk bisa memastikan pelayanan di setiap titik kedatangan jemaah bisa berjalan dengan optimal. Kita beralih ke Situbondo, tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Situbondo kembali mengamankan terduga pelaku pencurian motor di Desa Asembakor, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengatakan setelah melakukan penyelidikan dan patroli kring serse, petugas berhasil mengungkapkan kasus curanmor beserta mengamankan seorang terduga pelaku beserta barang bukti hasil kejahatan. Pengungkapan ini berawal dari laporan kehilangan sepeda motor yang terjadi di area parkir sebuah hotel di kawasan Pasir Putih, Bungatan pada Minggu 21 Juni dini hari. Terduga pelaku yang diamankan berinisial J asal Besuk, Kabupaten Probolinggo, di mana dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci pengaman dan kunci kontak kendaraan menggunakan kunci khusus. Dan pendengar, keterbatasan sarana dan prasarana seringkali menghambat perkembangan UMKM. Berdasarkan bantuan peralatan usaha akan membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM seperti yang dirasakan oleh kelompok UMKM di Desa Pakis Aji, Banyuwangi. Berikut ini merupakan laporan reporter dari Jember, Anggi Widya, yang dirangkum dalam sebuah paket feature berjudul Saat Bantuan Peralatan Usaha Mengubah Cara UMKM Bekerja.

0: Di Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Musta'in menjalankan usaha percetakan. Usaha kecil itu melayani berbagai kebutuhan warga, mulai dari mencetak undangan hingga dokumen. Namun dulu, keterbatasan peralatan membuat pekerjaannya berjalan lebih lambat.
1: Kalau kendalanya sih ya kendala secara umum aja. Itu ya kendala pendanaan biasanya kan itu. Tapi saya sendiri itu percetakan. Ya sebenarnya sudah jalan sudah berapa tahun, sudah lama. Kebetulan kita waktu tahun berapa itu di Banyuwangi kan ada sudah dikoordinir buat NIB. Di rata-rata yang ada UMKM yang ada di Pakistaji ini sudah punya NIB semua. Di waktu ada proposal dan sebagainya, kita sudah siap.
0: Musta'in tergabung dalam kelompok masyarakat atau POKMAS UMKM Serba Usaha Maju Bersama. Kelompok ini beranggotakan 7 pelaku usaha di Desa Pakistaji. Jenis usahanya bermacam-macam. Ada percetakan, penjual es, laundry, warung makan, usaha kecantikan, toko perajangan, hingga usaha susu kedelai.
1: Itu nggak langsung BRI ya, itu lewat Kementerian UMKM kalau nggak salah. Kemarin itu proposalnya, jadi ada yang bawa ke pusat, terus dari sana itu dilepar ke CSR BRI.
0: Melalui program BRI Peduli, mereka menerima bantuan peralatan usaha sesuai kebutuhan masing-masing. Nilai bantuan tersebut mencapai lebih dari 78 juta rupiah. Bagi Musta'in, bantuan itu membuat pekerjaannya jauh lebih cepat. Pesanan yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari, kini bisa diselesaikan dalam sehari.
1: Saya kira itu fasilitas kita untuk usaha jadi lebih memadai. Sendiri pinter, itu jadi lebih banyak nyetaknya. Jadi kemarin terbatas, hanya terbatas satu printer. Kalau ada dua kan bisa lebih cepat. Untuk sementara ini kita lebih cepat kerjanya saja kalau untuk undangan. Jadi kita satu soma ada undangan pesanan 1000. Biasanya kita prosesnya 2 hari atau 3 hari. Kalau pakai printer 2 ya 1 hari bisa.
0: Manfaat yang sama juga dirasakan anggota kelompok lainnya. Misalnya penjual es yang kini memiliki gerobak untuk berjualan. Usaha susu kedelai juga mendapatkan freezer sehingga produksinya menjadi lebih banyak.
1: Jadi tidak berupa cash uang ya, tapi peralatan yang dibutuhkan UMKM. Jadi memang ini usaha sampingan ya, di luar kerja pokok saya sebenarnya. Saya kerja mulai pagi, terus sekitar jam 3 itu sudah pulang. Jadi ada orderan itu saya kerjakan sore sampai malam. Jadi kalau ada tambahan peralatan ini, biasanya sampai jam 12, ya sekitar jam 10 sudah kelar.
0: Sementara itu, Branch Office Head BRI Banyuwangi, Muhammad Rosid Hudaya, mengatakan bahwa bantuan melalui program BRI Peduli ini merupakan bentuk dukungan BRI terhadap pengembangan UMKM. Harapannya pelaku usaha bisa meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi desa, sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas. Bagi Musta'in, perubahan paling terasa bukan sekedar bertambahnya alat. Yang paling penting, pekerjaan selesai lebih cepat sehingga masih ada waktu untuk menerima pesanan berikutnya.
1: Ya, secara pribadi saya harapkan bisa ada kelompok-kelompok lain selain kita ya. Umpama ada kelompok UMKM yang mungkin membutuhkan, terus ada peluang ya, dari pemerintah itu bisa ada informasi, bisa kita sampaikan ke UMKM yang lain, jadi mereka juga merasakan dampak dari bantuan dari pemerintah.
0: Bagi pelaku UMKM, berkembang tidak selalu harus dimulai dari modal yang besar. Kadang sebuah printer, gerobak, ataupun freezer sudah cukup mengubah cara mereka bekerja. Ketika pekerjaan menjadi lebih cepat, kesempatan untuk mengembangkan usaha pun semakin terbuka.
2: Masyarakat Kabupaten Jember kini tidak harus lagi datang ke pengadilan negeri untuk mengurus perubahan dokumen administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan hakim. Layanan tersebut kini dapat dilakukan melalui inovasi Pasti Mapan, pelayanan tuntas administrasi kependudukan bersama pengadilan negeri yang mulai diterapkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Pendengar, melalui layanan tersebut, masyarakat cukup mengajukan permohonan di Dispenduk Capil atau melalui kantor kecamatan, di mana selanjutnya seluruh berkas akan diteruskan kepada Dispenduk Capil hingga proses persidangan, sehingga pemohon tidak perlu lagi mengurus administrasi ke beberapa instansi secara terpisah. Menurut Bambang, inovasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, menghemat waktu dan juga biaya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengurus perubahan identitas kependudukan. Dan mendengar buletin siang ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui website rri.co.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, ritual adat kebo-keboan Alas Malang yang digelar masyarakat desa Alas Malang, Kecamatan Singo, Juruh, Banyuwangi pada Minggu 28 Juni 2026 berlangsung meriah. Rangkaian ritual diawali dengan kenduri desa melalui makan bersama yang menggunakan hidangan tumpeng dan lauk khas Banyuwangi, yaitu pecel pitik. Setelah itu prosesi dilanjutkan dengan ider bumi, yaitu arak-arakan puluhan kerbau mengelilingi desa menuju empat penjuru mata angin. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan tradisi kebo-keboan merupakan bagian dari budaya masyarakat agraris yang masih terjaga hingga kini. Menurutnya, kelestarian tradisi tersebut mencerminkan komitmen masyarakat dalam merawat kearifan lokal. Keunikan tradisi ini juga turut menarik perhatian wisatawan mancanegara, salah satunya Tara, wisatawan asal Amerika Serikat, yang mengaku baru pertama kali menyaksikan ritual tersebut setelah sebelumnya berkunjung ke Gunung Ijen. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Jawa Timur bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Situbondo menggelar kejurda aquathlon di Pasir Putih Watersport pada Minggu 28 Juni 2026. Ketua FTI Jawa Timur Anastasia Kirana mengatakan, kejurda aquathlon digelar sebagai sarana untuk menjaring bibit-bibit atlet muda potensial yang berbakat di bidang olahraga aquathlon. Kirana mengaku telah melakukan perekrutan individu atlet yang mempunyai potensi luar biasa untuk disiapkan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Pekan Olahraga Nasional atau PON, dan Olimpiade Remaja. Sementara itu, Ketua Harian KONI Situbondo Nusa Aldera memaparkan, kejurda aquathlon kali ini diikuti oleh 290 atlet yang sebagian besar berasal dari luar daerah, antara lain Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Pendengar, Kapten Timnas Iran Mehdi Taremi melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 33 tahun itu menyebut turnamen tahun ini sebagai bencana. Pasalnya, selama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Iran harus menghadapi berbagai persoalan visa, perjalanan, hingga keterbatasan dukungan logistik. Pernyataan tersebut disampaikan Taremi usai Iran menuntaskan laga terakhir Grup G dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Meski mampu finish di peringkat ketiga grup, tim Meli akhirnya dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar. Hingga babak fase grup terakhir, kondisi tim tidak mengalami perubahan, di mana kapten Iran itu juga menyoroti absennya sejumlah staf logistik yang tidak mendapatkan visa untuk memasuki Amerika Serikat. Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, Iran memang menghadapi pembatasan perjalanan yang membuat mereka tidak dapat menetap di Amerika Serikat. Kondisi tersebut memaksa tim Meli menjalani perjalanan bolak-balik dari Tijuana menuju kota-kota tempat pertandingan berlangsung.

Dan pendengar, tentu sudah seluruh informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Solusi pelepas penat.
2: Anda suka lagu dangdut?
3: Aku suka banget.
2: Wow, dangdut adalah kita.
1: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
1: Siap suntikan semangat.
2: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
1: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, di Prodang itu dan itu adalah kita Genta Joss bersama saya Lita Arsa, temani Anda pendengar tentunya untuk edisi hari Senin 29 Juni 2026. Wow. Alhamdulillah, syukurlah udah tanggal 29 Juni 2026 pendengar. Apa kabar semuanya? Kabarnya udah baik semua ya, sehat ya, tetap semangat menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Cuaca di Jember dingin dan panas campur gitu ya. Oh ya, dingin dan panas campur. Iya deh, lagu-lagu dangdut yang mau gabung Anda bisa di telepon kami 336652. 336652, saya terima telepon Anda. Tadi udah dua lagu ya. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Genta, Genta Joss.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini ya? Duh, Mak Doi suaranya di mana?
1: Mak Doi kena, ada rumah kena.
0: Di rumah kena sehat nak.
1: Alhamdulillah sehat. Bila sih kamu menjara kena petik laut tu malam kena.
0: Wah, petik laut luar biasa. Itu yang tak tunggu-tunggu. Gimana di sana di petik lautnya?
1: Oh, mulai ramai sekarang, sudah hias perahu, nanti orkes besok malam, orkesnya hiburan.
0: Dulu saya di masa saya itu sana udah petik laut, udah nyanyi di sana saya. Dulu.
1: Masih belum kenal sama Putra Madura.
0: Belum kenal sama Putra Madura, belum.
1: Coba besok datang nyanyi lagi.
0: Iya, oke. Apa lagunya? Apa lagunya?
1: Lagunya Melasa Ateh.
0: Ojok Maduro lah.
1: Enggak, Indonesia. Cuman judulnya. Sumpah. Nanti kalau itu versi Madura nyanyinya, sampean komplain sama saya. Tak akan jadi penggemar lagi, berarti menganjaukan RRI Jember saya. Tapi kalau ini asli nasional, hari Rabu harus datang ke petik laut.
0: Oh, insya Allah. Oke. Ya, insya Allah. Melase Ateh.
1: Melasa Ateh.
0: Sebentar, Melasa.
1: Lagunya nanti Indonesia itu nasional.
0: Sebentar, tak golei dulu Melasa Ateh.
1: Oh, kau wis mari diluncurkan.
0: Iya, berarti itu sering berarti lagunya ini ya.
1: Salamnya ya, Mbak.
0: Iya, Putra Madura. Dengerin dulu frekuensi berapa dulu ini? 91,6 atau 95,4?
1: 91,6, tetap tidak bergeser-geser. Okay. Menggelegar dan membahana di angkasa.
0: Awas. Oh, gak ono Melase Ateh ya.
1: Pokoknya gak berubah-ubah, gak? Suaranya gitu jernih. Gak ada gemereceknya.
0: Ini selainnya Melase Ateh apa ini?
1: Hah?
0: Selain lagunya Melase Ateh apa?
1: Bayu Arisandi yang nyanyi.
0: Siapa?
1: Bayu Arisandi.
0: Bayu Arizona.
1: Arizona ya, vokalnya.
0: Dicek dulu ya sama Bang Willy ya.
1: Acek, kalau memang itu Madura nanti. Saya lok-lok noes. Tapi sampian siap, kalau itu memang nasional, datang loh.
0: Kemana?
1: Ke Moncar.
0: Oh, aduh. Peti
1: laut.
0: Ya wes, yuk spesial buat siapa ini?
1: Ya, spesialnya buat budaya ya. Nah yuk, melong. Pak Rahman. Pak Putra Bondowoso. Juga ada Cak Madun, Cak Rendri, Cak Renda, juga ada Ketinggalan. Di sini ada Abah Teguh. Mari masuk Abah Teguh. Bunda Ribut, Ili Suryani, dan Bunda Mutiat. Ke semuanya,
0: Iya, Putra Madura,
1: salam sehat,
0: siap.
1: Salam seteretanan yang masih mendengarkan acara Prodangdut.
0: Iya, haruslah RR. Mendengarkan acara Prodangdut di RRI.
1: Ah, iya, walaupun tidak disebutkan yang mendengarkan. Walaupun disebut disalamin tidak mendengarkan kan tidak dengar.
0: Iya, pada beuy lah.
1: Ya, salam sehat, salam keteretanan, persahabatan di udara. Buat balitanya, selamat bertugas, sehat selalu, ceria bahagia dengan keluarganya, lancar-lancar rezekinya.
0: Prodangdut, Darut adalah kita.
1: Kita, Jod.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Putra Madura yang di Banyuwangi. Katanya besok mau ada acara di Muncar Petik Laut. Wow, saya sudah sering ikut waktu dulu di masanya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mas Doni, ketak-ketak, Jod.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat, Mbak. Mbak Lepino sampai balita, sehat.
0: Sehat.
2: Ya. Kekal fokus dulu kayaknya.
0: Iya. Kakal fokus ya.
2: Kok lemas, kenapa lemas kata?
0: Biasa, lagi ada tamu tuh.
2: Oh, jelas paham.
0: You know?
2: Iya, yang penting ya sehat-sehat.
0: Amin. Mas Don, aduh, itu kenapa itu?
2: Ini racunnya di depan saya, makanya jam-jamnya.
0: Iya, oke.
2: Lagunya bukan hitam putih, Mbak ya?
0: Apa?
2: Jangan dulu.

0: Asik, itu dari siapa itu?
1: Kenapa ya? Aku lalu ya.
0: Terus apa itu?
1: Bila sudah hitam, takkan terulang lagi.
0: Ya.
1: Bila kau tersimpul memohon padaku.
0: Bila sudah hitam. Mega Mustika kok ya lagunya.
1: Oh, ya,
0: apa Mirnawati ya?
1: Kurang tahu deh kalau yang penting aku apa lagunya.
0: Oh,
1: aku buat karaokean itu aja.
0: Wes enak.
1: Kamu ya nanti ya.
0: Ya, oke.
1: Oke. Selamat buat semuanya aja. Buat panjenengan sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Satu pulangnya ada di jalan. Salam saya untuk tukang masnya yang ada di rumah yang lagi kerja.
0: Iya, terima kasih Mas Doni.
1: Semua keluarga, salam saya untuk semua kru yang lagi bekerja. Salam saya
0: semuanya. Yuk,
1: terus
0: ada lagi kita.
1: Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Iya dong.

0: Di Prodangdu dan adalah kita genta-genta jos pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di Prodangdu.
1: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
2: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natilus Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Pigai menginformasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah berita bohong, dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Prodang Dudang Duta adalah kita genta-genta Joss. Aduh, untuk Putra Madura mohon maaf ya, tadi kok lagunya ini ya, kok lagu dangdut orkes gitu ya. Bisa ganti lain gak sih? Halo Prodang Dut.
1: Prodang Dut adalah kita genta-genta Joss.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sebaliknya Mbak Lita sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Dek sehatnya.
1: Alhamdulillah Mbak Lita.
0: Iya.
1: Lagunya saya request judulnya 9 bulan 9 hari Gaby Parera Mbak Lita.
0: 9 bulan
1: 9 hari vokal Gaby Parera. Salamnya buat Bu Yaya, terima kasih callingannya tadi di acaranya
0: Mbak Retno.
1: Mbak Retno, salam persahabatan saja buat Bu Yaya. Buat balitanya selama bertugas semoga selalu sehat. Ya udah itu aja, makasih. Dangdut.
0: Dut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Tuh. Halo Prodangdut. Kemana ke Anda? Bisa diulang lagi. Halo Prodangdut. Oke, halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat.
2: Dingin kah siang ini?
0: Apa?
2: Dingin kah siang ini?
0: Lumayan ya, tapi ya enak panas sih pisan.
2: Iya, cuacanya mulai tadi malam dingin Mbak Lita ya?
0: Iya, di Semboro gimana?
2: Oh, kok di Semboro?
0: Di mana ini?
2: Di Balung dong.
0: Oh, di Balung.
2: Iya.
0: Kan cedek di Semboro tau, lewat andiku. Lewat jembatan nganan niku.
2: Lewat jembatan nganan.
0: Sedur yang melepun Balung ke lo.
2: Oh, yuk waduh Mbak Lita.
0: Aduk, ayo ta.
2: Iya jauh, Balung ke Semboro yang masih berapa kilo itu.
0: Oh, tapi aku liat katanya Semboro kok lewat kono.
2: Lewat nanti sama, lewat Balung. Masa lewat Karangguran berarti.
0: Iya, pokoknya sebelumnya masuk di Balung tuh ada jembatan tuh lo, nganan.
2: Arak muter-muter sama, karena enak lewat Kali Putih.
0: Nah, aku kok senengane muter ya.
2: Oh iya.
0: Ambek melaku-melaku ya. Gitu.
2: Oh, ambek melaku-melaku. Iya, ya, enak. Ambil jalan-jalan sekalian ke Puger ya.
0: Iya, sekalian ke Puger.
2: Sekalian ke Puger ya, enak
0: iya.
2: Mau muter. Cinta bercabang titik nur, Mbak Lita?
0: Cinta?
2: Cinta bercabang dari titik nur.
0: Jangan suka cabang-cabang lo ya.
2: Oh, kalau cintanya enggak, ini cuma lagu saja. Kalau cintanya tetap di Prodangdut bersama dirimu. Lah, itu tadi siapa Mbak Lita yang masuk barisan itu?
0: Ada Mas Doni. Loh, terus ada Pak Holili.
2: Oh. Tak pikir kalau barusan itu bukan Mas Doni deh, kayaknya.
0: Tadi itu Mas Doni, terus Pak Holili, terus apa mana tadi tuh?
2: Oh, gitu ya.
0: Oh, Putra Madura.
2: Buat Pak Holili, Putra Madura juga selamat siang. Terus ada Bu Yaya ya, yang tadi sempat masuk di acara Pak Retno. Pak Rahmat juga di Situbondo, selamat siang. Ya wis buat semuanya wis Mbak Lita. Tanpa terkecuali yang masih tetap setia di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Joss.
2: Kita berjenengan, selamat bertugas.
0: Ayo.
2: Lagunya aku tunggu.
0: Ditunggu lagunya ya.
2: Jangan lupa ya, ini dari Madun loh Mbak Lita.
0: Ah, Bang Madun udah.
2: Takutnya nanti salah, masalahnya tadi alamatnya juga sudah salah tadi.
0: Lo kan jadi Semboro toh. Iya kan Bang Madun.
2: Iya. Ya wis, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Madun. Duh, Kak. Tak omongin Semboro tutup, Mbak, aku nang Balung jono. Lo kan cedek mbek Semboro, lewat ndi? Lewat jembatan kanan kan cedek. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita gentak-gentak.
0: Halo Bun, gentak-gentak Jos. Iya.
3: Sehat saya.
0: Alhamdulillah sehat Bun.
3: Panas ya?
0: Hah?
3: Panas?
0: Enggak Bun, adem.
3: Oh iya di dalam. Kalau di luar panasnya subhanallah.
0: Oh, ono sing ngomong panas, ono sing ngomong adem ya Bun ya.
3: Ya anginnya sriwing-sriwing ini.
0: Oh, anginnya sriwing-sriwing. Iya.
3: Bawa dingin.
0: Bawa dingin ya Bun.
3: Panasnya matahari itu.
0: Oh iya Bunda.
3: Yang masuk sebelumnya Bang Madun itu siapa?
0: Ada Pak Holili.
3: Oh, Pak Holili itu. Masa si Holili itu tadi?
0: Siapa Bun?
3: Bukan kayaknya.
0: Siapa yo?
3: Siapa ya yang anu apa yang nyalami Bunda barusan tuh lo sebelum Bang Madun? Siapa ya? Aku lupa aku.
0: Ah ya siapa Bun?
3: Lupa aku.
0: Kok yang tebak-tebakan? Iya Bun.
3: Iya itu. Ya sudah yang nyalami Bu Yaya tadi. Ya sebelumnya Bang Madun itu ya. Lupa namanya aku. Ingat suaranya tapi lupa namanya.
0: Iya. Podo Bun aku gitu. Gendino ditakoni.
3: Iya itu. Makanya dikat dulu ditakoni enak
0: sih enggak. Tak catet ae wis gitu los Bun, Mbak Iki.
3: Iya, kalau ditanyain ini gitu.
0: Iya Bun.
3: Tadi sudah nyalami Bunda Yaya ya, salam persahabatan kembali dari Bunda Yaya dalam apa namanya ya, persaudaraan juga, persahabatan ya.
0: Iya Bun.
3: Ada anakku yang ada di mana tuh, di Banyuwangi.
0: Mas Doni.
3: Putut Sugiarto. Ada Bapak Paijo. Bunda
0: Pak Paijo iso Bun mau ya.
3: Oh ya, iya,
0: Pak Paijo. Pak Paijo, karena di Banyuwangi itu juga ada namanya Pak Holili juga Bun. Dia tuh kadang WA saya gitu.
3: Oh, gitu. Ada Bribet, ada Abah. Wis disalami, kok disalami paling turu
0: gitu. Iya ta. Iya. Turu kok Bun, kok Bun.
3: Iya.
0: Terus Bun, lah ono meneh pancen nggone wong turu Bun, kok tangi-tangi atene asar tangi, ngono lah Bun.
3: Iya, karena semua orang puasa sekarang. Okay. Aku udah puasa karena sakit ini.
0: Iya Bun, Pak Paijo itu Bun.
3: Oh iya Pak Paijo, gitu. Ya terima kasih Pak Paijo, salam dari saya. Ada Bapak Rus Yanto, Mas Gandu Lumajang, ada Bapak Paijo ya.
0: Mas Gandu itu kemana ya Bun, kok gak tahu gabung ya Bun?
3: Ya ada di rumahnya. Di Lumajang itu. Paling banyak kerjaannya itu paling ya, ibu paling.
0: Iya nggak pernah gabung.
3: Nggak pernah gabungan ya. Ada Puyut juga. Ada Mbak Puyut, ada Mbak siapa itu ya? Yang biasa
0: Mbak JSG ya. Bun, aku lek ngarani.
3: Oh Mbak JSG.
0: Oh iya. Kan rumahnya di JSG sana Bun.
3: Ada juga itu Mbak siapa namanya itu ya, lupa aku. Katanya yang bilang bukan saya, yang gitu itu palsu, yang gitu itu.
0: Itu Mbak itu Bun. Mbak itu.
3: Iya, itu Mbak katanya bukan saya itu tadi kan masuk dua kali kalau Mbak itu kan. Bukan saya, Mbak Cip itu namanya itu. Yang pertama masuk itu pas masuk bukan saya itu palsu kan gitu. Enggak ada palsu itu pan baru itu, Ba. Bacet itu namanya, Ba. Ada Putra Magenda, ada Putra Madura juga, ada Putra Wijaya ya gitu. Itu ke semua-muanya anak-anakku yang ada di RRI ya. Mungkin Senin ini masuk semua baling ya.
0: Insyaallah.
3: Iya sudah.
0: Oke, Bu.
3: Lagunya aku mau minta apa yang enak ya.
0: Aku apa minta Bun?
3: Bang Madun aja dah.
0: Bang Madun. Mau sih telepon Bang Madun, saking jaluk lagune Bang Madun. Ya gak apa-apa, Les Bun. Ya apa maneh.
3: Yang ada di situ konco juga ke semua-muahnya ya. Untuk anakku yang tersayang yang tercantik sedunia ini.
0: Oh my god.
3: Yang bunda sayangi. Hati-hati nanti kalau pulang ya sayang ya.
0: Iya.
3: Semoga lancar rezekinya, melimpah.
0: Amin.
3: Bisa dibuat ke Mekah Madinah.
0: Amin. Dongakno ya bun. Aku tuh pengen bun, tapi aku tuh pengennya bareng-bareng mama anak suami.
3: Iya. Semoga aja sekeluarga. Nah saya sudah nyampe di sana. Sekeluarga juga. Semoga aja.
0: Iya.
3: Ada panggilan dari Allah ke Mekah Madinah, sekeluarga karena sama anak suaminya, semua muahnya ada ya. Putranya berapa sih nak?
0: Saya bun, insya Allah 4 bun, 3
3: putranya
0: bun.
3: Empat.
0: Iya.
3: Tiga putri, satu.
0: Dua putri, satu putra, sebenarnya 4 bun, tapi satunya sudah duluan.
3: Iya. Semoga ditempatkan yang lebih baik ya di sana.
0: Amin,
3: ya.
0: amin doanya ya bun.
3: Iya, yang ada aja di OPMI, semoga nyampe ke Mekah Madinah sekeluarga.
0: Ya, amin. Doanya ya bun.
3: Lancar rezekinya.
0: Iya, amin.
3: Diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Makasih waktunya. Saya tunggu lagunya.
0: Iya.
3: Hati-hati lo nanti kalau pulang.
0: Iya bun. Terima kasih.
3: Ya. Bro, dangdut anak.
0: Dangdut
3: saya.
0: Adalah kita.
3: Cinta.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto sama Bu Lili yang di Perumnas Patron. Terima kasih sudah gabungan di 33052 di tentunya di Prodan dan kita genta-genta jos. Lagu dulu ya. Lagu dulu ku. Kitanya di Prodan dut.
4: Katakan

0: Seringgit-ringgit diharap-harap yang sakit-sakit meratap-ratap. Ada Titi Nur ya dengan lagunya Cinta Bercabang. Aduh, hari ini jangan bercabang-cabang deh. Cukup dengan judul lagu aja ya. Cukup satu gitu ya. Satu aja. Jangan kemana-mana gitu. Kalau yang satu udah ngerjekin ini, ngapain mau kemana-mana gitu ya. Di Prodang Nundur lagi kita gentak-gentak just di menit ke-29 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aduh, yang udah mau gabung, bentar dulu. Okay. Yuk, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Yuk, okay. Oh, Badrus tak pencet loh. Halo, Prodangdut.
1: Adanya kekeliruan mijit. Ini termasuk hoki juga, semoga hoki juga, amin, amin, amin, amin, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dengan kebaikannya Mbak Lita, amal ibadahnya sekeluarga, mudah-mudahan Allah selalu mendampingi keluarganya Mbak Lita, dan itu amin, amin ya rabbal alamin. Sehat ya Mbak Lita di siang ini ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin ya putri putra, putra putrinya sehat semuanya. Bapak yang terhormat Bapak Dendi, semoga tambah sehat dan selalu semangat bekerja demi bangsa dan negara. Amin.
0: Salam Indonesia Raya. Oke.
1: Mbak Lita.
0: Iya, oke.
1: Lagunya Mbak Lita.
0: Lagunya apa tuh?
1: Do Mi Sol. Mbak Lita, ada ya?
0: Oke, sebentar.
1: Betul, salam-salamnya tadi ada Pak Paito ya, Bang Madun, halo Bang Madun, Mas Oki, ayo gabungan, salam sehat dan salam bahagia buat masyarakat Balung. Juga ada Pak siapa, Pak di Lumajang, Pak Gandu, juga ada Mbak Rodia, Pak Arianto dengan Bunda Lilinya di Patrang. Semoga Pak Arianto bersama Bunda Lili tambah bahagia, tetap sehat walau sehat ya. Juga ada Pak Rusdianto, Pak Ini Suryani bersama Buli TV-nya di Kota Trenggalek. Ayo gabungan Mbak Lili Suryani. Juga ada Bunda Mutia di Kentong. Selamat siang, salam sehat ya Bunda. Ayo gabungan Mas Bro di Lumajang. Salam sehat dan salam bahagia ya. Mas Rendra di Semboro. Juga ada itu lagi, ada apa, Bunda Diana di Lumajang. Semuanya deh tanpa terkecuali. Oh ya, yang terhormat Bapak Murah, Pak Murah, selamat siang Pak dan salam bahagia, selalu semangat Pak Murah. Salam hormat semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam sehat, salam tangguh dan salam damai sejahtera. Amin. Marilah Pak Dendi, tetap saya ingat kok ya sejarah-sejarahnya Pak Dendi dengan keluarganya. Ingat kok sama sejarah. katanya pasangan idealku itu bilang, Pak Dendi gak disalami, sudah. Ingat sama sejarahnya mungkin pasangan idealku itu. Pasangan idolaku. Selalu mendengarkan tuh Mbak Lita, walaupun gak ada saya itu sering mendengarkan. Apalagi ada bola itu, nggak sampai tidur itu.
0: Nggak sampai tidur ya, oke.
1: Karena hari ini semakin hari semakin semakin gemari disenangi oleh pendengarnya gitu, Mbak Dita. RRI kok begitu loh.
0: Iya, oke. Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih.
1: Allah senantiasa selalu melindungi dan memberi kelancaran rezeki yang barokah. Pak Dendi, Pak Lita, kita tambah bahagia bersama putra putrinya. Semoga putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleh ayah. Semoga termasuk menjadi putra putri keluarga yang sakinah mawaddah.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbak Lita.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yuk Malong, Pro Dangdut.

0: adalah kita gentak-gentak jos. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
1: Bagaimana punya kabar Tia Cenglita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja.
1: Sehat ya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, amin, amin, Allahumma amin. Itulah kita harapkan, mudah-mudahan selalu sehat di keluarga. Lagu dulu Tia Ceng.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa itu ya? Undangan palsu.
0: Wah, sedih-sedih terus mulai-mulai lagu nih, Rek.
1: Oke, diundang tapi jenengnya lain.
0: Undangan palsu. Yo, buat siapa ini undangan palsunya?
1: Ya. Itu buat Tia Cenglita. Juga Yuk Melong tadi udah manggil-manggil jalan-jalan. Juga ada Mbak Didi Suryani ya. Ada juga Putra Madura, Putra Magenda, ada Pak Iyul, ada Pak Adaman Purawi, ada Mas Gandu, ada Pak Teguh ya. Juga ada Bapak Haji Holili. Oke, kesemuanya ada Tia Ceng ya.
0: Oke.
1: Lagunya Tatu.
0: Lagi dengerin di frekuensi berapa ini?
1: Di apa 9 apa 96 ya?
0: 91,6.
1: Halo. Makanannya ini di atasnya 97 ini, 97,0.
0: Oh, di atas. Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Iya, betul ya. Iya. Oke dah. Enggak enak kok Tia Ceng.
0: Hah?
1: Enak suaranya enak ini.
0: Suara saya di sana gimana?
1: Suaranya? Oh, ya suaranya mantep ya, Ceng. Lahir kok suaranya kok memang mantap selalu. Oke dah. Lama ada guyon-guyon jajeng mau masuk udah bisa.
0: Iya susah ya.
1: Tegala jaman purawi angil.
0: Oke deh udah ya.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dan adalah kita Kang Tata Jo. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama, di jam sama di Pro Dangdut. Terima kasih. Jangan lupa berpikir positif, berdoa dan berusaha, dan selalu tebarkan kebaikan di sekitar kita. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dan adalah Kang Tata Jo. Wassalamualaikum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, di sore hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Kali ini saya yang bertugas untuk temani Anda dengan serangkaian informasi yang siap untuk kami hadirkan kembali. Pendengar, beberapa informasi tentunya akan kami sampaikan, akan kami hadirkan di tengah-tengah waktu Anda yang ya sepertinya sudah mulai merapikan beberapa pekerjaan seperti itu ya. Karena dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam lagi Anda sudah bisa meninggalkan tempat kerja Anda untuk bisa berjumpa kembali dengan keluarga tercinta. Tapi di waktu-waktu ini pendengar, tentunya beberapa informasi kaitannya dengan membangun produktivitas bisnis di era digital ini dengan membangun strategi AI yang sukses. Pendengar, ini seperti apa ya? Nah, karena informasi yang berkaitan atau mungkin pekerjaan kita yang mungkin kita hampir lakukan setiap hari ini memang sangat terbantu ya dengan adanya AI ini pendengar ya. Dan tentunya seperti yang kita tahu, selain mempermudah, tentu saja ini juga akan sangat membantu sekali UMKM dalam mempromosikan beberapa produk untuk bisa sampai ke konsumen seperti itu. Nah, pendengar, menurut laporan World Economic Forum, AI ini diprediksi rupanya akan berdampak pada 86% bisnis bahkan di tahun 2030 mendatang pendengar, dan mengubah 39% keterampilan inti para pekerjanya. Di Indonesia sendiri, Komdigi juga mencatat bahwa kita membutuhkan setidaknya 500 ribu talenta digital setiap tahun untuk tetap kompetitif. Namun nyatanya rupanya mengadopsi AI ini tidak semudah membalikkan telapak tangan pendengar, karena fakta yang mengejutkan menyebutkan bahwa 80% proyek AI ini justru gagal akibat kurangnya ketersediaan data dan strategi yang kurang matang. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan AI bukan lagi saat soal kecanggihan alat teknologi, melainkan bagaimana ketepatan rencana dibaliknya. Dan itulah mengapa memahami strategi AI ini jadi keahlian wajib bagi siapapun yang ingin tetap relevan dan unggul, khususnya di usaha yang tengah dijalani, bahkan di dunia kerja sendiri pendengar. Nah, pendengar perlu diketahui strategi AI ini adalah rencana untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence demi mencapai tujuan tertentu, dan strategi ini membantu Anda bekerja lebih cepat, mengambil keputusan yang lebih tepat, hingga menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi bisnis. Bahkan pendengar, kaitannya dengan beberapa strategi tersebut di AI organisasi ya, atau bisnis misalkan, ini fokusnya adalah membuat rencana jangka panjang, menghitung keuntungan bisnis, dan juga mengatur aturan penggunaan AI khususnya di perusahaan. Bahkan strategi AI personal misalkan seperti individu ya, fokusnya ini adalah mengasah kemampuan memahami dari AI sendiri atau AI literasi, mahir menggunakan berbagai tools AI, dan juga meningkatkan produktivitas kerja sehari-hari. Dan rupanya keduanya ini saling berkaitan pendengar, karena keberhasilan strategi AI bahkan di perusahaan ini juga sangat bergantung pada kemampuan setiap talenta digital yang menjalankannya. Nah, mengapa strategi AI ini jadi kompetensi wajib di era digital? Nah, ini ada kaitannya dengan UMKM, kemudian juga masih ada beberapa hal lainnya. Kita akan bahas lagi pendengar sesaat lagi, namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

mendorong daya saing bisnis, rupanya AI juga berperan di situ pendengar. Di antaranya rupanya AI ini mampu mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti input data, menjawab pertanyaan pelanggan misalkan, hingga pengolahan laporan. Dan dengan begitu human agent bisa lebih fokus pada pekerjaan yang lebih membutuhkan sentuhan manusia. Selain itu juga rupanya yang pasti adalah AI ini juga efektif untuk memangkas waktu proses research and development berkat kemampuannya dalam menganalisis tren pasar pendengar. Dan proses ini membuat bisnis bisa melaunching produk atau fitur baru yang lebih cepat dibanding dengan menggunakan cara konvensional. Selain itu juga rupanya teknologi ini juga mampu loh memberikan rekomendasi produk yang bisa bersifat sangat personal untuk setiap pelanggan. Jadi selain mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, customer experience yang unik ini juga dinilai efektif pendengar untuk mendongkrak angka penjualan. Lalu bagaimana cara membangun strategi AI yang sukses dalam untuk bisnis digital? Nah, mungkin ada beberapa langkah yang perlu Anda lakukan dari saat ini pendengar, yaitu mulai dengan dasar seperti menetapkan target yang ingin dicapai. Apakah itu untuk mengefisiensi biaya atau meningkatkan angka penjualan atau juga membuat layanan pelanggan menjadi lebih cepat. Nah, cari tahu juga kendala operasional yang paling menghambat produktivitas tim, misalnya customer service lambat atau proses manual berulang. Nah, ini bisa menggunakan workflow automation ya, atau mungkin analisis data yang kompleks. Nah, selain itu juga AI juga bisa membantu Anda dalam membangun fondasi database yang kuat. Jadi AI ini hanya akan bekerja secara maksimal jika diberikan data yang akurat. Oleh karenanya, pastikan Anda memiliki sistem penyimpanan data yang rapi dan juga berkualitas sebagai bahan bakar AI Anda.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: could break my heart.
1: Pendengar, mulai dari proyek berskala kecil atau pilot project untuk menguji seberapa efektif sih strategi AI. Kemudian evaluasi hasilnya sebelum diterapkan secara luas ke seluruh tim atau departemen. Dan langkah selanjutnya, evaluasi hasil dan dampak penerapannya, pendengar. Evaluasi apakah penggunaan AI ini juga sudah membuahkan hasil yang diharapkan? Anda bisa memantaunya menggunakan beberapa metrik penting seperti penghematan waktu, misalkan penurunan biaya operasional, atau juga peningkatan kepuasan pelanggan. Dan jangan lupa untuk memperluas penggunaan AI ke divisi lain. Nah, ini juga bisa Anda lakukan, pendengar, ya, agar seluruh organisasi ini bisa merasakan manfaat dan produktivitas yang sama. Memang ada beberapa tantangan yang sering dialami dalam membangun strategi AI. Namun juga pasti ada cara dalam mengatasinya, pendengar. Nah, karena banyak strategi AI ini gagal dikarenakan data yang digunakan tidak rapi atau tidak akurat, maka kondisi ini membuat kinerja AI menjadi tidak optimal karena bahan bakar utamanya ini bermasalah. Nah, Anda bisa mengatasi hal ini dengan rutin melakukan audit data dan membangun standar kualitas yang ketat sebelum mulai melakukan training AI. Dan seringkali cepatnya kemajuan teknologi tidak sebanding dengan kemampuan SDM yang ada, maka saat ini bisnis tidak hanya membutuhkan talenta dengan AI literasi yang tinggi, tapi juga mahir melakukan prompt engineering dan mampu menganalisis data secara mendalam. Dan untuk menjembatani skill tersebut, pendengar, penting sekali untuk mengetahui atau mengikuti program upskilling atau pelatihan AI ini guna menguasai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Dan strategi AI yang sukses ini bukan soal kecanggihan teknologi, pendengar, tapi juga tentang keselarasan antara tujuan bisnis, data yang juga berkualitas, dan kesiapan talenta digital untuk terus berevolusi.

0: pertama Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Baik, pendengar Persatu RRI Jember, tentunya kami masih akan menghadirkan serangkaian program acara menarik di sore hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Sesaat lagi pada pukul 16, kami akan hadirkan untuk informasi dari berbagai wilayah di Jawa Timur, terangkum dalam Info Prima yang disiarkan langsung dari Persatu RRI Surabaya, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah Anda melihat matahari tampak kuning atau jingga di langit? Banyak orang mengira itu adalah warna aslinya, padahal sebenarnya matahari berwarna putih. Warna kuning yang kita lihat dari bumi terjadi karena atmosfer menyebarkan cahaya biru lebih kuat, sehingga cahaya yang sampai ke mata kita tampak kekuningan. Menurut penelitian NASA dan penjelasan ilmiah dari European Space Agency, matahari memancarkan seluruh spektrum cahaya tampak secara hampir seimbang. Jika dilihat dari luar atmosfer bumi, seperti oleh astronot di luar angkasa, warna matahari terlihat putih terang, bukan kuning. Fenomena ini terjadi karena proses hamburan cahaya di atmosfer, yang dikenal dalam ilmu fisika sebagai Rayleigh scattering.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya

0: RI cukup tinggi. Setidaknya ada 42 peserta atau Soekarto yang diruat bukan hanya berasal dari Madiun, namun dari beberapa daerah di Jawa Timur serta Bandung.
1: Ruatan ini juga masih punya perhatian dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan. Dasarnya itu kita. Jadi kita melayani masyarakat yang ingin ruat anaknya, misalnya meruat keluarganya. Karena kalau menggelar ruatan sendiri tentu biayanya sangat mahal. Maka niat yang paling dalam niatnya adalah supaya apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan untuk meruat segala superto atau energi negatif yang ada di mereka itu bisa terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita jadikan event tahunan supaya orang itu tidak nyari-nyari. Kemana sih aku mau ruatan kalau ada anu ini butuh. Oh ini sudah menjelang suruh biasanya ruatan. Oh ya sudah di RRI Madiun aja lah.
0: Sementara itu dalang ruatan Ki Subandi Marsuti Carita mengungkapkan ruatan harus terus dilestarikan sebagai wujud nguri-nguri budaya dengan landasan acara adat. Lebih dari sekadar ritual, ruatan menyimpan makna mendalam untuk membuang sengkolo atau malapetaka.
2: Makna ruatan ini adalah diruat, dihilangkan keringat-keringat yang jelek yang melengket di pribadi Soekarto semua. Kalau sudah hilang, tidak ada perjalanan yang akan mengaku adanya pacar, patang, jindang. Makanya sini saya beri tulisan sini, ini untuk menangkalkan kita kalau berjalan ada yang mengganggu. Gini saja.
0: Ia berharap peserta ruatan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ki Subandi juga meminta Soekarto untuk selalu memohon doa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
3: Soekarto dari berbagai daerah datang membawa harapan besar mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Laporannya bersama Imam Malik.
4: Radio Republik Indonesia RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan adat istiadat dengan menggelar prosesi ruatan bersama. Kegiatan yang syarat akan nilai tradisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah yang datang membawa beragam harapan besar. Mulai dari doa agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat, keinginan agar diberikan kelancaran karir serta rezeki bagi anak cucu, hingga harapan untuk membuang sial sengkolo demi menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik dan penuh berkah. Prosesi ruatan ini menarik antusiasme tinggi dari masyarakat, antara lain Budiono, seorang peserta asal Magetan. Budi sengaja mendaftarkan kedua anak laki-lakinya yang dalam istilah Jawa disebut uger-uger lawang untuk mengikuti ruatan.
5: Harapan saya sebagai orang tua dan ibunya, secara otomatis anak itu selamat di dunia dan akhirat, tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi dua-duanya berkarir di militer maupun di manapun bekerja, yang satunya selamat, lancar, rezeki lancar, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu anak saya yang berdua. Jadi anak saya berdua tidak ada yang mengganggu, semuanya lancar dan diberkahi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
4: Senada dengan Budi, peserta lain Ruslaini Ari Widyastuti, warga asal Madun, yang juga ikut serta dalam ruatan ini. Ari mengungkapkan dirinya merupakan anak ketujuh dari 6 bersaudara dengan silsilah keluarga yang unik atau dalam istilah Jawa disebut gilir kacang, selang-seling perempuan dan laki-laki.
6: Saya itu 6 bersaudara, saya anak terakhir, jadi anak ketujuh. Kakak saya itu gilir kacang, jadi perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Lah kebetulan saya perempuan, tidak ada pasangannya. Jadi diikutkan guru saya untuk disarankan untuk ikut ruatan. Ya intinya berharap yang terbaik untuk kehidupan kedepannya gitu. Ya minta kepada Allah diberikan yang terbaik dalam segala hal intinya itu.
4: Melalui kegiatan ini, para peserta berharap RRI Madiun dapat terus mempertahankan visinya untuk terus mengudara dan menjadi wadah pelestarian budaya Jawa yang adiluhung. Diketahui, sebanyak 42 peserta dari berbagai wilayah mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Mulai dari Madiun, Magetan, Nganjuk, hingga Bojonegoro dan Tangerang Provinsi Banten. Sebelum puncak acara ruatan, pagelaran wayang oleh sejumlah dalang telah berlangsung di halaman depan RRI Madiun.

0: sejak Sabtu siang. Lakon yang ditampilkan diantaranya Wahyu Makutoromo oleh dalang Ki Wimar Aji Wicaksono, Pamung Sejati oleh dalang Ki Putut Puji Aguseno, sedangkan Puncak Ruatan dipimpin oleh Pangruat Ki Dalang Kondobuono Marsuti Carito. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
2: Baik, terima kasih Satya. Pendengar juga pemirsa, periode Mei 2026, okupansi Hotel Kota Batu cenderung stabil. Tarif kamar justru menurun. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
3: Tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga.
4: Sedangkan untuk okupansi memang tertinggi kemarin di long weekend libur Waisak, bisa mencapai 8% untuk rata hotel di Kota Batu. Sedangkan yang libur Idul Adha itu yang 2 malam itu rata-rata kita di 60%, tidak setinggi di libur Waisak. Tetapi itu pun dengan room rate yang memang tidak bisa naik publish rate aja, tidak bisa naik dari seperti biasanya. Kalau dulu biasanya itu ketika long weekend itu kita ada lebih tinggi 20% sampai 50% dari publish rate kita.
3: Meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Avrilia Purbosari. Avril, silakan.
5: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, Lomba Cinta Batik Jember yang diselenggarakan tim penggerak PKK menjadi ajang untuk menggali potensi tiap kecamatan. Berikut laporan Gea Debora.
6: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jember menggelar Lomba Cinta Batik Jember 2026 di Gedung Wahya Wibawa Graha. Senin 29 Juni 2026, kegiatan ini menjadi upaya mendorong pelestarian batik sekaligus menggali potensi khas dari setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Ketua Pokja 3 TPPKK Kabupaten Jember Sri Winarti mengatakan, lomba tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan program kerja Pokja 3 TPPKK Kabupaten Jember, khususnya dalam bidang pelestarian.
7: Tujuan diselenggarakannya lomba ini adalah untuk menggali potensi wilayah yang ada di Kecamatan dan Kabupaten Jember.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Todi Senaker Kabupaten Jember, Dr. Andes Hadi Mulyono MSI menegaskan batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia internasional sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mengembangkannya.
8: Kita bersama bahwa batik ini adalah salah satu warisan bangsa Indonesia dan warisan ini diakui oleh dunia internasional. Tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk terus melestarikan.
6: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Jember Ninggita Eka Puspita SMSC berharap lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi mampu memacu semangat para kader PKK dan pemerintah kecamatan dalam mengembangkan potensi batik di wilayah masing-masing.
7: Jadi luar biasa.
6: Cinta Batik Jember, TPPKK Kabupaten Jember berharap lahir berbagai inovasi dan motif batik khas dari kecamatan yang tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan para perajin batik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
9: Terima kasih, Aprilia. Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya 26 Juni 2026 lalu. Laporan Faiz Putra.
10: Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat 26 Juni 2026 lalu. Keempat tersangka ditetapkan karena diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan pengamanan proses demonstrasi. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan pada awalnya petugas mengamankan sebanyak 24 orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu terdapat 14 orang yang dipulangkan karena belum ada unsur pidana yang bisa dikenakan dalam pemenuhan unsur pidana. Di samping itu, juga terdapat 6 orang lagi yang saat ini diproses dalam tindak pidana narkoba hasil urin setelah terbukti menggunakan sabu. Pihaknya bekerjasama dengan BNN Kota Surabaya untuk melakukan pendalaman sesuai barang bukti yang ditemukan seperti ponsel.
11: Di awal kita amankan sebanyak 24 orang. Dari 24 orang itu lalu kemudian kita lakukan pendalaman dan kita akan buka data-data dari handphone yang mereka bawa ini masih berproses, dan untuk yang 14 ini sementara kita pulangkan karena secara pembuktian masih menunggu nanti hasil dari analisa atau komunikasi yang ada. Sebanyak 4 orang ini sudah kita tetapkan mereka sebagai tersangka perusakan terhadap barang dan juga yang terhadap petugas yang mana teman-teman itu 5 tahun sehingga mereka kita lakukan penahanan.
10: Pihak kepolisian juga memastikan seluruh penanganan atas kerusuhan kemarin dilakukan dengan cara persuasif dan bertindak sesuai prosedur yang semestinya. Atas perbuatannya, keempat tersangka perusakan fasilitas umum kini resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 262 KUHP dan atau 522 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Faiz Putra melaporkan.
9: 5 pelaku ganjal ATM lintas provinsi diamankan Polres Lamongan saat beraksi di ATM halaman Dinas Pendidikan Lamongan. Laporan Farin Regi.
12: Polres Lamongan ungkap kasus percobaan pencurian dengan pemberatan menggunakan modus ganjal ATM. Dalam kasus tersebut, 5 pelaku yang diduga tergabung dalam jaringan spesialis ganjal ATM lintas provinsi berhasil diamankan petugas. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Lamongan terhadap sejumlah laporan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Mereka berhasil ditangkap saat sedang beraksi di ATM Bank Jatim yang berada di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Modus yang digunakan para pelaku adalah membuat mesin ATM seolah-olah mengalami gangguan sehingga kartu nasabah tertahan di dalam mesin.
13: Kemudian 9 buah kartu ATM berbagai bank milik pelaku, karena biasanya pelaku nanti akan menyesuaikan ATM milik korban untuk dilakukan swab atau penukaran kartu. Kemudian 5 buah tusuk gigi ini yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini adalah kartu ATM yang menjadikan alat pengecot alat ini. Kemudian karton bak, ada juga 1 buah gergaji besi. Silakan diangkat. Ini digunakan biasanya untuk mengambil kartu ATM yang sudah terlanjur masuk untuk menarik kembali gergaji besi kartu, dan tentunya satu kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk berpindah-pindah tempat apapun melarikan diri.
12: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 17 pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Farin Raki melaporkan.
9: Polisi Sidoarjo wujudkan bakti sosial lewat program bedah rumah. Januar Fahmi melaporkan.
14: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polresta Sidoarjo bersama Ditlantas Polda Jawa Timur melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi bagian dari bakti sosial Polri agar kehadirannya dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Program bedah rumah menyasar warga yang menempati rumah tidak layak huni, hasil pendapatan dan patroli petugas di lapangan. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kristen Tobing menegaskan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi kepedulian Polri kepada warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.
15: Cek di wilayah di sini ini rumah yang memang tidak layak, karena kebetulan anggota dari Polres Sidoarjo itu ada yang melaksanakan, yang sering melaksanakan kegiatan patroli melewati sini. Babin Kamtibmas melaporkan. Nah, kami memang mendatakan ini program Polda di seluruh Polres, ya, seluruh wilayah kabupaten, mendatakan mana rumah-rumah yang tidak layak untuk ini. Dan kemudian di wilayah kami pun ada beberapa rumah yang ini juga baik proses untuk melaksanakan bedah rumah. Dan ini kegiatan ini dilaksanakan tentunya dalam rangka bagaimana Polda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Polres Sidoarjo, kami mendekatkan diri dengan masyarakat, kemudian melaksanakan kegiatan bakti sosial pada masyarakat. Dan ini wujud bagaimana kami terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kami sadar bahwa kegiatan.
14: Sementara itu, Ahmad Wanto, penerima manfaat program bedah rumah, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Selama 10 tahun, ia tinggal di rumah yang sering terendam banjir hingga air masuk ke dalam kamar sehari-hari. Wanto bekerja serabutan dan kini berharap keluarganya dapat tinggal dengan lebih nyaman. Selain program bedah rumah, Polresta Sidoarjo juga menggelar berbagai kegiatan bakti sosial lain, diantaranya pengobatan gratis, penyaluran peralatan pertanian, serta layanan SIM dan samsat keliling. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Polresta Sidoarjo berharap kegiatan Hari Bhayangkara dapat dilaksanakan masyarakat.
9: Ika di Jatim apresiasi pembentukan Kementerian Haji untuk tingkatkan layanan jemaah. Oni Arianto melaporkan.
16: Ketua Ikatan Dai Indonesia IKDI Jawa Timur M. Bayi Hakim mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus meminimalkan berbagai persoalan yang sempat terjadi pada musim haji sebelumnya. Menurut Bayi Hakim, kehadiran kementerian khusus akan membuat pelayanan kepada jemaah haji semakin fokus. Bayi Hakim Senin siang juga berharap berbagai kendala yang pernah dialami pada tahun lalu tidak kembali terulang pada penyelenggaraan haji mendatang.
17: Alhamdulillah dengan adanya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, ini ada peningkatan daripada tahun lalu. Minimal adalah meminimalisir kasus tidak seperti tahun lalu. Ya, tahun lalu ya lumayan lah beberapa kasus itu muncul. Tapi kasus itu tidak terulang pada tahun ini. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah sebuah sesuatu yang baru, yang itu penting untuk kenyamanan para jamaah haji. Lebih-lebih ketika ada rencana untuk membuat tempat, lokasi, tempat tinggal para jamaah haji. Ini akan memudahkan kita, ya, umat Islam Indonesia dalam hal pelaksanaan ibadah haji.
16: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Memasuki hari ke-29, Debarkasi Surabaya mencatat lebih dari 89% jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Kendati demikian, hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah haji yang belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Oni Arianto melaporkan.
9: Ribuan peserta ikuti perhelatan Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo Wonosalam. Laporan Ane Kusuma.
18: Sebanyak 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang didampingi Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, serta seluruh jajaran Forkopimda Jombang dan juga Forkopimcam Kecamatan Wonosalam. Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa CAI sendiri merupakan agenda tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-47 sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda sekaligus mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah.
19: Acara pagi hari ini yaitu camping CAI yang di diadakan Ponpes Gading Mangu Perak Jombang Jawa Timur. Acara tahunan. Pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan ada yang dari mancanegara. Sekitar 1.500.
20: 1.500 Pak ya. Di tahun ini. Ini di ke tahun berapa Pak?
19: Ini tahun ke-47 tahun. Kebetulan dari Forkopim Prof semua hadir. Forkopimda dan Forkopimcam semua hadir. Dan tentunya Wakil Presiden kita juga sempat hadir dalam acara pembukaan cair tahun 2026. Kegiatan yaitu diisi dengan karakter luhur untuk anak-anak biar bisa menjadi generasi yang tangguh. Wawasan kebangsaan tentunya.
18: Sementara itu, salah satu peserta, Faiz, mengaku memperoleh pengalaman baru melalui keikutsertaannya dalam perkemahan CAI 2026 ini.
21: Ya, kesannya bisa mengikuti acara seperti ini, bisa kesini, senang karena acara ini juga diikuti oleh banyak orang, bahkan sampai didatangi oleh Bapak Wakil Presiden. Itu sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden.
18: Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 ini dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juli 2026 dengan agenda pembinaan karakter, edukasi kebangsaan, jelajah alam, pertunjukan seni budaya, serta berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Anung Suma melaporkan.
9: Pendidikan di Hong Kong yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air, meski biaya pendidikannya menyentuh ratusan juta rupiah. Farida Husnia melaporkan.
22: Pendidikan di Hong Kong, China yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air. Hal ini tampak dari raut wajah mereka yang serius mengikuti seminar pendidikan di Hong Kong. Usai memberikan sambutan, Asisten Sekretaris Utama Biro Pendidikan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Asli Lung, mengatakan, masyarakat Indonesia ada yang menempuh pendidikan di Hong Kong karena Hong Kong merupakan salah satu kota teraman di dunia.
23: In Hong Kong, we are actively promoting the international hub in higher education, which the universities in Hong Kong is quite prestigious and widely recognized. So the next stage of our move to promote Hong Kong's education is to promote the international education hub at the basis of education. That's why the delegation from the Hong Kong, we have the Education Bureau and the DSS Schools Council, we're coming over to promote Hong Kong's basic education to Indonesian's children.
22: Sementara itu, salah satu orang tua sekaligus peserta seminar pendidikan di Hong Kong, Montungka berencana memberikan pendidikan bagi anaknya di Hong Kong.
24: Mungkin kalau bagi anak-anak, kalau lokasi terlalu dekat, cepat sering pulang. Jadi akhirnya tidak belajar, nggak terlalu merasakan environment global. Hong Kong agak jauh dan beda sekali budaya. Jadi menurut saya menarik untuk dipelajarin. Buat anak-anak juga kebetulan mereka juga pernah ke sana, jadi tertarik sekali.
22: Biaya pendidikan di Hong Kong mencapai ratusan juta rupiah. Meski begitu, kurikulumnya sudah tergolong maju. Farida Usnia melaporkan.
9: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi titik kebangkitan tinju di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
25: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan olahraga tinju di Jawa Timur setelah beberapa tahun vakum. Antusiasme peserta yang mencapai 216 petinju dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan tingginya minat terhadap kejuaraan tersebut. Wakil Ketua Pertina Jawa Timur Agung Samsul Hadi mengatakan, Piala Wali Kota Surabaya kini telah berkembang menjadi ajang yang lebih besar dari konsep awalnya sebagai kejuaraan antar sasana. Menurutnya kompetisi tersebut layak disebut sebagai event berskala nasional.
26: Ya, adalah yang awal yang kita lakukan seperti ini. Jadi kan kalau kita kaji Piala Wali Kota ini kan sebenarnya untuk antar sasana, tapi sudah begitu meluas sampai semi nasional. Ini kebanggaan. Mudah-mudahan dengan Piala Wali Kota Surabaya ini merupakan barometer kebangkitan pertinjuan Surabaya dan ini khususnya. Dan nantinya akan bisa memberikan dampak yang terbaik untuk Jawa Timur.
25: Agung menambahkan kehadiran atlet dari berbagai provinsi menjadi indikator bahwa Piala Wali Kota Surabaya mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Kondisi itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas persaingan sekaligus pembinaan atlet tinju di Jawa Timur. Ia optimis konsistensi kejuaraan akan berdampak positif terhadap prestasi tinju di daerah. Surabaya juga dinilai berpeluang kembali menjadi salah satu pembinaan tinju amatir di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama rekan Ani Purnama. Ani, silakan.
0: Terima kasih, Dio. Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat memberikan data yang jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Bupati, pendataan sensus telah berlangsung sekitar 2 pekan. Sementara, kegiatan seremonial yang digelar hari ini bertujuan memberikan semangat pada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
2: Kalau sekarang kan isunya digeser, ini nanti berkaitan dengan pajak. Tidak, ini nggak ada kaitannya. Silahkan dijawab. Kan bukan sekedar rupiah yang ditanyakan. Kesehatan ditanyakan. Gitu loh. Bukan cuma rupiah ini. Misalnya karena ditanyakan berapa gajinya. Mindsetnya adalah ini pajak, jangan-jangan. Enggak. Kan banyak yang ditanyakan. Punya penyakit enggak? Gitu loh. Punya tabungan enggak? Kan tanyain juga. Nah, harapannya itu jujur. Tidak ada kaitannya kok dengan pajak.
1: Bupati menambahkan, data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, data yang tidak sesuai kondisi di lapangan akan menyulitkan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.
0: Baik pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
3: Terima kasih Ani, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, sore hari ini untuk kondisi cuaca cukup cerah ya. Walaupun matahari sudah mulai sedikit perlahan meninggalkan siang, pendengar ya. Karena sudah mulai masuk ke waktu-waktu sore seperti itu. Namun sinarnya masih terlihat sangat cantik sekali seperti itu ya. Tidak turun hujan sama sekali. Kemudian juga ini waktu yang pas sekali untuk mengiringi Anda yang tengah dalam perjalanan pulang. Nah, pendengar, tentunya kami masih akan menghadirkan untuk informasi pada sore hari ini. Ini berkaitan dengan informasi kesehatan. Nah, kaitannya dengan monosodium glutamat, pendengar, yang lebih dikenal sebagai MSG. Ini merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang paling sering menimbulkan perdebatan. Selama puluhan tahun, penyedap rasa ini memang kerap dikaitkan dengan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari sakit kepala hingga kerusakan otak. Nah, MSG sendiri ini merupakan penyedap rasa yang berasal dari asam L-glutamat, sejenis asam amino non-esensial yang juga diproduksi secara alami oleh tubuh manusia. Nah, selain diproduksi melalui proses fermentasi, bahan seperti tebu, kemudian beet, gula atau molase, glutamat ini juga secara alami terdapat pada berbagai bahan makanan seperti tomat, jamur, keju hingga daging. Dan MSG ini bisa membuat makanan memang terasa lebih enak karena bekerja dengan memperkuat rasa umami, pendengar, sehingga mampu meningkatkan cita rasa makanan. Dan rasa gurih tersebut juga merangsang produksi air liur sehingga makanan terasa lebih nikmat. Nah, kalau berkaitan dengan pandangan negatif terkait dengan MSG ini memang mulai berkembang, pendengar, sejak tahun 60-an. Setelah seorang dokter keturunan Tionghoa Amerika, Robert Human Kwok ini mengirim surat kepada jurnal New England Journal of Medicine, di mana dalam surat tersebut ia mengaku mengalami sejumlah gejala selama konsumsi makanan Cina dan menduga penyebabnya bisa berasal dari alkohol, kandungan garam, atau MSG. Nah, dari kondisi itulah memunculkan istilah Chinese Restaurant Syndrome yang belakangan dikenal sebagai MSG Symptom Complex. Nah, sejak saat itu MSG sering dianggap sebagai penyebab berbagai gangguan kesehatan. Bahkan sejumlah penelitian awal memang mendukung anggapan tersebut. Namun, kini penelitian-penelitian itu dinilai memiliki banyak kelemahan, pendengar, seperti jumlah sampel yang kecil, tidak ada kelompok pembanding, penggunaan dosis MSG yang jauh lebih tinggi daripada konsumsi sehari-hari, hingga pemberian MSG melalui suntikan bukan melalui makanan. Nah, pendengar, glutamat ini memang berperan sebagai neurotransmitter yang penting dalam sistem saraf. Namun, pendengar, glutamat dan MSG tidak secara langsung mempengaruhi aktivitas otak sebagaimana yang selama ini dikhawatirkan. Karena bukti ilmiah ini juga belum ada yang meyakinkan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah normal dapat menyebabkan kerusakan otak. Namun meskipun aman bagi sebagian besar orang, sebagian kecil populasi diperkirakan memiliki sensitivitas ya terhadap MSG, dan kondisi ini memiliki gejala seperti sakit kepala, wajah memerah, kesemutan, pusing, lemas, sesak nafas, hingga ketegangan otot. Kondisi tersebut diperkirakan hanya dialami oleh kurang dari 1% populasi. Selain itu, gejala baru muncul setelah mengkonsumsi sekitar 3 gram MSG sekaligus tanpa makanan. Sementara satu porsi makanan umumnya hanya mengandung kurang dari 0,5 gram MSG.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana. Santai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jumlahnya begitu banyak, hingga jika seseorang mengunjungi satu pantai setiap hari, dibutuhkan lebih dari 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Tidak heran jika Australia menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia.

berdasarkan bukti ilmiah terbaru, MSG bukan bahan tambahan pangan berbahaya seperti yang selama ini banyak dipercaya masyarakat. Bahkan dikutip dari salah satu laman kesehatan Healthline, pendengar, menegaskan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah normal tergolong aman bagi sebagian orang atau sebagian besar orang. Namun seperti halnya bahan makanan lainnya, konsumsi tetap perlu dilakukan secara wajar, pendengar, bagi mereka yang merasa mengalami gejala tertentu setelah mengkonsumsi MSG tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami masih akan melanjutkan untuk sore hari ini dengan serangkaian program acara menarik yang dapat Anda dengarkan, pendengar, hingga menjelang malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi yang palsu dan hoax. Executive Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PT PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Demikian cek fakta sore ini.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Gazi Taraka dengan tema Apa Tujuan Hidup Kita. Selamat mendengarkan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Para pendengar RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah pertanyaan yang seharusnya selalu kita tanyakan pada diri kita. Pertanyaan yang begitu penting, pertanyaan yang seharusnya setiap hari kita tanyakan pada diri kita. Apa itu? Untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Apakah hanya sekedar lahir, tumbuh, dewasa, bekerja, menikah, memiliki anak, lalu menua, dan akhirnya meninggal dunia? Atau apakah hanya sekedar mengejar harta, jabatan, dan kesenangan dunia yang sifatnya singkat dan sementara? Jawabannya tentu tidak. Ada sebuah tujuan besar di balik adanya kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan agung, tujuan besar dari penciptaan kita, tujuan dari adanya kita di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah semata. Pendengar perlu satu yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang benar-benar memahami tujuan hidupnya, maka setiap langkahnya akan terarah. Ia sadar bahwa dunia hanyalah ladang untuk bercocok tanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen hasil. Ia sadar dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah kampung halaman yang sesungguhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Ad-dunya sidrul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dunia bukan tempat bersenang-senang semata. Dunia adalah tempat ujian, tempat kita menahan hawa nafsu, memperbanyak amal ibadah, serta menyiapkan bekal untuk akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala memberikan sebuah nasihat yang begitu indah. Ibnu Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jika suatu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Betapa dalam makna nasihat Hasan Al-Basri ini. Setiap hari yang berlalu sejatinya adalah bagian dari umur kita yang tidak akan pernah kembali. Waktu adalah moda terbesar bagi seorang hamba. Jika moda itu habis, habislah kesempatan untuk beramal. Maka alangkah ruginya mereka yang menyia-nyiakan waktu hanya untuk hal yang tidak berguna, atau bahkan menghabiskan usianya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar perlu satu yang dimurkan oleh Allah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bersih

2. Beliau pun menyampaikan keinginannya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud segera memanjat sebuah pohon untuk mengambil ranting yang bisa digunakan untuk bersiwak. Saat beliau berada di atas pohon, tiba-tiba angin bertiup begitu kencang sehingga menyingkap pakaiannya. Kemudian apa yang terjadi? Lihatlah betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil dan kurus. Para sahabat yang menyaksikan itu spontan tertawa, meretawakan betis beliau yang tampak sangat kecil. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegur para sahabat. Beliau menoleh kepada mereka lalu bertanya, apa yang membuat kalian tertawa? Mereka menjawab, wahai Nabi Allah, karena kedua betisnya yang kurus. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan penuh ketegasan sekaligus mengangkat derajat sahabat beliau yang mulia itu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis itu lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Apa artinya? Artinya bukan harta, bukan rupa, bukan pula jabatan yang menentukan kemuliaan atau hinanya seorang manusia, tetapi ketaatan, ibadah, dan amal yang ikhlas karena Allah. Abdullah bin Mas'ud mungkin kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah Azza wa Jal. Yang membuat kutubat Abdullah bin Mas'ud berat adalah sholatnya. Kemudian langkah kakinya menuju masjid, langkah kaki yang menuju ke majelis ilmu, menyeru kepada Allah dan mencegah manusia dari kemungkaran. Kisah ini mengajarkan kepada kita jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, sebab di mata Allah bisa jadi amal yang kecil berubah menjadi amal yang besar. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Yang pertama adalah hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Kita diuji dengan harta. Apakah ia membuat kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah? Kita juga diuji dengan keluarga. Apakah mereka menguatkan iman atau justru melalaikan kita? Kemudian kita juga diuji dengan kesulitan. Apakah kita sabar ataukah kita putus asa? Bahkan sehat dan umur panjang pun adalah ujian. Apakah dipakai untuk ibadah atau bermaksiat? Kemudian faedah yang kedua, kebahagiaan sejati ada dalam ketaatan. Banyak orang yang beranggapan bahwa bahagia itu ada pada harta yang banyak, tahta yang tinggi, atau popularitas yang luas. Tapi kenyataannya, banyak orang berharta tapi hatinya gelisah. Banyak orang yang berkuasa tapi hidupnya penuh tekanan. Allah menegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Inilah sumber kebahagiaan sejati, dzikrullah, yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan mengingat Allah, hati menjadi lapang, tenang, dan bahagia, meskipun dunia kadang sempit. Kemudian yang ketiga, kita pasti akan kembali kepada Allah. Hidup ini sejatinya fana. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup pasti berakhir. Tidak ada satupun manusia yang kekal di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, La tazulu qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya di mana ia habiskan, tentang imulnya, bagaimana ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan kemana ia belanjakan, serta tentang tubuhnya di mana ia gunakan. Renungkanlah wahai pendengar, bagaimana umur yang Allah titipkan kepada kita selama ini. Apakah kita gunakan untuk ibadah atau terbuang sia-sia? Ilmu yang kita peroleh
apakah kita amalkan ataukah hanya berhenti di lisan? Harta yang kita miliki, apakah halal jalannya dan apakah bermanfaat untuk orang lain? Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita arahkan kembali tujuan hidup kita agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, yaitu beribadah kepada Allah semata. Meneladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak amal sebagai bekal menuju negeri akhirat. Jangan biarkan dunia menipu kita. Ingatlah firman Allah, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk istiqomah, jadikan umur kita penuh keberkahan, melapangkan dada kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah.

وشربوا درجة عالية رفيعة وبعثوا مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat

Pendengar, selain sebagai akhlak mulia, ada beberapa manfaat sabar bagi kesehatan secara umum. Nah, pendengar, ketika kita berbicara tentang kesehatan, seringkali kita fokus pada aspek fisiknya saja, seperti diet yang seimbang, olahraga, tidur cukup, seperti itu. Ada satu elemen yang sering terlupakan, tetapi memiliki dampak yang kuat bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan, yakni mengedepankan sikap sabar. Pendengar, sabar ini rupanya memberikan ketenangan hati yang mempercepat kesembuhan. Dan bahkan rupanya para ulama juga bersepakat bahwa berlaku sabar adalah sebuah kewajiban. Betapa tidak, pendengar, sabar ini merupakan pengaruh, merupakan separuh dari keimanan. Karena sesungguhnya, pendengar, keimanan tersebut memiliki dua bagian. Separuh berupa sabar dan separuh lagi berupa syukur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah, iya.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

pendengar, demikian untuk sore hari ini, dan tentunya kami masih akan melanjutkan untuk program acara selanjutnya dalam Early Warning System yang tentu saja akan dipandu oleh rekan Gia Dipora dan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Selamat malam mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3 malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait gelombang panas Eropa. Apa dampaknya bagi Indonesia? Pendengar Pro 3, dalam beberapa pekan terakhir sejumlah negara di Eropa mengalami gelombang panas ekstrim dengan suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Dan fenomena ini tidak hanya memicu kebakaran hutan, gangguan kesehatan hingga krisis energi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perubahan iklim semakin nyata dan dirasakan di berbagai belahan dunia. Lalu, apakah gelombang panas yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia ini juga memiliki dampak bagi kawasan Asia termasuk Indonesia? Dan apakah fenomena tersebut dapat mempengaruhi pola cuaca, kemudian ketahanan pangan, kesehatan masyarakat hingga resiko bencana hidro meteorologi di tanah air? Malam hari ini kita akan membahasnya langsung bersama tiga narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Widyawati. Beliau adalah juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam Ibu Widyawati.
2: Selamat malam Mbak, salam sehat.
1: Salam sehat Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam Prof. Erma.
3: Selamat malam.
1: Ya baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Dr. Afianto Amri. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat malam Bapak Afianto Amri.
4: Malam Mbak Gia.
1: Oke baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di tengah perjalanan Anda. Baik, langsung saja kita akan berbincang malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Widyawati. Berikutnya saya panggil Ibu Wiwit begitu ya. Baik,
4: boleh,
1: Ibu
4: monggo, Mbak.
1: Wiwit, untuk gelombang panas ekstrim yang sedang melanda sejumlah negara di Eropa, apakah Ibu fenomena ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia?
2: Iya, sebelumnya selamat malam dulu Bu Emma, selamat malam Pak Apri, salam sehat buat Ibu dan Bapak semua. Iya, tadi Mbak G tanya kan, gelombang panas ekstrim tuh melanda sejumlah negara di Eropa ya Mbak ya, apakah ada dampak kondisi kesehatan terhadap masyarakat Indonesia? Iya, gelombang panas ekstrim itu kalau bisa diceritakan akan memberikan dampak penyebaran penyakit tular vektor seperti malaria, kemudian juga demam berdarah. Itu adalah perubahan suhu dan curah hujan yang memperluas habitat si nyamuk tersebut, sehingga penyakit ini dapat menyebar ke daerah yang sebelumnya tidak terjangkau. Kalau kita perhatikan sih, tanpa sadar sebenarnya belakangan ini kalau kita lagi duduk gitu, ternyata nyamuknya lebih banyak gitu ya. Nah, terus kemudian serangan panasnya atau heat stroke-nya dan dehidrasi ini terutama di kalangan lansia dan anak-anak. Selain ini juga peningkatan suhu, meningkatnya risiko keracunan makanan akibat pertumbuhan bakteri yang lebih cepat dan dalam kondisi yang hangat tanpa kita sadari sebetulnya itu. Terus kemudian juga stres, panas banget soalnya, terus kemudian karena stres itu timbulnya kecemasan dan depresi karena bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global. Kadang juga ada banyak kekeringan. Nah, trauma psikologis akibat kehilangan harta benda dan juga mata pencaharian karena kekeringan, kemudian ada di beberapa tempat, monggo nanti bisa mungkin dijelaskan sama Bu Emma sama Prof. Apri ya, Pak Apri ya. Jadi ada, kalau saya tadi dengar cerita dari, saya sempat saya lagi di rumah sakit nih, saya lagi ngobrol sama orang, ternyata dia dari Cirebon, dan itu di sini kan kita panas banget di Jakarta. Di Cirebon tuh ternyata hujan terus-menerus dan bahkan ada beberapa tempat yang banjir. Jadi dia itu hartanya malah hilang kegenang banjir, sementara di beberapa tempat itu kering. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dengan Bu Emma dan Pak Apri. Nah, ini meningkat di daerah-daerah tersebut. Gangguan pencernaan kemudian akibat paparan terhadap patogen yang ditularkan melalui air itu juga meningkat. Terus peningkatan juga dengan polusi udara yang berkontribusi pada masalah-masalah pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis yang kita sebut juga dengan PPOK. Kualitas udara yang buruk itu dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah, terjadi juga karena adanya situasi yang seperti ini, terjadi juga kerawanan pangan dan masalah gizi dikarenakan memang produktivitas pertanian yang menurun karena kering gitu kan, terutama di negara berkembang. Anak-anak adalah memang kelompok yang paling rentan pada dampak tersebut. Tidak hanya anak-anak yang rentan, juga lansia juga rentan. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit.
1: Oke, baik. Lantas Ibu, sejauh mana untuk perubahan iklim sendiri secara global ya, Ibu bisa meningkatkan resiko terjadinya suhu panas ekstrim di Indonesia pada masa mendatang? Apakah Kemenkes sudah melihat potensi ini, Bu?
2: Iya. Jadi kalau selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia memang telah mengalami pemanasan yang signifikan. Peningkatan suhu itu dia minimum lebih cepat dibandingkan suhu maksimumnya. Maaf, suara saya hilang-hilang dikit. Proyeksi di masa depan ini menunjukkan bahwa memang wilayah tropis dan lembab ini akan lebih rentan terhadap tekanan panas yang kalau kita tahu mematikan itu dibandingkan dengan wilayah dengan lintang yang lebih tinggi ya. Nah, dengan demikian memang Indonesia akan mengalami tekanan panas yang lebih sering, lebih lama, mungkin juga bisa lebih intensif dalam berbagai skenario di masa depan, Mbak.
1: Oke, Ibu, langsung ya, baik, kelompok masyarakat mana yang kira-kira paling rentan terdampak oleh cuaca panas ekstrim selain anak-anak, Ibu, dan apa resiko kesehatan yang perlu diwaspadai selain tadi head stroke, kemudian juga ada penyakit demam berdarah, apakah yang lain-lain juga ada dehidrasi atau apapun itu, Ibu?
2: Ya, jadi dampak kesehatan dari cuaca panas atau panas yang ekstrim ini dapat terjadi memang pada semua populasi. Ya, jadi terutama memang yang kita tahu pada populasi yang rentan. Populasi yang rentan itu secara psikologis atau sosioekonomi seperti orang tua, kemudian bayi dan juga anak-anak, wanita hamil, kemudian juga masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bekerja di luar gedung. Nah, periode yang berkepanjangan yang kita tahu, yang sekarang mulai kita alami ya, katanya kalau tadi saya dengar kabar juga yang akan panas itu di bulan Juli dan Agustus, nanti kalau saya salah monggo diperbaiki. Jadi itu periode yang berkepanjangan dan suhu tinggi pada siang dan juga malam itu menciptakan stres psikologis yang kumulatif pada tubuh manusia, akan memperburuk penyebab utama kematian. Nggak cuma di Indonesia, mungkin di beberapa negara atau bahkan di seluruh dunia. Dan termasuk penyakit juga pernafasan dan kardiovaskuler, diabetes mellitus dan juga penyakit ginjal. Nah, dampak cuaca yang ekstrim seperti tadi dikatakan ada stres, kemudian ada heat illness, kemudian ada juga heat stroke, itu terjadi ketika tubuh itu udah nggak mampu lagi mengendalikan suhunya. Suhu tubuh naik cepat, mekanismenya berkeringat. Kemudian tubuhnya nggak bisa dingin, jadi keringet, kemudian dia nggak bisa jadi dingin. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen jika perawatan daruratnya tidak cepat diberikan. Dan selain itu memang suhu yang tinggi yang terjadi pada cuaca panas ekstrim itu memang berhubungan dengan masalah pernafasan. Salah satu alasannya adalah karena suhu yang lebih tinggi berkontribusi terhadap penumpukan pantulan polutan udara yang berbahaya. Kita tahu belakangan ini, bahkan mungkin kalau kita rasakan dua minggu terakhir ini panasnya terik banget, bahkan mungkin kalau kita di dalam gedung pun apalagi itu gedung kaca, walaupun udah pakai AC, berapa yang harus dilakukan untuk supaya tidak kita jadi tidak terlalu stres, tidak panas, stres yang gitu tinggi, mungkin banyak perbanyak minum. Kemudian ya cemas pasti karena capek berkeringat, itu mungkin akan mempengaruhi juga di dalam tubuh dan juga suhu kita sendiri.
1: Oke, baik Ibu Wiwi, karena ini kebetulan Ibu Wiwi juga sedang ada di rumah sakit begitu ya, ada urgensi yang bisa ditinggalkan. Terakhir mungkin Ibu, apa saja langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk masyarakat, dan kemudian pesan Bu untuk masyarakat dengan adanya berita seperti ini, bagaimana supaya kita tidak panik? Melihat dari kabar terakhir di WHO kan sudah ada sekitar 1.300 kematian akibat serangan panas di Eropa, supaya kita tidak ikutan panik. Ini apa pesan Ibu dan juga langkah pencegahannya bagaimana? Silahkan Ibu.
2: Iya, jadi mungkin sebetulnya kita sudah sering nih memberikan imbauan, tapi memang imbauan itu kan harus terus dan terus diberikan di setiap saat, karena mungkin kadang lupa, kadang belum mendengar. Jadi memang dampak-dampak negatif terhadap cuaca dan kesehatan ekstrim ini dapat dicegah. Tindakan pencegahan yang perlu dilakukan kalau memang kita akan mempermudah edukasi kita supaya bisa diterima dan dicerna oleh masyarakat. Jadi kurangi aktivitas di luar gedung, jauhkan diri dari sinar matahari antara pukul 11 sampai 15. Ini yang kita sedikit tekankan karena memang teriknya pasti atas ya. Jika harus beraktivitas di luar gedung, lakukan pada waktu paling sejuk, biasanya pagi hari. Ya mungkin habis subuh sampai jam anak sekolah jam 7 gitu ya. Kalau jika di luar waktu itu sebaiknya gunakan masker. Kemudian pakai topi yang lebar gitu, atau payungan juga nggak apa-apa. Jadi kan sekarang orang mau payungan nggak hujan juga nggak apa-apa, orang mau pakai masker udah habit yang bagus gitu. Terus kemudian pakai kacamata hitam supaya lebih nyaman lagi. Dan itu juga kalau dulu orang suka malu-malu, kan sekarang udah kacamata hitam walaupun fungsinya banyak juga sebagaimana juga. Terus kemudian pakaian yang tahan panas, yang tabir surya, juga pakai tabir surya minimal 30 SPF. Jaga tubuh kita tetap sejuk tidak berkeringat menerus, kemudian menjadikan kita lebih lelah. Kemudian bisa juga kalau misalnya itu kita ya kalau ada AC kita masuk, kalau enggak, kalau memang harus kita berhenti sebentar untuk menghilangkan keringat kita dengan handuk atau dengan apa saja itu, supaya tidak terlalu menjadi, kalau udah kepanasan tuh kan pasti stres gitu ya. Nah itu jangan dihindari. Kenakan pakaian ringan dan baju berwarna gelap dan yang tidak menyerap panas. Dan untuk pemilihan dan penggunaan seragam sekolah dan kerja memang perlu mengacu pada hal-hal yang tersebut ya, karena cuacanya tinggi panasnya. Minum secara teratur, ini yang penting. Minum yang secara teratur, namun hindari alkohol dan terlalu banyak kafein dan gula. Makan dalam porsi yang kecil dan tapi lebih sering, makan dalam porsi yang kecil lebih sering, hindari makanan yang tinggi protein, kemudian juga berolahraga tetap, tidak boleh tidak. Kemudian juga bisa lakukan langkah-langkah praktis yang tadi sudah disebutkan untuk menghadapi cuaca panas dan ekstrim.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Wiwit atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di Pro 3. Oh, ya.
2: Kalau Ibu, misalnya kita nggak enak.
1: Oke, baik. Nampaknya suaranya sangat terputus-putus.
2: Terima kasih banyak. Salam.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Wiwit. Mohon maaf karena suaranya tadi terputus dan juga nampaknya akan ada kegiatan atau aktivitas berikutnya yang Ibu akan segera laksanakan. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program 3 RRI untuk program Early Warning System. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam Ibu Wiwit. Baru saja pendengar, kita berbincang dengan Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berikutnya saya akan melanjutkan untuk dua narasumber yang sudah bersama kami malam hari ini, ada Prof. Erma dan juga Bapak Avianto Amri. Saya ke Prof. Erma dulu. Baik Prof, kalau dari sisi penelitian, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya gelombang panas ekstrim di Eropa tahun ini? Sampai di sini juga terakhir beberapa jam yang lalu WHO sudah mengeluarkan peringatan 1.300 nyawa begitu menjadi korban di sana. Ini apa yang sebenarnya terjadi, Prof. Erma?
3: Ya, saya mencoba menjelaskan, tapi bisa share screen juga ya, supaya untuk edukasi juga bisa nggak? Send request. Oke.
1: Oke.
3: Jadi send request ya untuk men-share hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh tim juga mengenai heat stress. Kita sebutnya heat stress ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa tekanan panas atau stres karena panas gitu ya. Bahasa Inggrisnya heat stress. Nah, heat stress ini dua hal berbeda ya yang akan coba saya jelaskan. Yang pertama adalah fenomena heat wave yang ada di Eropa. Ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada saat itu di tahun 2003. Itu ada beberapa wilayah di Eropa juga secara luas yang mengalami heat wave yang ekstrim begitu. Dan itu terjadi pada bulan Juli. Dan pada saat itu tidak ada El Nino, ya, tidak ada El Nino. Artinya tidak ada anomali di Samudra Pasifik. Kemudian kejadian selain di Eropa itu juga terjadi panas yang sifatnya sebenarnya bukan heat wave ya, tapi kita menyebutnya sebagai heat stress tadi, itu di beberapa wilayah tropis. Wilayah tropis itu di sekitar Afrika, lalu Amerika ya, bagian selatan, Brazil dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah wilayah Indonesia. Sebagian dari wilayah Indonesia itu di tahun 2003 bulan Juli itu juga ternyata terindikasi ya, berdasarkan riset yang dilakukan di tahun 2023 juga mengalami heat stress ini. Meskipun tidak menyeluruh tapi sebagian mengalami. Lalu kejadian berulang di tahun 2013. 2013 itu juga sama ya. Tidak ada apa-apa di Eropa, tetapi wilayah-wilayah tropis termasuk Indonesia yang saya sebutkan. Jadi selalu selain Middle East ya, Timur Tengah. Jadi Eropa dan Timur Tengah itu hampir selalu terdampak. Tetapi untuk khusus untuk Eropa itu sekitar bulan Juli. Nah, ketika 2013 itu di bulan Maret Eropa tidak ada apa-apa, tapi kejadian itu meluas hitwave-nya di Middle East, di Timur Tengah dan di wilayah-wilayah tropis lagi, yaitu di Afrika Selatan, di Afrika, di bagian Amerika bagian selatan, dan juga sebagian dari Indonesia. Terutama di sekitar wilayah ekuator, karena memang kita kalau di bulan Maret dan di bulan September, itu kan posisi semu dari matahari memang di atas ekuator begitu ya. Yang menarik adalah kasus di 2019, pada saat itu terjadi El Nino, dan dari tiga wilayah heat stress tadi, yang pertama Afrika Selatan, yang kedua juga sama wilayah di Amerika bagian selatan itu kena lagi gitu ya. Dan yang ketiga di Indonesia itu meluas dampaknya pada saat itu. Padahal terjadi di bulan Desember. Nah ini kan yang menarik, Desember. Desember itu harusnya kan banyak hujan dan seterusnya. Tapi ternyata identifikasi dari hasil kajian ini menunjukkan Indonesia pada 2019 itu justru paling luas heat stress-nya. Nah, heat stress ini dihitung dari empat komponen cuaca. Yang pertama, temperatur permukaan. Yang kedua, kelembaban. Yang ketiga, angin. Dan yang keempat adalah, saya lupa yang keempat ya. Jadi ada empat komponen yang diperhitungkan intinya dari cuaca ini. Sehingga kalau kita menyebut indeks kenyamanan temperatur, ya, dan ini sudah dijadikan, sudah ada ISO-nya, sudah distandarkan internasional, relate dengan kesehatan, itu kita punya beberapa kategori. Jadi ada kategori safe, ada kategori waspada atau alert, dan ada kategori yang sudah tinggi atau sangat tinggi atau ekstrim begitu ya. Nah, data-data kami menunjukkan bahwa, nah ini yang menarik, ketika tadi 2019 itu relate dengan kasus El Nino, dan mengingat sekarang ini juga kita sedang mengalami El Nino dan baru dimulai pada bulan Juni dan kita nggak tahu puncaknya kapan gitu kan, yang pasti secara indeks ini kan memang signifikan akan meningkat terus ya di bulan ini. Jadi sekarang ya saja fasenya sudah moderat dan diprediksi memang akan continue menjadi kuat di bulan Juli, Agustus dan seterusnya sampai Oktober. Itu kita akan mengalami heat stress gitu ya. Tadi yang disebut sebelumnya oleh Bu Wiwit ya dari Kemenkes itu sudah menyampaikan. Nah, heat stress level apa pertanyaannya yang akan kita rasakan ya, mengingat bahwa kita pernah mengalami hal yang persis di 2019 dan Ya, ini pembahasannya langsung loncat ke Indonesia ya. Karena sebenarnya mekanisme di Indonesia itu heat stress, bukan heat wave tadi ya. Heat wave itu kan memang sangat-sangat anomali. Di sana hampir tidak ada, jadi Amerika saat ini Eropa terperangkap dalam kondisi panas yang luar biasa, itu sudah sejak bulan Mei. Jadi 1300 itu nggak langsung tiba-tiba beberapa hari terakhir. Jadi saya juga mengonfirmasi kolega yang ada di Paris, saya benar-benar ingin menanyakan apakah ini bukan hoax gitu ya, yang berebut AC dan seterusnya itu yang terjadi ras, ternyata benar, sampai hari ini tuh masih super hot. Tapi pantauan terakhir saya tadi, ini sangat relate dengan kondisi nggak ada awan sama sekali. Jadi wilayah ini benar-benar clear sky, dan radiasi itu benar-benar full terjadi, sehingga summer yang mereka rasakan tuh benar-benar hotter banget gitu. Super hot bahkan nyebutnya mereka. Super hot, ini benar-benar 40-43 itu gak seperti heat wave sebelumnya yang dialami, sehingga banyak yang memang sudah melampaui batas kesehatan, gak tahan. Nah, Indonesia ini bagaimana? Tadi saya katakan heat stress relate dengan El Nino yang sekarang sudah mulai menguat. Nah, sampai level berapa dari hasil kajian kami dengan mempertimbangkan 4 parameter cuaca tersebut, itu sudah menghitung. Jadi tim di Brin sudah menghitung seberapa heat stress yang ada di darat ya. Karena beda dengan yang ada di laut, ternyata. Di laut itu kategorinya sudah sangat tinggi atau ekstrim. Itu terjadi di bulan Juli ini. Juli, Agustus, tapi kemudian nanti melandai. Jadi puncak-puncaknya Juli, Agustus di atas, di laut, di temperatur udara tapi ini ya, bukan suhu di lautnya. Temperatur udara di laut itu sudah kategori yang membahayakan karena sangat panas gitu ya. Tapi kalau kita bicara di atas darat, itu kategorinya adalah alert, waspada atau tinggi. Nah, tinggi itu sudah ada rekomendasi kesehatannya bahkan gitu ya. Tinggi atau rekomendasi kesehatan dari indeks kenyamanan temperatur yang kita akan rasakan di bulan-bulan ini itu menyangkut bahwa kita harus berhenti setelah artinya gini, dalam waktu 30 menit bekerja itu harus ada waktu istirahat ya dulu. Karena pasti akan berkeringat dan apalagi kalau bekerjanya itu tidak ada AC-nya gitu kan. Itu kategori alert, kategori yang kita sudah mulai agak membatasi aktivitas kita di outdoor gitu ya. Dan itu sudah ada risetnya juga gitu, di tahun 2023 sudah ada standar internasionalnya, bahkan kalau negara atau wilayah yang mengalami heat stress, tekanan panas, stres karena panas yang tinggi, nah itu kita akan mulai pelan-pelan alami ini Juli, Agustus lebih tinggi, ya kan? Kemudian ya memuncaknya itu bahkan di bulan Oktober, gitu ya. Jadi ini belum karena akan setiap hari kan ini terakumulasi kan. Artinya setiap hari kita akan secara konsisten mengalami kondisi clear sky di jam 11 sampai jam 3 nggak ada, terik banget yang tadi disampaikan Mbak Wiwit gitu. Konsisten kita alami di bulan Oktober karena ya El Nino-nya makin lama makin menguat. Jadi mau nggak mau ini sebenarnya terdampak langsung. Dan daerah-daerah mana saja yang kami sudah petakan di Indonesia yang terdampak itu ya antara lain, yang suhunya tinggi ya, karena kan hotter ya, dan drier jadi satu, makanya memicu heat stress itu ya, itu adalah di Jakarta, Tangerang, dan seterusnya itu jadi Bogor enggak, karena dia dataran tinggi, maksudnya dia lebih adem gitu ya, suhunya kira-kira sekitar 2 derajat lebih rendah, jadi yang terpanas itu Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, tanpa Bogor ya. Jabodetabek gitu. Kemudian untuk di Jawa Tengah adalah di wilayah panturanya saja, pantura di Jawa Tengah gitu ya. Mulai Juli terutama kita akan mengalami ini. Lalu di daerah Tapal Kuda Jawa Timur itu kan sudah jelas ya, Madura seluruhnya akan panas banget dan kering. Lalu Tapal Kuda, jadi Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan gitu ya, yang melengkung itu di bagian utaranya juga gitu ya, itu semua terkena efek yang paling kalau kita bicara Jawa itu akan sangat lebih ya, maksudnya itu more than gitu ya, artinya lebih tinggi, lebih hot, lebih dry gitu dibandingkan daerah-daerah lain yang ada bahkan di selatannya gitu. Nah ini hal-hal penting yang artinya kajian ini mestinya kan menjadi, ya kita harus memitigasi lah intinya, karena ini kondisi tidak biasa, kita akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panas dari biasanya, sehingga pada jam-jam tadi matahari begitu terik begitu ya, 11 sampai jam 3 kita harus membatasi aktivitas, itu artinya bahwa kita bekerja tuh harus stop gitu, harus ada waktu istirahatnya. Misalnya 30 menit istirahat semenit gitu. Itu sudah kategori yang tinggi. Nah, sekarang ini masih menuju ke tinggi gitu di bulan Juni ini, karena Juli nanti akan lebih tinggi dari kondisi yang kita alami di bulan Juni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, hasil-hasil riset dan kajian yang dilakukan oleh teman-teman di BRIN.
1: Oke, baik. Ya, saya ke Bapak Avianto Amri, Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, Pak Avianto, tadi dari Bu Wiwit, dari Kemenkes, juga dari Prof. Herma sudah menjelaskan banyak sekali apa yang akan kita hadapi beberapa bulan ke depan, begitu ya. Kalau dari perspektif kebencanaan, Bapak Avianto Amri, pelajaran penting apa yang dapat dipetik Indonesia dari kejadian gelombang panas di Eropa?
5: Terima kasih Mbak Gia, Prof. Herma, selamat malam. Memang ini kan fenomenanya kayak kita sedang merebus katak di kompor secara pelan-pelan ya gitu. Kalau misalnya kataknya itu kita masukin ke air mendidih, dia bisa cepat untuk menghindar dan menjauhi dari airnya ya gitu. Tapi kalau fenomena sekarang ini kan, yang kita sangat khawatirkan adalah kita tahu sebenarnya bahwa ini akan ada kemarau yang intens dan panjang, tapi kita belum ada pergerakan yang signifikan ya, dalam artian bagaimana sih menyiapkan warga untuk mengantisipasi ini. Tadi Mbak Wiwit sudah menceritakan mengenai apa saja sih langkah-langkah mengenai mitigasi dari segi aspek kesehatan ya gitu, dan juga Prof. Herma juga tadi sudah disebutkan. Tapi kan sense of urgency-nya ini yang perlu ditekankan kepada seluruh pihak untuk mengantisipasi, karena kita masih ada waktu nih, mungkin dalam waktu sebulan ke depan sebelum menghadapi si musim kemarau yang intens ini, belajar dari kemarau ya apa musim panas di Eropa ini ya gitu. Jadi pertama pembelajarannya adalah mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, artinya memastikan bahwa kita punya stok air yang cukup, ada persediaan air, memastikan bahwa pada saat musim kemarau nanti kita sudah punya rencana untuk mengantisipasi ya gitu. Bekerja di luar, beraktivitas di luar bagi yang bisa menghindari itu adalah sebuah kemewahan. Tapi kalau misalnya para tukang-tukang, buruh, petani, atau nelayan, itu kan tandanya mereka harus punya strategi ya gitu, dalam hal memastikan mereka tidak dehidrasi, mereka cukup minumnya, dan juga ada waktu untuk mereka bisa berteduh gitu ya di saat mereka bekerja. Satu hal yang kita, atau dua hal yang mungkin kami pingin sorot itu adalah, pertama wilayah yang rawan karhutlah, misalnya daerah-daerah sekitar Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera bagian selatan, ini kan sangat rentan ya, pada musim kering yang intens saja ini kita menghadapi karhutlah yang cukup besar, apalagi di mana kita menghadapi fenomena super El Nino, tandanya kita bakal melihat kemungkinan asap yang cukup tebal sehingga itu bisa mempengaruhi pernafasan, kebakaran yang lebih intens, sehingga ini juga mungkin harus diantisipasi di wilayah-wilayah yang memang rawan karhutlah. Yang kedua itu kami sangat menyoroti wilayah-wilayah pasca bencana. Contohnya saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat akibat banjir dan longsor November tahun lalu. Ini mereka masih sangat kesulitan. Mereka banyak yang masih tinggal di hunian sementara, rumah yang mungkin apa adanya, sumur yang masih rusak. dan juga sawah-sawah yang masih terbenam lumpur. Nah, saat sekarang dalam waktu 2-3 bulan lagi, mereka akan menghadapi, atau kita semua akan menghadapi musim kering yang sangat intens. Nah, ini tentunya harus ada strategi atau cara untuk mereka bisa bertahan ya, atau setidaknya menjalankan hari-harinya. Minggu lalu saya baru dari Pidijaya di Provinsi Aceh. Itu memang kondisinya sangat penuh tantangan ya, gitu, di mana masih banyak sekali warga yang tinggal di huntara tapi tidak punya aktivitas ekonomi atau tidak berpenghasilan karena sawah-sawahnya masih rusak terbenam lumpur. Inilah yang mungkin perlu kita gerakan juga ya, apalagi dari kelompok masyarakat sipil, bahwa Indonesia itu sangat rentan bencana berlapis. Jadi mungkin saja di masa kekeringan ini akan memperparah wilayah-wilayah yang sedang pemulihan bencana, ataupun juga nanti mungkin di masa kekeringan ada juga wilayah yang sudah terdampak dan kemungkinan terjadi gempa atau tsunami atau lain-lainnya ya gitu. Nah, ini yang apa sistem ketahanannya kita yang harus sudah bisa memikirkan seperti apa caranya untuk bertahan menghadapi El Nino ini. Ini demikian Mbak Gia.
1: Oke, kalau kita melihat dari masyarakatnya sendiri, Bapak Avianto, apakah dirasa sudah cukup aware dengan kondisi ini atau seperti apa, Pak, saat ini? Dan kesiapan pemerintah juga?
5: Iya, kalau kita lihat, saya rasa pemerintah dan juga kalangan akademisi sudah semakin giat ya untuk memberikan diskusi-diskusi, sosialisasi. Tapi contohnya kayak pembelajaran kita tentang kembali ya waktu Sumatera terjadi itu sebenarnya ini kan pengaruh banjir longsornya itu akibat badai dan peringatan itu sebenarnya sudah muncul 10 hari sebelumnya, tapi orang-orang tidak melakukan tindakan dan belum memahami tentang seberapa besar sih dampaknya dan apa yang harus dilakukan. Nah, belajar dari pengalaman Sumatera kemarin, sebenarnya dalam apa fenomena kekeringan ini, kita perlu menjelaskan cara-caranya, strateginya itu dengan mudah dipahami ke masyarakat, karena menurut kami warga itu belum semuanya memahami seberapa seberapa besar sih dampak si El Nino ini ya gitu, dan cara-caranya seperti apa yang mereka harus siapkan mulai dari sekarang gitu, bukan menunggu sampai kekeringannya ini ya gitu. Dan tandanya strategi komunikasinya harus mudah dipahami, harus jelas, harus akurat, dan juga disalurkan oleh tokoh-tokoh yang mereka percaya ya, trusted agents-nya gitu. Jadi mungkin orang di Banten gitu atau di Madura gitu, mungkin beliau belum familiar dan Prof. Erma nih, mohon maaf ya Prof. Erma gitu. Tapi mungkin tokoh-tokoh agamanya, guru-guru, tokoh masyarakat di sana jauh lebih didengar gitu. Nah, sehingga kita kayak pengalaman COVID deh gitu. Jadi emang strategi komunikasi ini harus masif, harus serentak, dan memang harus kerjasama dengan seluruh kelompok di masyarakat gitu, dan mereka harus menyuarakan hal-hal yang konsisten. Begitu.
1: Oke, strategi komunikasi massa juga diperlukan ya, Bapak Avianto Amri ya. Tidak hanya melalui pemerintah, tapi masyarakat yang memiliki ibarat kata apa ya, peran-peran strategis yang mungkin banyak yang mendengarkan itu juga harus bisa masuk lewat situ begitu ya. Oke, baik, saya ke Prof. Erma lagi. Baik, Prof. Erma, Indonesia memang tidak mengalami gelombang panas seperti negara-negara tersebut ya, tapi apakah akan ada fenomena serupa yang perlu diwaspadai masyarakat Indonesia? Apakah mungkin sih Prof. terjadi suatu saat nanti anomali-anomali yang kita tidak bisa prediksi begitu barangkali?
3: Ya, yang pasti gejala heat wave-nya sendiri itu kan sangat di utara ya, ke Eropa dan belahan di utara, tapi ada indikasi 10 tahun terakhir itu semakin bergerak ke selatan, jadi seakan menjalar gitu. Kita bayangkan aja wilayah di Asia atau Asia Tenggara, itu beberapa wilayah sudah mengalami panas ekstrim yang 39, 40, 41 gitu. Itu sudah terdeteksi dari berbagai alat yang terpasang, wilayah seperti Vietnam, Thailand gitu, itu kan sudah wilayah di Asia Tenggara ya. Bahkan sampai yang sudah pernah juga merasakan 39-40 itu adalah daerah di Singapura gitu kan. Karena memang daratannya kan nyambung Mbak, daratannya nyambung. Jadi benua yang besar di Asia itu nyambung dengan utaranya lagi kan. Sehingga ada kemungkinan anomali itu bisa menjalar apabila terjadi di darat. Jadi kenapa disebut gelombang? Ya karena dia menjalar gitu, dia bisa menjalar gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Indonesia seperti apa? Nah, Indonesia memang dipisahkan oleh laut ya, tapi ada wilayah yang sangat dekat dengan, saya katakan tadi, Singapura. Kan terhenti tuh di Singapura daratannya, lalu dipisahkan Selat Malaka, lalu baru ada Semenanjung Malaya itu, Malaysia, gabung kemudian dengan ada beberapa kepulauan maksudnya ya, yang paling dekat mungkin kepulauan Riau dan seterusnya. Nah kita juga sudah pernah mengkaji bahwa kita akan mengalami heat spell atau bisa disebut dengan apa, kalau di sana kan ada heat wave, kalau di kita fenomenanya hot spell. Hot spell itu beberapa hari berturut-turut selama 5 hari gitu, minimal 3 hari berturut-turut suhu terekam di atas 37. Itu sudah luar biasa. Kalau suhu maksimumnya di atas 37, 3 hari berturut-turut sudah terjadi hot spell gitu. Nah, hot spell ini dari waktu ke waktu itu mengalami tren naik, terutama di daerah-daerah yang tadi berdekatan dengan Semenanjung Malaya. Karena tadi bisa menjalar kan si panas dari utara itu gitu ya, ketika terjadi summer Juni, Juli, Agustus itu terutama gitu. Nah untuk Indonesia ditambah lagi kita ada Maret dan ada September, di mana posisi semu matahari benar-benar berada di atas ekuator. Jadi kita ada dua sumber yang kalaupun terjadi anomali ya bisa menjalar dari Asia Tenggara sampai ke Batam, lalu Kepulauan Riau yang paling terdampak karena intinya yang paling berbatasan dengan Selat Malaka itu ya. Ya, sementara kemarin juga badai juga di Selat Malaka gitu. Jadi saya setuju dengan tadi Pak Amri mengatakan kita itu multi hazard sebenarnya ya. Gempa juga, ring of fire-nya ada di Sumatera gitu. Nah jadi bisa terjadi bahkan dalam anomali temperatur juga gitu. Karena tadi ada dua sumber. Yang pertama posisi semu matahari, yang kedua adalah penjalaran dari Asia Tenggara gitu. Meskipun dipisahkan oleh laut, tapi laut itu kan juga panas sekarang. Bahkan suhu panas di lautan itu jauh lebih tinggi daripada di udara di atasnya gitu. Nah ini akumulasi panas ini kan bagaimana kalau nggak bisa dilepaskan, pasti akan terlepas di udara, dan udara yang terdekat itu yang kita rasakan kan sebagai temperatur yang menyentuh kulit kita gitu. Seperti itu sih saya kira.
1: Baik.
3: Mungkin hanya ke depan.
1: Baik, ya. Prof. Erma dan juga Bapak Avianto Amri, kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement mungkin dari Prof. Erma terlebih dahulu. Closing statementnya terkait kondisi saat ini di Eropa dan apa yang harus kita lakukan.
3: Ya, pelajaran penting dari Eropa bahwa anomali apa yang berkaitan dengan temperatur yang ekstrim itu bisa terjadi dimanapun, tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang sangat spesifik, tetapi ini sudah menjadi tren global karena berkaitan dengan perubahan iklim atau perubahan iklim global begitu ya, sehingga kita juga harus waspadai itu, apalagi kita sekarang sedang El Nino dan kita ada indikasi akan mengalami heat stress sampai bulan antara bulan Juli sampai bulan Oktober, sehingga kita harus waspadai kondisi ini gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Prof. Erma. Berikutnya Bapak Avianto Amri, silakan Pak closing statement-nya.
5: Kami dari MPBI ingin mengajak semua unsur dari pemerintah ya untuk bagaimana bisa menggerakkan seluruh komponen masyarakat di sini, tentunya para kepala daerah, para perwakilan dari kementerian dan lembaga di pusat untuk bisa menggerakkan seluruh dinas-dinas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, agar warga tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi musim kemarau panjang ini ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kita harus bisa lakukan saat ini. Jangan sampai kita telat dalam menyiapkan, sehingga pada saat musim kemarau nanti itu akan menjadi semakin besar tantangan kita. Terima kasih.
1: Oke, intinya bagaimana kita bisa memitigasi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, menggali pengetahuan ya, informasi-informasi seperti dialog pada malam hari ini atau ke portal-portal sumber informasi dari pemerintah, supaya kita semua aman dan juga selamat seperti itu. Baik, terima kasih untuk narasumber kami malam hari ini, ada Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, pakar klimatologi dan perubahan iklim BRIN, kemudian Bapak Dr. Afianto Amri selaku Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atas waktunya yang sudah diluangkan untuk Pro 3 ini, bukan kali yang pertama. Kami apresiasi sekali, terima kasih. Semoga edukasi yang diberikan ini bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat. Selamat beraktivitas kembali, selamat malam.
5: Terima kasih, Magia.
1: Terima kasih.
5: Dari Prof. Herman.
1: Baik, pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami di program Early Warning System dengan topik gelombang panas di Eropa. Apa dampaknya bagi Indonesia? Dengan tiga narasumber, Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, kemudian Dr. Afianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Perbincangan tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari. Jangan lupa, pendengar, Anda juga bisa terus mendengarkan atau menyimak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga bisa follow untuk sosial media dari program EWS, yaitu di program EWS Pro 3 di Instagram. Saya Gia Deborah harus pamit undur diri dulu, namun untuk Anda jangan beranjak kemana-mana karena sesaat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur, sampai jumpa.
0: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: gempa datang tiba-tiba. Tapi tenang, kamu bisa tetap selamat asal tahu caranya. Pertama, lindungi kepala. Gunakan bantal, tas, atau masuk ke bawah meja. Kedua, jauhi jendela, kaca, dan dinding. Ketiga, jangan buru-buru lari keluar. Tunggu guncangan reda, baru evakuasi ke tempat terbuka. Tenang saat gempa, selamatkan nyawa. Kamu bisa jadi penentu keselamatan orang sekitarmu. Gempa bisa datang kapan saja, tanpa aba-aba, tanpa peringatan. Saat bumi berguncang, jangan panik, lindungi kepala. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Hindari jendela, bangunan tua, dan tiang listrik. Ikuti jalur evakuasi. Siapkan tas darurat yang isinya dokumen penting, senter, air minum, obat-obatan, dan makanan ringan. Kenali titik kumpul di lingkunganmu dan dapatkan informasi resmi dari BMKG, BNPB, atau media terpercaya. Waspada itu pilihan, siaga itu penyelamat.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat, polling, pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.

0: mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
1: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya, dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
5: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
4: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
6: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
7: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional

0: channel merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
0: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
2: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Terkait dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
8: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
7: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
8: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
9: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
8: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
11: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP 5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
12: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
13: Insyaallah akan pelaksanaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa kira berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler dari.
12: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz sifting it through here for Saibara.

Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: Balen besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, sesaat lagi kami akan memperdengarkan Anda, yaitu mimbar Buddha yang akan disampaikan oleh Bapak Jayadamo Jenal, adik dari Vihara Dhamma Metta Jember, dengan tema Nahkoda Batin di Hari Uposatha. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.

มมะสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตติยตุนะโมพุทธายะ Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Malah kita terlebih dahulu memanjatkan rasa syukur kepada Sang Tri Ratna Buddha Dhamma dan Sangga atas berkah karma baik kita masing-masing. Kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat, tenang, dan dipenuhi semangat untuk belajar dhamma. Hari ini mimbar agama Buddha yang saya bawakan akan mengangkat sebuah topik yang sangat dekat dengan keseharian kita bagi umat awam, namun seringkali dilewatkan esensinya. Topik kali ini adalah nahkoda batin di hari uposatha, menyelaraskan disiplin dhamma dan ilmu pengetahuan modern. Melalui pembabaran dhamma yang singkat ini, kita akan melihat bagaimana hari uposatha yang telah diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama sejak 2600 tahun yang lalu, ternyata bukan sekadar ritual tradisi kuno, melainkan sebuah metode peremajaan biopsikologis yang sangat ilmiah dan dibutuhkan oleh manusia modern saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, secara harfiah kata uposatha berasal dari bahasa Pali yang berarti masuk untuk tinggal atau mendekat. Makna spiritualnya adalah sebuah hari di mana kita memilih untuk masuk ke dalam batin kita sendiri, menjauhi sejenak hari dari hiruk pikuk keduniawian dan mendekat kepada praktek dhamma yang lebih tinggi. Sang Buddha menetapkan hari uposatha mengikuti fase perputaran bulan, sistem lunar, yaitu pada saat bulan baru atau tilem tanggal 1, bulan purnama penuh atau purnama di tanggal 15, dan setengah bulan terang maupun gelap tanggal 8 dan tanggal 23. Mengapa Guru Agung kita memilih waktu-waktu itu? Secara intuitif dan spiritual, Sang Buddha memahami bahwa alam semesta memiliki ritme. Pada saat bulan purnama atau bulan baru, energi alam mengalami transisi. Ilmu pengetahuan modern melalui bidang astronomi dan kronobiologi kini membenarkan hal tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pada fase bulan purnama, manusia mengalami fluktuasi hormon. Salah satunya penurunan hormon melatonin yang membuat kita cenderung lebih terjaga, gelisah, atau sulit tidur di malam hari. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya yang tanpa batas tidak ingin waktu terjaga dan energi yang tinggi tersebut terbuang sia-sia untuk hal-hal negatif atau hiburan duniawi yang tidak berguna. Oleh karena itu, beliau mengarahkan umatnya, gunakanlah momentum alam ini sebagai rem spiritual. Berkumpullah di wihara, lakukan puja bakti, mendengarkan dhamma, dan bermeditasilah hingga larut malam.
Dengan demikian, uposatha adalah hari pembersihan batin. Jika badan kita yang kotor harus dicuci setiap hari, maka batin kita yang kotor oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin atau moha, selama hari-hari kerja harus dibersihkan secara intensif pada hari uposatha. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita lihat apa saja yang dilakukan oleh umat Buddha ketika menjalani uposatha sila dan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi modern memandang aktivitas tersebut. Ada tiga pilar utama dalam hari uposatha. Yang pertama, umat Buddha melatih sila, kedelapan sila sebagai dopamin detox. Pada hari biasa, kita melatih Pancasila Buddhis, lima sila. Namun pada hari uposatha, kita meningkatkan latihan moralitas kita menjadi atasila, delapan sila. Pada sila ketiga, Pancasila, Kamesu Micacara Wiramakni diganti dengan Abrahma Wihara Wiramakni, artinya tidak melakukan hubungan suami istri atau melakukan seksual dengan siapapun, artinya dengan suami atau dengan istri kita sendiri. Kemudian kita menambahkan komitmen untuk tidak makan setelah tengah hari, tidak menonton liburan atau memakai wangian, dan tidak tidur di tempat yang mewah. Bagi orang awam yang belum memahami, aturan ini terkesan mengekang. Namun dari sudut pandang psikologi perilaku modern, atasila adalah metode dopamin detox. Detoksifikasi dopamin yang paling murni. Manusia modern saat ini dibombardir oleh kesenangan instan, notifikasi ponsel, video pendek, makanan manis, dan berbelanja daring. Semua ini membanjiri otak kita dengan zat kimia yang bernama dopamin secara berlebihan. Akibatnya, reseptor atau penerima zat yang bernama dopamin secara berlebihan. Akibatnya, reseptor penerima dopamin kita di dalam otak kita menjadi tumpul. Kita menjadi mudah bosan, cemas, sulit fokus, dan selalu merasa kurang. Ketika kita menjalankan atasila selama satu hari penuh, kita sengaja memutus asupan kesenangan instan tersebut. Kita mengistirahatkan saraf-saraf kita. Hasil ilmiahnya, reseptor dopamin kita akan mengalami penyembuhan dan kembali sensitif. Setelah hari uposatha selesai, Anda akan menyadari bahwa Anda menjadi lebih mudah bersyukur, lebih fokus, dan mampu merasakan kebahagiaan sejati dari hal-hal yang sangat sederhana. Kemudian, yang kedua, berpuasa, uposatha sila, sebagai autofagi biologis. Sila kanan dari atasila berbunyi, Vikala Bujana Wiramakni Sekabadang Samadhiyami, yang berarti melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang salah. Setelah
Saya ulang, setelah tengah hari hingga keesokan paginya, umat Buddha berpuasa makanan padat selama kurang lebih 16 hingga 18 jam. Dalam dunia modern, dalam dunia medis modern, baru-baru ini sangat mengandrungi metode yang disebut intermittent fasting atau pembatasan kalori berkala. Pada tahun 2016, seorang ilmuwan Jepang memenangkan hadiah Nobel kedokteran karena berhasil membuktikan proses yang disebut autophagy. Autophagy adalah kondisi di mana ketika tubuh manusia berpuasa lebih dari 12 jam, sel-sel tubuh yang kelaparan tidak akan mati, melainkan mereka mulai memakan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak, racun, dan potensi sel kanker dalam tubuh kita. Jadi saya ulangi ya, autophagy adalah kondisi di mana ketika tubuh manusia berpuasa lebih dari 12 jam, sel-sel tubuh yang kelaparan tidak akan mati, melainkan mereka mulai memakan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak, racun, dan potensi sel kanker di dalam tubuh kita. Puasa uposata adalah detoksifikasi fisik, sembari batin kita dibersihkan dengan dhamma. Organ-organ tubuh kita, terutama sistem pencernaan, diberikan waktu untuk meremajakan diri secara biologis. Pilar yang ketiga adalah menghadiri puja bakti dan bermeditasi. Ketika kita duduk diam, mengamati napas dan membaca parita dengan penuh kesadaran, apa yang terjadi pada otak kita? Riset dari Harvard Medical School yang menggunakan pemindaian MRI membuktikan bahwa meditasi rutin secara fisik mengubah struktur otak manusia, sebuah konsep yang disebut neuroplasticity. Meditasi terbukti menunjukkan ukuran amigdala, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas rasa takut, cemas, stres, marah, ya. Sebaliknya, meditasi mempertebal korteks prefrontal, pusat otak yang mengatur logika, konsentrasi, dan kendali emosi. Secara kimiawi tubuh, meditasi menurunkan hormon kortisol, hormon stres, secara drastis dan menaikkan zat neurotransmitter penenang bernama GABA serta hormon serotonin. Inilah alasan mengapa setelah bermeditasi di hari pusata, tubuh kita terasa ringan dan batin kita dipenuhi kedamaian. Bapak Ibu Saudara Sedama, kita hidup di mana teknologi bergerak sangat cepat, namun kedamaian batin bergerak sangat lambat. Banyak orang memiliki ekonomi yang mapan, namun memiliki tidur yang gelisah. Banyak orang memiliki ribuan teman di media sosial, namun merasa kesepian di dalam batinnya. Mengapa ini terjadi? Karena kita kehilangan kendali atas nahkoda batin kita sendiri. Kita selalu didorong oleh arus keinginan tanca yang tidak pernah ada habisnya. Hari uposatha hadir sebagai jangkar,
Sang Buddha tidak meminta kita untuk menjadi biku atau bikuni dan meninggalkan dunia ini selamanya. Sang Buddha sangat realistis. Beliau hanya meminta luangkanlah waktu 4 kali dalam sebulan, atau jika terlalu berat, pilihlah 2 kali dalam sebulan pada saat bulan purnama dan bulan baru untuk menjadi nakoda atas batin kita sendiri. 1 hari uposatha yang kita jalani dengan sungguh-sungguh adalah sebuah investasi spiritual dan kesehatan yang tidak ternilai harganya. Melalui uposatha, kita membuktikan bahwa kita adalah tuan atas tubuh dan pikiran kita, bukan budak dari gawe kita, bukan budak dari lidah kita yang selalu ingin makan enak, dan bukan budak dari ego kita yang selalu ingin dipuji. Sebagai kesimpulan, mari kita camkan bersama-sama bahwa hari uposatha bukanlah sekedar kewajiban ritual keagamaan yang kaku. Uposatha adalah sebuah sistem perawatan komprehensif bagi jiwa dan raga yang dirancang oleh Sang Buddha dan telah divalidasi oleh ilmu pengetahuan modern. Uposatha membersihkan tubuh kita melalui proses autofagi saat berpuasa. Uposatha menyembuhkan mental kita melalui detox dopamin saat menjalankan atasila, dan uposatha menenangkan jiwa kita melalui restrukturisasi otak saat kita bermeditasi dan melakukan puja bhakti. Oleh karena itu, marilah kita menyambut hari uposatha yang akan datang dengan penuh sukacita dan keyakinan sadda. Jangan jadikan atasila sebagai beban, melainkan jadikanlah ia sebagai hadiah terindah yang bisa kita berikan untuk kesehatan tubuh dan kedamaian batin kita sendiri. Sebelum mengakhiri mimbar agama Buddha hari ini, marilah kita bersama-sama memancarkan cinta kasih kita ke seluruh alam semesta. Semoga kekuatan kebajikan yang kita pelajari hari ini membawa berkah kedamaian bagi semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sattha bhavatu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: ruang keluarga sederhana di malam hari. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, banyak keluarga menghadapi dilema, memiliki anak banyak atau hanya satu. Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan emosional keluarga kecil yang hanya memiliki satu anak, Rara.
1: Rara, udah selesai belajarnya, Nak? Ibu sudah siapin makan malam?
2: Sebentar lagi, Bu. Lagi ngerjain tugas dari sekolah dulu.
3: Tugasnya banyak sekali ya, Nak. Jangan terlalu dipaksain. Kesehatan kamu kan lebih penting.
2: Iya ya, tapi ayah juga tahu kan, nilai ujian akhir semester ini menentukan masa depanku.
1: Benar juga. Semua harapan kami tertuju padamu, Ra. Kamu satu-satunya anak kami.
0: Drama radio Rumah Kosong, produksi RRI Banten dengan para pemeran. Dede Firdaus sebagai ayah, Sarah Ganevi sebagai Rara, Hasnia Rahmawati sebagai ibu, Fitri Rianti sebagai Caca, narator Gita Puspita. Esok harinya, ibu berangkat kerja berjualan nasi uduk. Dari pagi sampai malam ia berjuang keras. Begitu pula ayah, yang merupakan seorang tukang sapu jalanan yang gigih bekerja dan berharap anaknya tidak memiliki nasib yang sama.
3: Brosur kampus, bagus banget kampusnya. Ada jurusan kedokteran lagi, cocok banget ini buat Rara. Aku simpen dulu ah.

0: Sepulang sekolah, Rara melangkah masuk ke rumah dengan kelelahan yang tampak jelas. Suasana hangat keluarga seketika berubah menjadi tegang saat ibu dan ayah memulai percakapan yang serius tentang masa depan Rara. Rasa bingung dan sedikit takut terpancar dari wajah Rara saat mendengar pertanyaan mengenai rencana kuliahnya. Ia bahkan sempat mengira akan dijodohkan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ra. Ibu dan ayah ingin bicara sebentar sama kamu.
1: Iya ya, kenapa?
3: Rara, setelah lulus SMA nanti, rencana kamu apa?
1: Kok ibu sama ayah tiba-tiba nanya kayak gitu? Jangan-jangan Rara mau dinikahin ya? Ih, gak mau bu, gak mau. Rara masih mau main-main dulu.
2: Bukan sayang, ibu sama ayah pengen tahu setelah lulus nanti, kamu mau kuliah di mana? Ibu dan ayah sudah menemukan kampus yang bagus loh. Bahkan ada beasiswanya. Namanya Universitas Insan Mutiara. Kamu ngambil jurusan kedokteran ya, Ra?
3: Iya. Rara, kamu harus rajin belajar ya. Nilai kamu harus bagus supaya bisa dapat beasiswa.
1: Yah, Bu. Pertama, Rara tuh udah punya kampus impian sendiri. Terus, kedua, Rara nggak mau ngambil jurusan kedokteran. Capek tau, Bu. Dokter itu harus pinter. Otak Rara tuh nggak secerdas itu.
2: Pokoknya, ayah mau kamu kuliah di kampus itu dan ngambil jurusan itu. Dan harus beasiswa.
3: Sudah. Sabar ya, sabar.
0: Sinar matahari sore menerpa wajah Rara dan Caca. Caca yang jeli mengamati sahabatnya menyadari gelagat Rara yang tampak murung dan juga melamun. Ia mencoba mengajak Rara untuk bermain agar pikiran sahabatnya itu sedikit teralihkan. Namun ternyata Rara masih tampak ragu dan bahkan enggan menceritakan masalahnya.
4: Ra? Woi, Ra? Kamu lagi ngelamunin apa sih? Kayaknya banyak pikiran banget deh.
1: Enggak kok, Ca. Iya, abis sekolah main yuk. Aku gak betah tahu di rumah.
4: Kenapa? Emangnya kamu ada masalah sama orang tua?
1: Nanti aja deh aku ceritain. Sekarang kita main dulu ya.
4: Oh iya, Ra. Kamu udah belajar buat ujian minggu depan belum?
1: Belum. Tenang aja lah. Gampang kok.
4: Tahu gak kalau besok itu deadline tugas loh?
1: Tugas apa lagi sih? Ih, mager banget.
4: Ih, masa kamu lupa sih? Kan kita ada tugas matematika. Yuk, nanti malam kita kerjain bareng yuk.
0: Ya, Rara anak tunggal. Merasakan beban harapan yang begitu besar dari kedua orang tuanya. Bahkan ia sendiri merasa tertekan seakan-akan keberhasilannya menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan keluarga.
1: Beban. Kadang aku ngerasa seperti beban. Semuanya harus sempurna. Nilai bagus, masuk universitas terbaik, pekerjaan yang sukses. Capek banget, mana harus beasiswa? Uang dari mana kalau aku gak beasiswa?
2: Rara, jaga omongan kamu itu. Ayah sama ibu gak bermaksud memberimu tekanan. Kami hanya ingin yang terbaik buat kamu.
3: Benar sayang, kami bangga sama kamu. Apapun hasilnya, yang penting kamu berusaha sekuat tenaga. Keberhasilan bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang usaha dan kebahagiaan kamu.
1: Tapi aku gak bahagia, Bu.
0: Waktu terus berjalan. Dengan paksaan orang tua, Rara giat belajar untuk meraih mimpi orang tuanya. Mimpinya mungkin gak sih? Meskipun Rara sering mengeluh, tetapi hasilnya...
2: Ra, hari ini pengumuman masuk Universitas Insan Mutiara kan? Gimana hasilnya?
1: Iya ya, bisa sabar gak sih? Keterima?
2: Alhamdulillah, Rara keterima.
3: Alhamdulillah.
0: Orang tua Rara sangat bahagia. Sebaliknya, Rara hanya terlihat pasrah. Dia tidak mendapatkan kampus dan jurusan yang diinginkannya. Akhirnya, ia hanya menjalani semuanya dengan terpaksa hingga akhirnya menjadi dokter. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk menyampaikan keinginannya.
1: Bu, ya, Rara mau kerja di Amerika, boleh ya?
2: Memangnya nggak ada tempat lain, nak. Di Jakarta saja ya. Ibu dan ayah sudah tua.
1: Ibu dan ayah kan bisa jaga diri sendiri ya.
2: Ayah, mau kamu gak jauh-jauh dari ayah dan ibu, Ra. Ayah cuma punya kamu aja.
1: Iya ya, aku nurut deh, kata ayah sama ibu.
0: Perlahan Rara mulai menyadari bahwa orang tuanya tidak bermaksud memberinya

0: tekanan. Mereka hanya ingin melihatnya bahagia dan sukses dengan caranya sendiri.
1: Maaf, Bu. Ya, aku terlalu sensitif. Aku tahu kalian hanya ingin yang terbaik untuk Rara.
2: Sayangku, Rara adalah anugerah terindah bagi kami. Kehadiranmu telah mengisi hidup kami dengan kebahagiaan. Jangan pernah merasa terbebani, ya, Nak.
3: Rara peringai bagi kami. Rara adalah cahaya yang menerangi hidup kami.
0: Rara menyadari bahwa menjadi anak tunggal tidak selalu menjadi beban. Dengan dukungan dan kasih sayang orang tuanya, ternyata ia mampu menghadapi tekanan dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Bahkan dia belajar bahwa keberhasilan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang harus dinikmati.
1: Terima kasih ayah, ibu, aku sayang sama kalian.
0: Seiring berjalannya waktu, Rara akhirnya menjadi seorang dokter yang sukses dan mampu membanggakan kedua orang tuanya yang hanya seorang penjual nasi uduk juga seorang tukang sapu jalanan. Kini orang tuanya sudah tidak bekerja lagi dan telah tinggal di rumah yang cukup luas untuk menikmati masa tuanya dengan tanaman-tanaman yang ditanamnya di pekarangan rumah, tentunya hasil jerih payah Rara. Begitupun Rara, yang kini hidupnya sangat senang. Bahkan Rara banyak rekan dalam hidupnya, senior-seniornya juga yang ternyata hendak melamarnya menjadikannya seorang istri. Namun ternyata Rara masih ingin penuh membagi waktunya bersama ayah dan ibu. Drama Radio Mimpi Ayah, produksi RRI Banten dengan para pemeran. Penulis naskah, Pita Loka. Sutradara, Ilma Afia. Teknik montase, Hakim dan Sumarno.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Prusatu ada di Jumbur Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar Prusatu, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan aktivitas malam hari Anda. Tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
2: Ibu!
3: Ada apa toh Pak? Kok lari-lari kayak gitu toh Pak?
2: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
3: Alhamdulillah Pak. Doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
4: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar, belakangan ini masyarakat di berbagai daerah masih merasakan cuaca yang tidak menentu. Mulai dari hujan yang datang tiba-tiba sampai suhu udara yang terasa lebih panas. Sementara itu di benua Eropa justru tengah menghadapi gelombang panas ekstrim yang disebut sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah. Para ilmuwan menjelaskan kondisi ini dipicu oleh kombinasi fenomena heat dome atau kubah panas dan perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca, sehingga suhu di sejumlah negara menembus lebih dari 40 derajat Celsius. Studi terbaru juga menunjukkan bahwasanya perubahan iklim membuat kejadian gelombang panas ekstrim jadi jauh lebih mungkin terjadi dibandingkan beberapa dekade lalu. Fenomena ini menjadi pengingat bahwasanya cuaca ekstrim kini semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga masyarakat perlu terus mengikuti informasi cuaca dan menjaga kesehatan ketika beraktivitas di luar ruangan.

0: Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah arah pendidikan tinggi di berbagai negara, termasuk China. Dalam 5 tahun terakhir, universitas-universitas di negara tersebut menghapus atau menghentikan sekitar 12.200 program studi yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri, lalu membuka lebih dari 10.000 program baru yang berfokus pada AI, data, robotika, dan teknologi masa depan. Jurusan di bidang seni, humaniora, bahasa asing, sampai penerjemahan menjadi yang paling banyak terdampak karena dinilai mulai tergeser oleh perkembangan teknologi. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah di era transformasi digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga.

0: punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: aku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh. Soalnya brai wis suwe rek. Ya wis wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ini nduh adak wis. Wis ae gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicidet lho. Jadi rungokno tok. Lah ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Santolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Santolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lah iki teh campur kopi dadine yo seger. Oh gak mendemi yo gelem ae aku. Lah bareng sing mendemi ku mbuh aku wis awak wis tuwek lek boleh. Kowe kok mlakune koyo pritang-pritang. Pritang-pritang. Kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Piye? Piye to kabare?
1: Kabar apa sing kok takokke?
0: Yes. Ha iki seneng aku.
1: Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Aku nyang endi aku?
0: Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singi tanda loro lak ngono.
1: Ditakoni kok jendigong kita aku kira.
0: Lho, aku iki ora bingungke.
1: Lah iya, rungokno pitakonku iki.
0: Oleh aku kepengin padha. Oleh aku kepengin padha sampe tak rene.
1: Lah iya, aja wis aja.
0: Tapi ana apik ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Dadi sampean karo aku supaya campur
1: ngono ya. Campur.
0: Lah iya kapan.
1: Mosok kalah karo tahu campur.
0: Lah iya. Ya gak kalah, Pak.
1: Lah iya.
0: Asale kok
1: sampe soto dele asale. Soto dele.
0: Soto dele ta? Heeh. Iki nyathek rodok banter iki. Nyathek rodok banter iki.
1: Sik to.
0: Lah anu, sing tak takon niku asale jeneng kok Santolowo iku mesti kan ono mangsrute.
1: Lho, kok mangsrute piye to? Mangsute.
0: Oh, mangsute. Mangsute opo sih Santolowo kowe?
1: Kuwi ono sejarahe.
0: Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak?
1: Apa to kok dijenengake Santolowo?
0: Ya, kuwi apa to?
1: Kuwi aja takon aku. Lho.
0: Lah takon sapa?
1: Takon mbahku.
0: Lah saiki dununge mbah iki ning endi?
1: Aku dhewe bingung ya.
0: Kok tiba iku tuh gendeng.
1: Ya pancen yang ini lho, Lo.
0: Ya apa sih, Pak?
1: Heh? Ya. Kusik.
0: Aku upama nyeluk cak sampai niku wong teko Jawa Tengah tadi tak celuk Pak, tadi menghormati
1: to. Loh, kowe ngundang
0: Woi, oh, sawong ganteng ini kok besok kabe lo ya?
1: Kue ngundang aku pak, kue kira panakku.
0: Loh, aku kan hormati wong suwe.
1: Oh,
0: anu wong tuwe.
1: Wong tuwe kok wong suwe?
0: Nah, wong tuwe. Terus nyambut gawe apa pak? Kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung.
1: Lho, piye to?
0: Iya.
1: Kue urung tau weruh kondangku.
0: Waduh, kondang Kuncoro, Palungko,
1: kesugih aku.
0: Waduh, sugih,
1: bondo. Sugih, bondo bantu.
0: Gandu.
1: Panduso, itu gandu
0: Soko bondo ya?
1: Bondo.
0: Iya terus?
1: Apa yang aku takut ke? Loh. Gak orang tahu roh yang ngomaku.
0: Nak no, mapan itu no, apa nih?
1: Loh, gombal apa yang ada? Loh.
0: Kok boleh anjok gombal?
1: Loh, saking sugehku.
0: Tapi ya lemari ini tak delok papat.
1: Papat, pancet.
0: Wiro toh? Oh, meja kursi ini telu.
1: Yang itu papat, yai aku.
0: Kabeh ngeridit. Ya.
1: Nek guneman sing diatur.
0: Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak.
1: Heh?
0: Sorry.
1: Sorry kecap.
0: Lho. Sorry kecap lak kasinen.
1: So,
0: ya sepurane sing akeh.
1: Iya. Piro? Paman 1000 cukup.
0: Oh. Ya undakno titik ta, Pak?
1: Lho gak iso. Udah tak lho kuwi.
0: Heh?
1: Nek kakakku ora iso ngetok
0: jek. Lah becake pulang pergi 500.
1: Mosok lagi pedhok njaluk sepuran iki lho.
0: Iki sing diomong apa sih kok mblakrak kakar-karan. Iya kata aku pedo kelek guyon nu awet no mbak.
1: Ya pancen.
0: Pedo seni ni sampai nih sing langgeng ku melok seni apa sih pak?
1: Aku dek ya bingung.
0: Lu kok bingung?
1: Bingung.
0: Iya.
1: Sosok gak karuan si tak elok itu.
0: Oh kadang-kadang.
1: Orang-orang ngintil guna wis. Wis. Nah iki aku karo kowe iki.
0: Iya.
1: Ngintil iki jeneng. Nek karo Jawa Timur.
0: Tapi gak apa-apa pak, baik menawa wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ta.
1: Ya.
0: Iya, kemarin kan dites dicek ya. Dites. Tapi gak Pak, iki gak tes-tesan langsung dadi Pak.
1: Langsung.
0: Langsung. Pokoke buyar mesti trimo.
1: Wi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi.
0: Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean iku royal, tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan yo penting, hiburan yo penting.
1: Mangan kuwi aja mung siji.
0: Yo. Ya. Kudu sembarang.
1: Lho, dipangan
0: meja.
1: Heeh. Lho kok sik to?
0: Artinya sing mengandung vitamin.
1: Ya kok meja?
0: Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang.
1: Oh iya, iya.
0: Kentang, tomat,
1: kentang, ayam, kangkung.
0: Ya tik tikus kadang-kadang lak munggah meja.
1: Tikus sik to?
0: Yo.
1: Dadi aku pokoke mangan tikus.
0: Karena sing dipangan nek gak diringkes bengi iku dikludusi tikus.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ning ora ana nggonku tikus ora ono.
0: Tikus gak ono, Pak.
1: Oh, pembersihan.
0: Oh, bersih ya mapene ya.
1: Lho, piye to?
0: Ya sembarang entek.
1: Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, tegese menjaga kesehatan.
0: Kebersihan iku penting.
1: Penting.
0: Soale pangkal kesehatan.
1: Ah, kuwi wis ngerti.
0: Lek sembarange bersih, lho, panganane gak mengandung penyakit, awake sehat.
1: Sehat.
0: Waduh, sehat iki koyo.
1: Lho, awakku.
0: Sehat.
1: Apa aku sing cacat?
0: Lah ya iku sehat koyo ngene lara kari sapiro.
1: Heh. Eh, kok sik to?
0: Opo?
1: Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelgit lho.
0: Wong
1: gak sehate semene larane sepiro. Kowe karep ngelokno aku kuru ngono lho.
0: Apa kadang-kadang lemu gak sehat ya ono.
1: Oh, no.
0: Kuru sehat ya ono.
1: Sing perlu kesehatan.
0: Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengan. Seneng-seneng terus, terus mangane yo royalan terus.
1: Lho, piye ta kuwi? Apa sing ora tak pangan?
0: Iya. Aku ngerti dhewe sampe untune rompal bareng.
1: Heh? Ayo untu rompal ku ora masalah panganan.
0: Iya, masalah apa ta, Pak?
1: Tuwek. Kalah aku.
0: Oh, kalah untu.
1: Kalah untu.
0: Lek rambut sih.
1: Jos sik jos.
0: Iya. Jos adane nyopir bis ae, Pak Jos.
1: Tegese isik apa jenenge manyala, manyala.
0: Manyala. Istilah saiki dek iku ngerti jos Pak.
1: Lho, ora ketan sithik. Pira-pirane kudu mengikuti zaman.
0: Iya, iya, Pak, ya.
1: Ben aku wis tuwa, ora ketan sithik-sithik lah.
0: Iya. Tahu maca surat kabar, Pak?
1: Oh, tahu. Kabar apa sih, Pak? Takokke.
0: Iku kabare
1: pasar iki lho akeh wonge. Pasar akeh wonge.
0: Oh iya. Kuburan nek jumal ki yo akeh.
1: Ya
0: lho kok nek iku yo kit biyen nek pasar akeh wonge.
1: Lho kuwi tak kandhani engko nak kuwi lali.
0: Iya, kuwatir lali. Iya kan. Ya. Tibake sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak sesuwe penduk peno ya wis panjenengan iki sedulur iku kudu kadang-kadang penduk kadang-kadang enggak ya.
1: Ya ya, sing kerep-kerep dolan omahku.
0: Iya, mapeno sing ndi kok bingung.
1: Pojok,
0: oh pojok
1: cet kuning.
0: Oh, no genderan gombal itu tak?
1: Oke, duduk,
0: duduk.
1: Kulone,
0: oh kulone,
1: cet kuning.
0: Cet kuning. Jadi aku tak mampir nol anu ya.
1: Ya ya.
0: Ya kan, kandak no karo ibu. Kondak,
1: kondak no pijak.
0: Kandak no, bare ibu aku tak tulin nol ya.
1: Yang apa di kandak ki?
0: Lo tak cocok.
1: Tak butuh dolen dolen nol.
0: Lo kandak.
1: Kau tak kondo kondo.
0: Tak kak kondo dice. Lo, tak kak kondo dice lah kati jaga ni apa apa
1: tak? Oh iya, aku tak jaga dari kancing lawang ya.
0: Tiba-tiba saya tidak mau apa kata Rono, jangan ini kancing lawan
1: ya, aduh, yang gede pangapuramu ya. Ini guyon
0: iya, guyon terus ini sampai ketemu lagi, Pak
1: ya, ya.
0: Aku tak boleh sih ya
1: iya, iya
0: ini mampir nang
1: bisa ada sangun ya?
0: Oh, ada iya blobo, kait kepeduk pokoknya blobo deh mbak suwe-suwe
1: oh, kari ya kari ya
0: kari tak agak gablek
1: iya iya
0: iya
1: iya iya iya wah pancen wong sugih ki yo penak wong sugih ki wong e pengen kenal karo aku mergo apa kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial sosial siapapun pun siapa ki piye iki aku ki karo omong-omong kaya wong gendeng. Ini aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartola ki ya seneng. Seneng senengku ki apa objek e dek ki nang dindi. Eh bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ini rejeki ki ora kena dian kok diarep-arep. Ya ora kena di muni mah ya ora kena. Dadine kuwi piye le karani ya angel. Aku ki bareng wis sugih ki omong sak omongi tak eling-eling kaya wong edan. Ya. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsa apa iki ora iso. Wong atase mangsa Bali. Jangan Bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning wong piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng. Saya orang duwe setrum saiki-iki. Wah, koyo listrik iki nganggo setrum. Saiki aku tak boleh wae, engko timbang jarak arep sing ana omah. Ayo, boleh-boleh ah. Yo aku tekan.

0: karo tembong jane biyen ki turunan ula sawah ngono apa piye to ya ya oh ala santolowo santolowo eh ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo aja ceriwis wong lanang saben dina gado ati nyambel goreng ati atine sapa sing digoreng ah wis sembuh upama mentolo ngono sontolo iki tak taleni kok ben ora iso kluyuran ben kuthuk nyang omah wae oh wong kok jermegelne wae saben dina wis tuwa ora nyebut eh mbok yo eling eh apa nduk
1: kandalang sih bu lho
0: piye ta nduk ngene kok ndalang
1: apa sing dirembuk iki apa ibu
0: mbah iki mau aku ngomong apa iki mau
1: lho kok bapak dilono telusar telusur
0: lah piye ta nduk saiki bapakmu ngono wis tuwa ning malah gaplek pringkilan tak kandani
1: terus ibu terus e
0: wis tuwa petakilan bapakmu kuwi
1: wah kena dijak terus ibu iki
0: eh dijak nyandi ta nduk
1: lo bae anak grup kurang
0: aja nduk ibu mau aja mbok tawak-tawak nih jajaran tak kandani
1: kabu guyon-guyon
0: guyon barang
1: apa sih bu sadake kok gak akur sama bapak iki apa sih
0: piye ta nduk coba rasakno bapakmu ki saben dina apa ta nyang omah to ngono ki jenenge wong tua piye
1: bae obyek bu
0: obyek obyek apa wong nek nyang omah mung ngodos-odos duwean ibu wae kok.
1: Anu ta, bapak iku ngambur-amburan ngono ta. Ngambur-amburan dhuwit ngono.
0: Iya, kenapa duweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok.
1: Lah ibu duwe apa sih?
0: Eh, ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi.
1: Iku gak tukane bapak ta, Bu?
0: Lho ya tukane bapakmu, Nduk. Lah neng nak wis diwenehke ibu. Nah nek dijalukne iki rak ya pegel ta atine ibu.
1: Yo bae diutang.
0: Eh diutang padake tuang kredit po piye bapakmu kok yo.
1: Lho enggak dikae bondo, Bu. Bae dagangan opo-opo ngono nek bathi dikekno ibu maneh ngono, Bu.
0: Oh, bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku.
1: Aja, Bu. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ono iku.
0: Bapakmu.
1: Masa serian.
0: Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono bae.
1: Tapi aja bu, aja gegeran ae. Bu aku iki lho isine ambek tangga.
0: Wis, bapakmu nek mule wis tak jagane ya, Nduk.
1: Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku ganti kekek ya aku lho isin. Mosok gak malah ulangan aku.
0: Lah ya ngono kuwi, jenenge wong tuwek sing piye coba? Jeneng lak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong tuwa piye to, coba?
1: Nah, ini nandi bu, sapa nandi ini?
0: Ah sapa sing nginteng?
1: Nah aku budal sekolah bu ya?
0: Budal dok
1: semuanya mana ini bayarnya?
0: Heh?
1: Semuanya mana ini bayarnya?
0: Ya wes, semuanya nono sok bapakmu nek wis duwe gajah tak kan ini wah
1: bapak itu dorong gajah ya kan dia?
0: Ah wong bapakmu kenapa roh dewe ngono kok aku ini bian pomora kebuacut ngono tenan kok nduk aku sesuk nyawang bapakmu wedi nduk.
1: Apa ibu kok wedi?
0: Lah piye to tamat-tamat norak kaya tengkorak hidup.
1: Anu Bu, bapakku terlalu begadang terus kok Bu.
0: Oh lah ya kuwi pemeraling wirayate no. Wis tenan.
1: Ibu aku budal bapak wis gak sanggup gak apa-apa pokoke mbayare Bu ya sampeyan no, bapak.
0: Sing hati-hati ya.
2: Ya Bu.
0: Wis anak budal bojo ra ning omah. Iki jane kuburan ke omah ngene iki. Suwep ini ra jamak.
3: Tengkorak dateng.
0: Ih, wedi.
3: Tak sampluk wedi.
0: Nyapa? Nyapa?
3: nyangapo dhewe.
0: Nyangapo nyangapo.
3: Wong kok nyangap. Nyangapo dhewe.
0: Ora weruh wis ket mau nyangap blak-balik kok.
3: Lah kok aku kok nyangap.
0: Pak.
3: Apa?
0: Ping mi bol saiki sudah ta?
3: Heh?
0: Sudah aku.
3: Iya sing sudah kowe kok.
0: Nyang apa ki lapo iki lho cara Surabaya ki lah la apa sih ngono
3: ora
0: kowe ki lho kok kluyuran enek luwe mbok kono mangane mbong kono
3: heh wis to omongmu kok sengak
0: ah sengak meneh
3: lah coba nek aku kok kono mangane mbong contonono piye carane le mangan
0: ya kono kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan
3: lho kok kose to kowe iki tanggung jawab sapa to
0: lah ya tanggung jawabmu to
3: lah ya sing ngumandhi ki wong lanang apa wong wedok
0: ya wong lanang mestine lah iya
3: nek wong lanang teko ki adate nek apa
0: kok ngen cepak-cepak
3: mesti
0: cepak
3: to
0: wedang.
3: Mesti to
0: cepak sego
3: mesti
0: iki lho iki lho cepane
3: apa
0: cengkal lawang iki lho
3: Ya geng gebuk kowe kuwi.
0: Mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki, mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora, ngono lho.
3: Wong wedok diapakke.
0: Ya mbok diapak-apakne ya manut tok e.
3: Lah yo wis.
0: Lah iya.
3: Piye? Aja pringisan yo.
0: Ora tau, Pak. Aku ora pringisan aku
3: ya. Wis ngayu aku yo.
0: Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak.
3: Teko te, waduh, sajae. Wah, kowe mentas manula opo piye kuwi?
0: Iki ngono tak kandhani ya, mbraeni bojo ning sing dibraeni ra ngerti. Kowe sampean kuwi ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah ureksa omah kene opo piye?
3: Lho, kurang kepenak apa dadi bojoku? Heh.
0: Penake piye?
3: Omahe gedhong.
0: Heh.
3: Adus kare adus turu kare turu tur kowe ora nyewa
0: dadi aku dadi bojome arep mbok tarik sewa omah mangan kon bayar dhewe ngono pinter
3: kok nyewa piro
0: ngono Pak kok pinter Pak sampean Pak
3: wis suwe
0: wis aja cengingisan aku nek ngene iki ati kemangkel kok karo sampean kuwi
3: wis masak apa nduk
0: masak
3: mas rawuh ki lho sajak bagaimana ngono lho
0: mas apa sing rawuh
3: mas wira
0: aku saiki ngono aras-arasen masak ni sampean kok pak
3: jeneng aku
0: apa senengamu
3: lha apa
0: ya mbok apa
3: wong wedok gak ngerti senengane wong lanang kuwi dadi bojoku wis pirang taun anakmu ku umure piro
0: ya wes suwe nek sampean iki megel nek mulane aku saiki ora masak ya, percuma masak nih
3: wis ngerti pegel dipijeti ya.
0: Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono
3: terus apamu apamu
0: wong ini kok ora ngerti sing pegel ngono atiku
3: wah atimu wah adindaku aku cinta padamu
0: apa iya kakanda
3: iya
0: sampean ki tenan pak
3: iya
0: sampean ini sakjane kok nyapa to pak kok buwedo banget mongko sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku tiba sidi ayo aku mbok tulungi sing endi sing loro bareng saiki dimasak nopo apa kakan cerewet kakan ngomong saiki sampean ngono masak dek wingi belanjani sewu jaluk iwak petik, jaluk iwak endok bandane sapa digawe? Suwe-suwe tak masak no aspal sampean pak
3: eh?
0: Tenan
3: aku pok masak ke aspal?
0: Iya
3: terus dicampur kerikil kaya
0: iya
3: kowe sing mangan iya
0: ya ben melonyo kuwi lambemu kuwi
3: wong wedok sedina diblonco sewu kok kurang kuwi terus jaluk blonco piro?
0: Ya nek blonco sewu kuwi ya
3: kan pemasukan uang kan gak ada saya itu
0: lah dadi
3: ekonomi wang harus dijaga jangan pemborosan
0: aku ngerti saiki umume ngecakne pola hidup sederhana
3: ha tahu
0: iya neng sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan ha
3: asale
0: dele asale.
3: Tur murah regane. Nah, to. Pokok bisa cukup bendinane. Yo.
0: Tahu, tahu, tempe. Iya.
3: Nah, anakmu nang ndi?
0: Mau bocah merengguk tak kandhani.
3: Napa?
0: Mesti apa?
3: Pok seneni.
0: Mbok seneni, mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean kuwi.
3: Wis bayar.
0: Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa? Kena
3: merengguk. Bayar sekolah.
0: Ya ngenteni kowe to.
3: Lah aku kok entene apa?
0: Loh. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis blenger kok Pak karo sampean kuwi tenan.
3: Ngene lho, Nduk. Utang sik.
0: Utang. Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang blenger sing diutangi ra tau nyaur kok.
3: Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho.
0: Urusanmu.
3: Anakmu kuwi.
0: Wis anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae, jajali.
3: Anakmu kuwi.
0: Ora iso kongsi.
3: Ora iso. Aku ora iso manak kok. Anakmu kuwi. Urusane dhewe.
0: Mbah, mbah.
3: Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku.
0: Ora seneng, terserah, Pak.
3: Loh, apa boleh buat?

0: terus na ke tutuk na karepmu cek lega dodo mentokmu itu mosorek kandi rosa lan risi rosa itu bisa ngerasa no pahit getir asin legi risi itu isine bian bian saiki saiki ngerti kan aku ini wong seni bian iki wong sengendangi ya kan tapi mbak ada garis pemisahnya antara segi positif dan negatif ngerti ya aku saya dadi luwak aku saya dadi lurah ngerti tak aku sing milih ya kon lah gamelan iki gamel aku ngerti ya apa sih sebabnya ngono pendopo tak kaya gamelan kanggo latihan langen beksan ngerti ya latihan lah apa aku metu tabui eh wah repot barek kon niku iya kok gendingi mang nyeneng no ati wong gending legrek kon gae iya apa udah ngerusak aku sih gending ngasrokoro barang Blataran Baru seneng Samira seneng aku ini Jawa Timuran seneng ngasrokoro wis katana oh potong kamu kaya umplung kabun ngasrokoro ini pantes ya sing besar ya Sontolowo pantes kan potongan Sontolowo Sontolowo aku gak ngadek gak lunggu mayak mayuk masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane wah wis repot kon katakno aku ngono lurah rek udah di lurah ngono abot yo enteng ya ta abote ngatur penduduk enteng ini terima ganjaran ngerti ya ngono lho sapa nyatek ae ngono penduduk situ ku repot ini gak diomong ya apa diomong ibu kaya ngene iki pamong gak sing mecungul karo pisan ngene karuan nek racik cangi caplak dik cari ngono wakile lurah cari ngono minangka bojone lurah satu misal upama lurah koperasi nang India koperasi nang kene Bapak Cemet Pak Camat ya cari sing makili ngono cari budal lu liyane karo srene blas kaya bayan liyane lah kepetengan barang karo rene karepe ku yo apa karepe ku yo apa yo apa lho
1: kok ndekem mawon
0: anggrem dik ndekem ya sih
1: mau ditakoni kok lha nggih kok enten mawon
0: lho nggih konferensi wau cari kula kalian mereka
1: lha nggih kok mboten lho
0: tarik konvensi
1: sampean wakil agen
0: nggih lah perlu niku ngurus iki napa
1: ngurus no
0: ya napa
1: ngurus no
0: ngurus anakmu
1: kok ditakoni kok
0: ngurus desa niku lho
1: kula pengenane mriki kok tutupan mawon lawang sampean
0: lho kula pergi
1: pergi
0: kesa aku lho
1: sapa ndi
0: biasa nggih keliling desa niku lho
1: keliling desa
0: nggih lho iki
1: kata mboten ngongkon kula
0: lho timbangane nganggur ngoten lho
1: ngelilingi desa tang ngelilingi rondo
0: ngomong sampean prikik ngomong sampean niku.
1: Lah nggih biasane kula sing keliling kok sampean.
0: Lho, napa kok masih kula? Sampean kok curiga?
1: Nggih mboten angsal.
0: Oh, pian.
1: Kesa pundi pinginane?
0: Ya. Oh, mau kaya wong tandes kuliane. Sampundi? Model-model lho pokoke bayan iki. Waduh, lho Jan, ini kuntu palsu ya Jan.
1: Pundi? Sampean.
0: Nggih. Mulane kok mboten roto. Karo kula keten, Jan.
1: Tumbas paruan kali Pak Slamet nih.
0: Gawe utuh palsu Pak Roto. Ya, ya.
1: Arisan iki. Sak minggu untuk kula, minggu kali Pak Slamet.
0: Lho, sampe tumbas utuh palsu enten luwene kaya Sontolowo. Sontolowo ngawas sih.
1: Cili-cili kecilian.
0: Nggih. Nggih. Kula kesa, kesanu.
1: Sampun ndi?
0: Nyambangi adik kula.
1: Lho, sore padi sampean.
0: Lho. Si Adip lho urip sama niku
1: sur
0: dur kula kali ya dur
1: kali
0: nggih
1: ana kabeh
0: nggih
1: sampean barepe
0: nggih kula Basman barepe
1: nggih terus sing nomor loro
0: Baskoro
1: nomor telu
0: bas gitar sampean niku ngomong bergar karuan ya sih
1: lha nggih wong kula niki takut
0: mboten ngoten dhewe-dhewe sak niku nomor rumah tangga dhewe
1: sing nomor loro tepung ndi
0: lho niku nak cipto ya sih ngare ku nyatek arek
1: wae urae
0: ya ngene iki nek lurah luas seni ya ngene iki. Lurah bekas lodro ka. Biyen lodro kadhe lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kuliah rare ngoten wani kali kula rek. Wana wanu wani nyonyah nyonyo ya ngoten niku.
1: Pancene jiwa seni iku kudu biturunan.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip dadi seni.
0: Nggih, nggih. Dadi
1: mudun kisah sampeyan termasuk jiwa seni.
0: Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Nah, malam Senin prei. Ngoten lho. Kok opo bakar karuan.
1: Lah kula niki takon bener-bener.
0: Niku ngeten lah Dik, kula niku nyambut gawe.
1: Sing nomor loro nyambut gawe pundi?
0: Enten jene anu, lawang.
1: Pundi?
0: Lawang.
1: Oh, pegawe ndamel lawang.
0: Oh, lan opo?
1: Lawang.
0: Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho.
1: Oh, lawang.
0: Ngene lawang.
1: Ngene lawang.
0: Nggih.
1: Nyambut gawe napa?
0: Ngene rumah sakit. Rumah sakit jiwa. Nyambut gawe.
1: Dadi napa?
0: Mandor mriko.
1: Mandore napa?
0: Wong gendeng. Sampeyan wae ngelengkel bawon.
1: Lho lagi lak mandore wong gendeng.
0: Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa tadi mandor ngurusi wong gendeng.
1: Nggih, lak enak sampean duwe dulur tadi mandore wong gendeng.
0: Nggih.
1: Besok-besok bene cacane gendeng.
0: Lah napa? Ngawur
1: mawon. Mriko lak mboten bayar.
0: Kok sampean ngomong ngawur mawon. Lah napa kula gendeng?
1: Sing
0: nomor kali.
1: Sing nomor telu.
0: Sing nomor telu di pelatih.
1: Waduh,
0: di pelatih adik kon.
1: Pelatih napa?
0: Mati kiri. Nah, salah paham, salah paham kan. Salah paham mesti.
1: Pelatih niki sangkaken pelatine napa olahraga
0: ta? Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edel damel nak. Anjing lacak nika.
1: Oh, kiri herder.
0: Lah, adik kula sing nglatih.
1: Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Kembang kirine rung niku. Enten niku lho.
0: Apa kurang ajar arek ngomong.
1: Nggih. Aduk kiri bledok nih kok.
0: Bledok pesek.
1: Nggak pesek tapi mekrok.
0: Tambah demen. Papa tapi mekrok. Yan, menisuk lere lo Yan. Temen tak kayak kepayan liannya is.
1: Lho, pancene pamong ini bodoh seni nih ngeten nih.
0: Lho, rai seni, pamong ini seni.
1: Nggak, ini buatan ngeten lah, buatan yang tadi.
0: Lah, penduduknya wong seni.
1: Nah, ini kena.
0: Rusak sak desa. Kok sama nih kok. Ngawur mawur.
1: Ini yang apa kabarnya tikus-tikus nih?
0: Kenapa nih?
1: Dioperasi nopo dipangan urip-uripan. Saya enten sawan iki penduduk lak kata. Ubjek-ubjek tegus.
0: Nggih, sakniki ngeten nggih.
1: Niki ngeten sing lapor kali kula lah, kula sampeaken kali sampean.
0: Oh nggih, nggih, nggih. Sebab nopo sampean pamong?
1: Nggih.
0: Kula pamong.
1: Nggih.
0: Istilah pamong kudu ngomong penduduk.
1: Nah.
0: Biyen pangreh praja.
1: Nggih.
0: Iso ngreh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Jadi mboten.
1: Sampeyan kok ngerti?
0: Lho nggih. Sanu gendeng ben aku iki. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turba turun ke bawah.
1: Wis
0: telak ngoten lah.
1: Maju sampean.
0: Oh, nggih mundur ketemu sumur lah.
1: Niku niku. Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus iki kudu diberantas.
0: Nggih nggih.
1: Niki mbatasi tikus iki kangge napa? Napa napa kangge obor, napa kangge jepretan.
0: Sakniki ngeten mawon.
1: Napa diwedeni kali sampean supaya wedi ngoten lho niki
0: wong tikus tak wedeni. Wah wah wah ngawur mawon.
1: Niki musyawaran.
0: Nggih musyawaran musyawaran kebacut sampeyan niku lha napa kula medeni tikus niku.
1: Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kali obor niku lak wedi ya.
0: Tikus lak enten bolongane tikus.
1: Ah, ngeleng.
0: Pokok sampeyan kelilinge enten bolongan sampeyan buntu. Enten bolongan sampeyan buntu ngoten.
1: Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih.
0: Nggih.
1: Niku mboten ero nek ngene mboten bolongane yuyu.
0: Nggih
1: bolongane kodhok.
0: Nggih.
1: Niku sampeyan kudu mlopori. Nek enten leleng nggih, sampeyan sumpet kali erung. Niku gondone tekus kali kodok niku dhewe-dhewe.
0: Dadi Nenjelen. Dadi kok kaya contoh nggih.
1: Nggih.
0: Eden bolongan kula mengkurep.
1: Ah, mengkurep.
0: Irung kula lebak. Dari contoh ngoten sae. Eden bolongan kula mengkurep.
1: Nggih.
0: Irung kula lebak. Sampai diteni. Waduh, waduh. Wis, wis. Lah lek ireng untek ya perkara iki. Sampe niku ah mun ngoten ah.
1: Lah mboten ngoten kula niki laporan ta ya napa isane mbrantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tanah.
0: Digelaken on penduduk kata kene ngropyo. Ngoten mau saken nggih.
1: Mesti gropyo. Mlebu melu ra tikus e.
0: Lho, mboten nggih dioperasi galeng-galengan niku.
1: Enten arek sekolah.
0: Lho. Arek sekolah. Sarus sekolah iki iki. Jangan saya takut Yan, jangan takut Yan.
1: Pamong
0: ini. Lah, Yan. Yan.
1: Lo nggih.
0: Monggo monggo nak, monggo. Lo, siapa mat? Oh, wong dua. Sing mendaya wong dua.
1: Oh dua eno ya?
0: Wong loro. Bukan mana? Saya takut Yan. Eh? Ini nyate atau ini takutnya hari ini?
1: Enggak, saya lebat.
0: Saya takut Yan.
1: Lo, bukan ini kok gak ada anu?
2: Gak ada sini?
1: Gak ada lurah
0: ini. Oh, sebutan nih. Nggih men kantuk sebelah men.
2: Nek monggo jejer lurahane mboten oleh nggih.
1: Oh mboten oleh.
2: Ya. Apa kira-kira dosa ngoten
1: mriku? Lho mboten lurahane mboten kenekan.
2: Napa nggih to?
1: Lho nggih.
2: Anu nyatekan.
1: Mboten nyatekan ngoten
2: iki. Nek napa?
1: Ngambus.
0: Oh. Bayan Jan. Iki penduduk itu komedion ya iki. Jadi wong kene omong lah piye-piye ya omong.
1: Mboten apa-apa.
0: Lah iya.
1: Masuk nggih penduduk.
0: Lah penduduk
1: iki. Mboten mriki. Mpun ngadong-ngadong ngoten mboten napa napa mboten nyokot niki.
2: Kula wedi jane.
0: Oh mboten.
2: Mboten napa nggih.
1: Wong irung manduwe den.
2: Lah nggih, kok irung kok mboten lumrah nggih niku.
1: Nek napa?
0: Mancen si murid kurang ajar teko kancan. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun.
1: Jane mboten ero jane.
0: Gak ero. Oh tapi lambemu koyo ngono kok niku. Apa ya jane? Sampeyan takon iki, sing kenal
1: takon. Mboten perlu napa. Jasae nakoni antar penduntung mboten.
0: Mboten, mboten.
1: Mboten perlu napa.
0: Niki sinten
1: niki?
2: Oh, niki anakku.
1: Oh, yo gane iki.
2: Nggih.
1: Aduh ayu.
0: Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki.
1: Anak. Tak manis.
0: Manis ya.
1: Tapi irunge biasa.
0: Iya, lan irung tak jan ya.
1: Sampe sinten narane?
2: Kula. Nggih. Kula anu, Mbok. Mbok Santolo.
1: Ampun adik Mbok ngusineng jeneng Mbok.
0: Ibu.
2: Oh, ibu.
0: Ibu Santolowo.
2: Nggih, kula niki bojone Santolowo.
0: Oh, lah Santol Codot.
2: Santol Codot niku lak adike.
0: Oh, adike. Nggih.
1: Tunggal Santol Kalong bareng.
0: Iya.
2: Mboten kok njur kaya ngono lho.
1: Lah niki yo gane nek sinten arane?
2: Kandha-kandha. Anu Tini.
1: Oh, Tini.
2: Nggih.
1: Lah enten damelne napa?
2: Kula ngetetaken
1: ibu. Oh, ngetetaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetutaken terus sampeyan.
2: Lho nggih sekolah lah niki do ngenten perlune ngetutne lampun pantes sambokne
0: tutuk. Nggih nggih.
1: Nggih kuwatir ilang.
0: Nedhi surat ta?
2: Kok nedhi surat?
0: Be ajeng pindah ta napa?
1: Dhisik kreso ta. Nggih nek njaluk surat, be sambang. Kapan niku mau disusu?
0: Nggih jan sing dadi lurah sampean aku kula niki. Genahe.
1: Kula niki ngelingaken.
0: Ngelingaken sampean kok mencicil kali kula.
1: Dadi mana sampean dilingaken tamune.
0: Lah nggih nggih nggih.
2: Nduk, ayo mulai nduk. Lah iki lurah air bayan yang keleng-keleng terus ya.
1: Nggih wong. Niki latihan drama.
2: Ajeng main napa ngoten?
1: Nggih 17 Agustus.
2: Tomot.
1: Nun?
2: Tomot.
1: Sae.
0: Oh. Niki napa
2: niki?
0: Nggih.
2: Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor.
0: Oh.
1: Lapor.
0: Dadi cekak cingrange. Cekak nyinjinge. Cekak cukup sampe niki aja ini kempot.
1: Repot.
0: Lapor napa?
2: Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula.
1: Oh, geger kali bojone. Sampe tulis lah, kula sinakoni. Sampe. Sampe dipisah nggih kali.
0: Yan.
2: Napa?
0: Yan,
1: sampe tulis.
0: Mboten ngoten lurae kula ta sampean iki.
1: Wis sampe ya?
0: Oh, sampe niku kebalen sampe nulis mriku lho.
1: Lho kula sinulis sampe kula sinakoni lak pegel.
0: Sing kula takonane
1: ngoten. Menen
2: ten mesin tiki
1: ta? Nun? Menen ten
2: mesin.
1: Didol.
2: Ya napa ta lurah?
0: Bayar rek, bayar yo rek. Masih ada mesin tiki bisa ngetik lho nak.
1: Mboten saged ngetikin kula sing ngetik saiki kan ditulis dhisik.
2: Mungkin ditulis. Sementara.
1: Nggih, sementara.
0: Tulis.
2: Ora iso nduk nek ngetik surati ra iso nek ngetik geger pinter.
1: Nggih.
0: Anu sampean iki nedhi surat ta?
2: Mboten, kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah?
0: Nggih, sampeyan termasuk wong lungguh asale biyen niku.
2: Lho, wong lungguh.
0: Wong penduduk adane.
1: Penduduk ya lungguh.
0: Nggih. Penduduk kula.
2: Penduduk sampeyan.
0: Nggih.
2: Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih.
1: Oh, mboten dadi, ngoten ta.
2: Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener.
0: Oh,
2: nggih. Mboten dadi.
1: Padahal putu e kobong. Ada yang mau nonton beri kemauan pun, udah dapat repot, mau tuh tadi, mau tuh apa?
2: Kenapa?
1: Gak mantau kesagan pulau, gak kena.
2: Asal ta?
1: Wah, asal mah.
2: Kalau nyuruh sampean bapak.
1: Ah, bagus.
0: Banyak tadi, oh, banyak ya. Wah, oh, banyak.
2: Iya kan dok, kok ngetek kan dok?
0: Terkenal di sini.
1: Kalau ini ngetek niku sampean lah kalau tulung ah. Nes dereng sementara dereng yang tanomai, gak nomai lurah sampean goni. Mungkin lurah gampang.
0: Kula Bambung ngono apa ini?
1: Napa?
0: Kula Bambung ngono apa ini?
1: Lah sampeyan nomer lak lurus ira. Sampeyan iki tolong penduduk
2: mboten.
1: Lah mas sing balung bendo niku sik dinggoni sik. Sampeyan iki ana pesen wong omahe loro.
2: Sing sosial
0: Pak Yadi iki plek iki Pak Yadi.
1: Lah nggih kula niki lak tolong sing kali penduduk.
0: Tolong ya tolong.
2: Enten kok teng mriki.
1: Oh enten. Cuma sampean niki laporan empun wangsul kesa desa mriki malih. Nggih
2: nggih. Nggih ngoten Gus Pundi Angsel.
1: Lu angsel mawon.
0: Niki ngeten nggih.
1: Masalah penduduk mriki.
0: Ibu Etini. Nek bener-bener sampean niku geger, mumpun adik golek oma. Sementara sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho.
1: Pun sampai geger-geger.
0: Nggih.
1: Diatur jalan usaha barang.
0: Khusus sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Khusus sampean nggih mboten pesok.
2: Niku kok sampean niku ngenyek kalih bojoku.
0: Lho napa?
2: Wale. Wong bojoku lho mboten disenengi daging kok jarine lemu.
1: Lho niku. Bojo sampean niku ben lak dulure majid ta niku.
0: Wah, sampean niku. Mboten sae, adik ngoten mboten sae, pun anak-anak.
2: Nggih, mboten ngoten, kula niki jenenge wong wedok, ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok.
0: Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono kok isin.
2: Saget ta, Pak Lurah?
1: Saget ta, awane? Saget ta, sampe terus saget.
0: Ya iku mang tok isane.
2: Wong kula lan sing anake mboten saget sampe.
0: Ha, ning ngono. Kono bergudul mangguguk mangkutha waton nggugu karmu dhewe.
1: Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih,
2: nggih. Nggih, Pak Serate sing
1: dugi mriku. Dugi mriku nggih. Kira, gawa ora surati kira. Gawa surati kira.
0: Yan, kon lereno mari yan. Lho. Dadak kok sentak-sentak yo apa yan?
1: Lah mosok kula sing nrimo sik lak sampean.
0: Iya, tak trima kok. Simpen nang ngene buku kono kanggo laporan nang ngono.
1: Pundi bukune?
0: Heh?
1: Pundi buku?
0: Bukune?
1: Bukune pundi?
0: Mungkin cuma ngomong tok ngono ae. Tak tok
2: ngapura. Pak Lurah mung kada buku, Pak.
0: Lho duwe nang sok menakee buku tak nengkon niku.
2: Iya. Nggih, pun pripun kula sakniki pun asal ta, kula tak wangsul nggih nek ngoten.
1: Sampun wangsul.
0: Nggih, nggih, monggo-monggo.
1: Mung kada sangu ah.
2: Lho, lah sampean sangu niku apa pripun?
1: Enten, sampean mboten kada ta?
2: Mboten kada, Pak.
1: Ora kene ra sangu ora.
0: Kok bali nang aku kono.
1: Sampe nak lurah itu?
0: Kok mental nang aku sih?
1: Lah mosok bayar nyangkoni sampe gak pantas kondisi kerso sampe lurah.
0: Sing kula nggo sangu dhewe sih.
2: Alam mboten kata-kata. Pinten juta mawon.
1: Sak juta. Nggih. Oh nggih, ah sak juta.
0: Arek kok tetep pak omong arek.
1: Nggih.
0: Wis ya wis.
2: Mboten pak wong celang.
0: Oh cidok ae kene kok.
2: Gang merong gang.
0: Lah nggih nggih nggih, monggo-monggo.
1: Omel lagi nek edeng-edeng iki.
2: Kok edeng-edeng?
1: Lah nggih edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng.
2: Pun nggih, kula tak langsung.
0: Monggo-monggo monggo-monggo.
1: Nggih, monggo-monggo.
0: Masyaallah, Rek. Apa?
1: Ini sih donnya dipisah tadi rondo
0: adik rondo ngarepi oma tepak wis bayan bari aku lah boleh edek-edekan pekoro kudu ae
1: takon
0: oh takon
1: ini ya napa ra? Urusan tekos ini ya napa?
0: Balak-balik tekos
1: urusan ini ngeten
0: urusan
1: ini lah pamong napa kula niki pamong kali sampean
0: lurae
1: penduduk pun laporan
0: asane
1: iki modho turun tangan
0: kesang
1: ngene penduduk ya napa kebijaksanaan ini lurah
0: monggo dioperasi digelobok bebarengan
1: nggih monggo
0: monggo

0: aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena didol bareng bojo karo anak. Bodol kene terkatung-katung. Weh, ning yo kok tegel-tegele ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Lha kok bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak miliki. Lek karo wong lanang gati. Maju mundur mesem. Maju mundur mesem. Mergo pancen pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndam tak tersenani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Nah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku
1: monggo. Lho. Tak aku rene temene.
0: Yo dhewe ta.
1: Wah, karo wong loro lah iki.
2: Waduh, adoe lho.
0: Waduh. Wah, ya iki.
2: Endi lah?
0: Iki ya iki.
1: Iki lho, tak kandhane nggih, sampeyan nek madosi dulur sampeyan, terus e wau iso ndolowo. Ngene iki prejengane wong iki.
0: Lah, lah. Karto. Apa prejeng-prejeng iki lho.
1: Anu, ana tamu.
0: Iki Iman Supinine ngono lho.
1: Oh, Iman Supinine.
2: Nah. Lho iki dudu
0: Cak Suryan, Pak Suryan.
1: Pak Suryan, iya.
2: Iki dudu Cak Rukun.
0: Iya, ya aku ki rukun karo marang tuamu. Ngawur ae.
2: Ini lho kok merep Cak Rukun.
0: Iya, Pance.
1: Iki ana tamu golek sampeyan.
0: Oh, aku dadi golekan.
2: Loh,
1: kate perlu golek sampeyan lho, golek
2: sampeyan. Iki nek ngomong nyerekal terus iki lho. Wong iki calon ning ganteng biyen iki lambene. Pipine pacak.
0: Ki ora calone.
2: Mboten pipine kok pacak
0: dekok. Ora pacak.
2: Napa?
0: Ki tempot.
1: Iki kakean turu miring lho.
0: Ora.
1: Kakean opo?
0: Kakean taun.
1: Wis tuwa. Ana iki ngeten. Ya lek sampeyan di Sumerep takon kali kula. Ngene iki Santolowo paling ngene iki paman sampeyan.
2: Oh, iki ta.
1: Sing sampeyan critakaken wae lak masalah golek paman sampeyan ta. Pun kula tinggal.
0: Ya kula matur sembah nuwun karo kowe
2: lho. Lho kula sing matur suwun.
0: Dituke medhokke karo aku ngono.
1: Iki kok padha. Kak
0: kok kepaten obor aku iki.
1: Lho, sing dhisik kepaten kencing.
0: Kencing apa anggap kerdu apa piye?
1: Iki mang golek jare pamane ku jenenge Santolowo.
0: Ya aku.
1: Ado-ado golek pamane tak dudukno rene.
0: Iya, iya,
1: bener ta?
0: Wis bener.
1: Sampeyan takoni dhewe ya.
0: Iya, iya.
1: Aku tak nyuwun pamit ya.
0: Ya kok kesusu?
1: Lho, aku selalu.
0: Gak ngombe sik.
1: Ngombe apa?
0: Lah apa kok seneng kamu?
1: Lek ana ya susu.
0: Mak aku gak ngombe kok.
1: Iya, jare sediane apa?
2: Iya, iya.
1: Ngombe.
0: Ya wis lah, wis mulih.
1: Tinggal ya.
0: Iya, iya.
2: Bali saiki.
1: Nggih. Lho. Niku teng kemarin.
0: Oh, kayak camboran jaran kae.
1: Oh, lek ngombe mesti rono
0: jam. Iya. Ngok apa kono?
1: Cek tak tinggal cek.
0: Iya, iya, iya.
1: Pun den, kula wis den.
0: Iya, iya, iya. Lho. Saiki kowe iki dendeng sawah to?
2: Lho, kok kula niki wong medan sawah mboten. Niku aku lak mantem lampam-lampam duki wono kerami ya.
0: Nak omong ditata sik.
2: Napa?
0: Wono krama ya wono krama kok wono kerami kuwi lho.
2: Lah
0: desa ki ora kena dibasakke.
2: Oh, mboten kenging nggih.
0: Ora kena.
2: Nggih, mpun mboten kenging nggih, mpun nggon pompon.
0: Sekolahmu kok
2: mecicil-mecicil.
0: Bapakku ora mecicil, pancen mendelik.
2: Niko lak karto lo kanca kula ta.
0: Wis seru, wis seru.
2: Lah omong-omong kali kula.
0: Tak tangkling aku seru karto.
2: Nggih.
0: Kok kondo kon?
2: Lah omong-omong kali kula. Lah ceritane bapak niku terus e tasik bolo kali sampean. Famili nggih.
0: Iya, nak.
2: Sampeyan lak Santolowo?
0: Iya.
2: Lah bapak kula jenenge Suntoloyo.
0: Wis sik urip.
2: Lho, pun keseper.
0: Ya kok keseper piye tegese sik.
2: Nggih. Tak se ore.
0: Kowe kanake.
2: Kula anake nggih, kula sing safari niku.
0: Lho, dulurku ki lanang e.
2: Lho, nggih.
0: Kok anak-anak kowe.
2: Lho, ngeten lho. Waduh. Ngeten lho, Man.
0: Nggih, nak.
2: Nggih. Dulur sampean
0: lanang lho.
2: Lanang nggih. Heeh. Nggih, bojone wedok.
0: Heeh.
2: Wedok niku mak kula.
0: Oh, wis manak makmu.
2: Padane wedhus ae. sing lairaken.
0: Oh iya, piye piye nak kabare piye nak?
2: Nggih. Lah bapak niki mboten tahu sambang telik ngriki.
0: Pancet bapak ku sombong.
2: Nah, berarti kepedotan kolor ta niki.
0: Kok kolor piye to?
2: Oh, kepedotan seduluran.
0: Nah, jenenge kepaten opo.
2: Lah niku aku kula untung kepethuk tolo niku diduduhaken Pak Santolo wolo kecik pamiliku. Ngriki ngriyan niki.
0: Iya. Kona kemlaratan Renio nak. Mumpung bapak sugi. Renio. Aku mosen ya.
2: Nggih.
0: Jaluk apa-apa? Wacana aja njaluk sandang karo pangan.
2: Lho, niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan.
0: Ya, ya,
2: kok sing dipangan si sandang niku mun cukup
0: wis dhewe ya.
2: Cuma kanggo bendinane mboten nenten.
0: Heh?
2: Sing kanggo bendinane mboten nenten.
0: Oh, sing bendinane gak enak.
2: Nggih. Kula tanggut, Man.
0: Heeh.

0: Nenes nggih?
1: Iya iki.
0: Benjing-benjing nek mati sampean klo ngriki.
1: Aja. Gak usah, gak sarine nak, gak usah.
0: Ngerti lho, Man?
1: Piye?
0: Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Heeh. Sinten mari kula sambatin mboten sampean.
1: Aku no.
0: Nggih.
1: Pamane kowe gak di bapak, aku bapakmu.
0: Ah, mboten gadah, Mak.
1: Aku makmu.
0: Oh. Oh,
1: to pamane ngono.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Yo.
0: Niki kula kepethuk arek wedok ayu, Man.
1: Arep apa ke?
0: Lho, diawakake nene apa sing kula pun dewasa.
1: Oh, kowe wis gedhe.
0: Nggih.
1: Wis duwe rasa seneng karo cawadon.
0: Nah.
1: Wis nyambut gawe.
0: Mbun, benjing.
1: Masih arep benjing kok sar golek bojo.
0: Masih padhos.
1: Nyambut gawe sik lagi golek bojo.
0: Nah, gunane nopo enggak ada paman Santala?
1: Iya.
0: Nah, nggih.
1: Bener.
0: Piyampun mampu.
1: Aku pepetno lho ya. Ditombok ya.
0: Nggih. Nggih, tasik main mawon ta?
1: Sik nemen aku.
0: Nggih. Sik
1: nemen.
0: Tasik melawak.
1: Ora. Saiki sleren aku karena kesenian no.
0: Nggih.
1: Wis sleren aku.
0: Monggo arep wedok niku ditingali.
1: Iya. Opo modele piye kuwi nek ditonton?
0: Lho, lha ngene ditingali sae napa awon?
1: Jare kowe ngandhake bocah wadon ayu.
0: Lho, ayu niku ayu-ayu rupane kene budine niku ayu nek mboten.
1: Oh iya.
0: Lah nggih.
1: Isane nonton nek wis dadi bojomu. Ngerti iki budine apik apa elek?
0: Lho, lha ngene iku nek di pendapat sampean-sampean kok jak ngriko.
1: Nek budi ra nang kene lho saiki.
0: Niku lak budine setya
1: niku. Lah iya, usaha kene
0: kuwi.
1: Wah.
0: Niku dadi lurah, mun dadi lurah.
1: Lah iya mula kuwi tak gandani. Wis ra nang kene ngono. Kok kuwi lali. Aja golek budi lho.
0: Mboten, mboten.
1: Ya.
0: Budine niku aten-atene niku.
1: Wah, ati-atine.
0: Kadang-kadang wong wedok niku ayu-ayu rupane ngayoni budine wong lanang.
1: Tegese ora tulus ing tekan bate.
0: Nah, Mas elek-elek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler.
1: Kuwi bener kok karo aku lho.
0: Nggih.
1: Wah, wong wadon ora perlu ayu-ayu. Elek-elek wadon diambekan. Wis wis apik. Apik.
0: Lho nggih kawin niku nggih ambekan sing penting.
1: Lha kuwi
0: nggih. Dadi sampean asing iki kula jaluki kring-kring sak tetes.
1: Hah?
0: Ateng kula jaluki kring-kring sak tetes.
1: Saiki wis seneng tetes iki. Lah wis tau nyambut gawe aku iki.
0: Man pun guyon apa man?
1: Guyon iki kowe nglelek.
0: Ngene iki lho.
1: Iki kok dijaluk.
0: Gare raket gampang utangane ya
1: ngene. Iya, iya. Wis sing pancen gedalan utama iki kuwi.
0: Nggih. Monggo ditinggal iki man.
1: Ayo. Wis seneng tenang ta?
0: Nggih, griyane
1: mboten tapi aku ki kok jak nglamar kok ngono.
0: Lah, tegese
1: ngoten. Oh, kok nglamarke.
0: Nggih.
1: Jenenge?
0: Astuti.
1: Astuti.
0: Griyane ngriki lho.
1: Oh, sapan pabrik gas.
0: Alah, sekitar donya.
1: Oh iya iya. Oh, sekitar donya.
0: Nggih.
1: Kowe anu, wis suwe. Lah dadi wong wis suwe.
0: Lho, mpun.
1: Heh?
0: Mpun.
1: Kiki
0: lho. Kali.
1: Loro. Ngono ora edan
0: ya kuwi. Monggo, monggo.
1: Ayo, ayo, ayo.

0: Ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu. Sing tentrem matimu ya, Nduk ya.
1: Enak nandur-nandur Bu nek kene, Bu.
0: Nandur apa?
1: Nandur sembarang, Bu.
0: Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk. Matane kabeh mau kena nggo hiburan.
1: Sing kena gawe janganan dino lho, Bu. Kembang kaya apa? Kembang keindahan tok lah.
0: Iya, janganan-janganan apa, Nduk? Seneng amu, Nduk.
1: Ya biasa ae, Bu, lembayung.
0: Nah, ya ngono.
1: Ya bayem.
0: Heeh, kuwi gisi, Nduk. Gisine sing akeh, Nduk.
1: Heeh.
0: Apa mau bapakmu kae bendina diluampek lembayung kan.
1: Enak wis. Enak tadi kelinci.
0: Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono.
1: Gak usah Bu, iku nostalgia.
0: Aku iki jane cintaku 100% nduk karo bapakmu iki.
1: Lah dicintai lah bapak koyo ngono ya apa Bu?
0: Nah,
1: lah kos berat sebelah.
0: Ning angel lho nduk. Golek gantine koyo bapakmu nangil. Tenan nangil. Ora eneki sing madani.
1: Iya, coba iki kok si ono Bu kembar.
0: Ora kok ngono nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono. Ning dadi ati yo nduk.
1: Kadang-kadang Bu ya.
0: Heeh.
1: Ayo nek eling keapikane ku kudu balik eng.
0: Jane nduk.

0: ibu ngono mana ibu?
1: Jane, kudu balik neng piye ibu ya wis isin tondo wong bapakmu wis nampik karo aku. Eh sawangane kok wis ra payu wae.
0: Bapak saiki kejam.
2: Nun.
0: Mangga.
3: Lho.
0: Mas.
2: Piye oh, nama?
0: Ya iki om aku.
2: Lho, ijen ae.
0: Hah?
2: Ijen ae.
0: Lho, ambek ibu.
2: Endi kuwi?
0: Lah iki apa?
2: Waduh. Tahes.
1: Ndok. Ndok.
0: Nah, kuwi sewu, Bu. Aku mangke petuk ngene dalan. Lho,
2: aja dalan dik sewu aku. Aku sangu dhuwit aku.
0: Sopo yang jalan?
2: Iki ibumu ya?
0: Mas. Ibuku.
2: Lho, lho, mripate dilemeki toples bareng.
1: Ndok. Kancamu iki kandhane nono. Ibuku ngono modern kok jare ilang ketoples sih.
0: Iya, gak ngerti sampean
2: niku. Nggih, sepunten mawon.
1: Oh, sepura kula pentek ning.
0: Lah sampean gak rai, kaget kenal ya. Wis.
2: Mas, iya, Mas.
0: Apa?
2: Aja lah repot-repot ibumu ya.
0: Hah?
2: Aja lah repot-repot.
0: Sopo sing repot?
2: Ngopi ya, Dek. Enggak nggawe wedang. Ya gak usah ya, gak gelem wedang kok.
1: Lah gelem apa?
2: Kopi mo.
0: Iya nek kopi.
2: Wis banyu mateng.
0: Putihan.
1: Sajak yang gruwagas menan.
2: Aduh, jalan ngoro tuwa ngilon mantu beragas.
1: Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ra wedang ra enek banyu putih.
2: Sampeyan teng griya mawon tapi nun dinten iki.
1: Lah kula mboten teng griya jeng teng pundi lho
0: Nak. Wis yo nandur-nandur Mas, sampeyan nek pengen rupeng ijoan lah iku apa ngene ringan
2: iki. Endi?
0: Ya iku.
2: Waduh, ono
0: sing ijo iku.
2: Wong buwone. Nggih sampeyan mlaku-mlaku kok sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon.
0: Anu nak sekali kula... waktu Mas mlaku-mlaku iku.
2: Nggih.
1: Kula niki pun kesepian dadi oh. Rasa-rasa njeng mlaku-mlaku niku.
2: Namang griya teng kutho ora mung montor wae.
0: Anu Mas, nduk kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibu kok nduk ngene kota ku bising.
2: Oh.
0: Terlalu rame.
2: Beleduk tok ya.
0: Hah?
2: Beleduk tok nduk kutho
0: iku. Dengar berarti kocok Mas.
2: Enak ngene ya nduk watu-watu gede-gede ngene kok enak.
1: Nggih bener anak kula niki kota niku rak polusi ta. Nek desa ora mboten.
2: Kula nggih siji gawe loro gawe.
0: Sik Mas ya minarak sik ya.
2: Lho nanti?
1: Lho nanti nduk.
0: Nanti segeran.
2: Eh tuku rokok nang Medion ya. Aku tak nduk nang mbokmu.
1: Kok dadine lho.
2: Sik aku tak
0: onde-onde.
2: Iya aku tak kula padus korek men.
1: Lho kok padus korek? Kula golek ning nggih teng mburi korek.
2: Teng pundi?
1: Teng mburi mriku.
2: Undang-undang nggih.
1: Nggih mon sampean tenis diluk mawon.
2: Lah ya calon ibu juga Astuti Ayu ini kayak ngono, tata ibu yang Melayu. Wah, enak ini diselir aja.
4: Eh,
2: hey, di mana kau?
4: We, gerembang dewe. Aku pun tandur.
2: Jagoan wong-wongi jagoan.
4: Eh, aku tak untuk jago malam ya.
2: Waduh, penuh kayak apa man penuh itu.
4: Nah, ini bakal bujum di.
2: Eh?
4: Bujum di.
2: Apa sih takon-takon?
4: Lo, ben weruh, aku ben weruh.
2: Menampak kau kebimbang?
4: Enggak.
2: Di tas metu dilek.
4: Oh,
2: nek calon e ngora tuwa nang omah.
4: Loh.
1: Loh.
4: Loh.
1: Nyapa iki?
4: Heh.
1: Nyapa iki ngangi rene?
4: Ya opo sih iki? Bisa petuk iki bojoku.
2: Sampeyan sinten?
1: Ya aku bojone kuwi jane.
2: Loh, terus sampeyan pun mati.
1: Loh. Aku iki dipatekne.
4: Ora sing mati iki pikirane. Ora ilang karo aku ngono lho.
0: Loh.
1: Loh, Pak.
4: Loh.
1: Loh, Bapak.
4: Loh.
1: Kuwi kembali.
4: Iya.
2: Jenenge sinten?
4: Tati iki.
2: Astuti.
4: Sopo kanggo?
0: Ngene lho Mas, sajane jenengku Tini.
4: Tini apa Tati?
2: Tini ta? Astuti.
0: Jenengku Tini Mas, kok padha sampean tali.
4: Iki anakku.
2: Jenenge dileli.
4: Kok iki anakku?
2: Anak sampean?
4: Heeh, anake bojoku kuwi lho.
2: Apa iki Mas, Pak?
0: Lah iki sapa lho, Pak?
4: Jadi harus ngepek kowe iki.
0: Lho kok sampean sing ngeterno?
4: Iki pernah punakan karo aku.
2: Lho,
4: misanan kowe.
0: Lho, lak woyong.
4: Woyong iki to.
2: Ya nek iso yo teyus.
4: Wis ora iso.
2: Kok woyong.
4: Wis iki wis aja gak apik, ora apik.
2: Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan ambek bebek
4: iki? Yo perkara aku dhewe sing kurang anu, kurang ngerti karo wedok.
1: Iya le,
4: sadari aku iki.
1: Gawene royal tak kandhani ra tau iso bengo mah.
2: Sampeyan nglalekno keluargane bebek.
4: Iya iya iya.
2: Wis marene ono sipet sing koyo ngono iku ya. Untung pernah ketunggu aku, Man.
4: Heeh. Kowe dadine
0: wali.
4: Wali aku mesti nang kowe.
2: Ya, wis aku gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Cuma tak jaluk penok sadarane bali nang bebek.
4: Oh iya.
2: Iya ta?
4: Iya iya.
2: Iya iya to ae.
4: Sing nang aku iya. Ora apa kok bali aku sing bali.
2: Aja dulangi maneh ya Pegatan Royal ya.
1: Iya. Iku ya, Pak. Ya wes apa? Ya wes aku wong aku jek abot karo pamanmu ya gelem ae.
4: Sak kuintal aku.
2: Jek cinta.
1: Jek timane nganggur le.
4: Ya bojo kok dikangen nganggur.
2: Kono iku iso ngomong ya apa? Ya kono macem-macem lho sapa kok nganggur.
1: Ya lho Pak piye? Timbangane nganggur Pak Dudono bolo-bolo apa apa?
2: Iya, Bapak ya.
1: Duwe
2: duit ta?
4: Wes ayo. Kon sing duwe.
2: Wes gampang Mas gandeng kendaraan gendongan ayo.
4: Numpak opo? Oh iya iya iya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dong dong dong dong dong dong dong. Soi soi le aregi. Zaman-zaman sudah modern, kendang-kendang melok modern deh. Napa nih wa kendangnya begenden wa. Tuwe-tuwe gak mundur tambah maju. Coba cak sakniki cak. Tak jajal sampean bregeden iso. Saya aku nyobjal nyanyi nyanyi. Ayo coba nyanyi gelang soko. Mau bregeden iso nek gelang soko terang iso niki. Gelang soko Mas. Bingel bingel bingel. Saya coba kula nedhi gepengen niku ditabung. Bengong biasa ambek kawat sak niki kali lampengan niku. Lho niku nggih. Ciro cilu nggih. Ya ngono lho. Dikuyu terus tambah salah terus ra iki rek. Nyoba. 6666. Wis ta 666. Wis ta Pak Dewa. Aduh.

0: didog-dog sikil ngangkat didog dog dog dog dog dog dog eling remolaan malian. Duh. Kulo nek stop, Pak. Panjene Bapak Sito iku ket biyen kok. Nek ketok aku kaya-kaya dikremus ngono ae. Saking wat gak iso dek setrumi mati bolae. Saaken tapi ngoten dek. Masih ngoten kula niki masih kangen mijeti dek nggih purun mawon. Napa male sak niki niki sepi job. Pun pade posoan. Kula meneng-meneng daftar ten TKW kula. Mari ini wong job sepi, cakar tolong yang buatan ngejak, nopo-nopo buatan ngejak. Daftar ten TKW gue loh, waduh, langsung dapat panggilan Marlena untuk ke Arab Saudi, waduh. Kulo pun bayang nado nang Arab cek legoni deh, deh. Enak nyambut gaya tengkliko deh, duit akeh. Jenenge wong nih Arab Saudi, wah nyambut gaya ini lego jadi deh. Pas kulo nyambut gaya tengkliko enten saulan pun kulo tuh mujuragan soge kulo. Niki hari santai minggu hari keluarga. Diajak kabe teng kebun binatang. Kulo gitu mau teng kebun binatang. Biasanya nih ten Indonesia niki ten Surabaya. Niku kados nopo-nopo nek disukani kados ketek kayak panganan kacang ditampani. Bajul dikai daging dimplok niku mboten. Kula tenggene macan tak kei daging dek njuragan kula soge sangu daging sangu sembarang. Kula sangoaken kula beto dek ono macan tak uncali sak kilo blok. Tenang saja macane. Diambu segak dek didelok tok. Mek dipecicili sing jenenge daging dek kelapeli ngono. Apa o macan iki loro bek ya aku. Wis ngale male juragan kula tenggene bajul. Waduh bajule gede dek. Bajul genti tak uncali 3 kilo blok. Gingoten bajule tidak berkutik. Didelok kelap-kelop tok mawon. Tiba kula eling niki wulan poso mangkane. Dadi poso-poso kebun binatang tenggene Arab Saudi niku kewani melo poso. Aduh. Betul-betul menghargai hari puasa itu. Pun maten kula ngoten pas riyoyo. Riyoyo niku jenenge jeragan kula soge nekakno kanca-kancane niku enten Londo, enten Jepang, enten Korea, enten Jawa. Perjamuan hari raya, waduh pun panganan niku umbruk-umbrukan. Enten Londo ni sito. Enten nebir enten Londo nggih Londo niku cekel bir dok dicekel, dicetet cedas lho. Saged buka dhewe kula ge. Bingung kula. Wong jenenge kula pelayani kula ndelok mawon sing nglayani. Kunti wong Jepang. Cekel cek dicokot cekot lho pun coplok tutupe. Lho kok gak podol untune, Dek. Kenti wong Korea, saut cepet dikarate, rak langsung digelok-gelok-gelok-gelok. Terus kula ditawani kali jolokan. Nah, kalau orang Indonesia ya apa nakon? Oh, gampang. Kula eling-eling aja jini wong Indonesia. Botol botol kula cekel cek. Langsung kula angkat, kula cokot dil klok klok klok klok botole klok kries kries kries klo mama klo lek bengong sing wong-wong niku jenenge jeragan ono botol kok dicokot langsung dikremus. Nah kok dikremus nah lho niki kula eling-eling ajajine wong Indonesia kula lak turunane Ponorogo Jalan Tepang. Dadi mangan beling kula riyo-riyo mangan beling. Wah sudah orang luar negeri niku bingung nek ngono wong Indonesia ku sakti-sakti rek botol iso dipangan ngene. Kula niki lak ngeten apa dikulaan kok kan becak liwat blas ya kira. Sepi bapak wis mlaku sik. Ah
1: kepethuk bebek. Bebek.
0: Elo. Peno iku ketemu bebek salam tapi malah ngilokno bebek saking pale lemune iki ta.
1: Enggak, karep punya jokno rodok kagok-kagok dedek cek adu bebek boleh bebek. Ya. Sepurane sing akeh. Matur anu sak kelang opo? Sak kelang.
0: Apaan sak kelangkong iku?
1: Apa jare sepure kok apa sih, Bik?
0: Aduh.
1: Men tak pang.
0: Sepurana boi bek
1: ta iya lho. Bek men tak pangapuret.
0: Pangapuret apa nek opulet ta?
1: Pangapora pangapora.
0: Oh, te pangapuret to.
1: Matur sak langkong iku matur nuwun.
0: Nggih.
1: Ya cewek iso-iso dedek gak apa-apa ya.
0: Ya apa dek kabare bener dek.
1: Tak rungokno teko dan penomang nyanyi-nyanyi prasaku ambek ngedep-ngedep buah-buahan tetak lungun durbuk iki lha apa.
0: Kerja bakti lho Dik, penuh gak ro saiki. Lanang wedok kerja bakti ngundur nobok eh gak apa, gak ndelok-ndelok wis. Pokoke sing kuat aku lho niki termasuk kuat, Dik.
1: Tapi nyambut gawe lek gak saru orang rengeng lah, sumpek ya.
0: Oh, kesel.
1: Iya,
0: kesemenan.
1: Paman ya apa kabar?
0: Biasa caca anu pamane peno iku no.
1: Kok rupane kok tambah sesek ngono.
0: Sesek apane? Celonane tambah lemu lho.
1: Lho, dodone kok telonane. Bae ngangkat-ngangkat jambu kakean muka ya.
0: Jane sapa sih? Aduh, membel pendeke. Pamane peno iku.
1: Temenan. Ki piye nyambut jane?
0: Saiki aku jenenge Dile malan.
1: Dile sapa?
0: Ngene, Dek, adikku Marlena yang tersayang. Jenengmu saiki Marlena Satuka jare.
1: Iku gak maksud.
0: Aku bingung lho, satu kek kok jenenge Jawa.
1: Ono maksude.
0: Maksud apa iku?
1: Satu-satunya kekasih.
0: Oh,
1: ono maneh.
0: Aduh, nek temen ta iku. Oh, satu kek iku satu-satunya kekasih.
1: Mulane aja lek nyambut gawe ya, kok ngon blungker ae. Marono se ono banyu wetang, jek terenggeling. Wah, meneh iku kula napa?
0: Ya ono dolek-dolek. Pamane peno tak kok nunggu dagangan aku tolek kulaan.
1: Don wong-wong delok kabeh pating grinti peno jogetan. Nah mesine lak ana wangi. Lah sampe kecemplung nang kalen kuno ya
0: kakak. Lah apa sih lho wong jogetan kok kecemplung. Iku lho ngrungokno gambange wong cek enake ya liar aku.
1: Iya.
0: Males nyambut gawe malian.
1: Ya nyambut gawe ya seneng-seneng, seneng-seneng tok gak nyambut gawe ya apa.
0: Iya.
1: Lah nyambut gawe tok gak seneng-seneng ya glis tuwa.
0: Iya bener bener
1: iki. Paman ku nom-nomane ben iku seneng-seneng tok.
0: Seneng-seneng tok.
1: Masih gak mangan guyu ae. Apa?
0: Mangkane bengi tengah wengi diguga aku dijak guyon tok ae.
1: Iya.
0: Ono ae wis ta. Macem-macem aku nek gak gelem guyu titik-titik.
1: Tapi bener doyanane paman iki tadi takonono apa Mas doyanane sampe ojo celuk cak, celuk emas. Ku gelek celuk cak biyen iku. Wis bosen celuk emas.
0: Zaman saiki aku nyeluk emas.
1: Iyo.
0: Oh, gak matuk papa malah cocok saiki. Oh. Papa baseman ngono ya.
1: Celuk papa. Heeh. Rupane kok kuntul celuk papa. Wis biasa e. Biyen ku doyanane rujak.
0: Doyanane rujak.
1: Iya rujak, rujak nu doyan.
0: Panganane rujak seneng deh.
1: Seneng rujak.
0: Rujak cengur. Eh, bebek bebek rujak cengur panjene lho.
1: Bebek bebek. Lah nek wong aja menur rujak cengur. Mung pernah didupai.
0: Enggak panjene pamanmu nek nang cengur masalah nyosor ae.
1: Senengane iki biyen panjene. Anu, Bek, aja kesusu balik sik.
0: Anu apa?
1: Aku lek ngrungokno suara sampean niku eling biyen ya. Biyen sik petuk-petuk mbakku sik pertama.
0: Wis aja adek balen-baleni jaman biyen garae gak karu-karuan ae peno iku lho.
1: Jamane jerakan jambu sing jambune torok
0: iya, iya.
1: Keranjang.
0: Makane tak rewangi aduh sampe gak karu-karuan untung dikukup pamane peno.
1: Ya gak apa-apa padha ae ya.
0: Ya seje lho pamane peno koyo ngono peno koyo ngene.
1: Si ana hubungan famili dadi yo padha ae pe ya.
0: Iya.
1: Dadi aku ayo anu mbok sik kari sik duwe reng-reng mana situ
0: sik. Oh nek ngreng-reng aku akeh cuma embo mlebune sing gak iso aku.
1: Eh, pian pernah iku kula nduk ndireng-reng kok akeh. Tak rumor-rumorno ndek ndi digrobak ae.
0: Makane bener lho dhewe iku ya.
1: Tapi kena balik papan aku rono ya jare mari teko kono.

0: dendam ta lo.
1: Sairan penoyo nyinggung aku ngono.
0: Tapi ku mau kenemenen lo penoyo ku lo. Aku ki sebagai bebekmu mestinya kau hormati.
1: Ya sepurane bek sing akeh wong atas sing buta terong apa sing.
0: Ya gak apa-apa panjene cocok nek lembuk mek buta terong. Masa lembuk oleh Arjuna ya gak cocok.
1: Eh sing penting saiki aja kadek geger-geger masalah biyen-biyen nek mang lak kanggo ngiling-ngiling apa nostalgia apa?
0: Nostalgik.
1: Nostalgik ya we.
0: Jare wong nek nggone metulo iku bahasa Portugis nostalgia itu.
1: Apa yang nostalgia bahasa Portugis ya apa bener iku?
0: Ono gike ku apa?
1: Ya wis rukun-rukun aja sampe geger-geger tadi ya sing sabar yang ngomong arek iku ya.
0: Nek aku ngono sakjane rukun lho mbek pamane peno iku.
1: Paman sing angel ya.
0: Wah angel adenane. Aduh cerewet lho lho masalah lho lho.
1: Iku wis kadung watuk angel adenane.
0: Nek iku kan biyen menyang di loro watuk ta lho.
1: Enggak ya selari tadi bojo peno kakean ngangkat jambu.
0: Terus apa sih?
1: Ngangkat salak, ngangkat apa poh barang iku.
0: Aku nek tak eling-eling lho. Nek dipikir oleh pijan iku jarene elek ya wong wedok kan ajine.
1: Iya.
0: Nek tapi nek ndelok pamane penapa sok nyakup ngono ya ya apa rasane to.
1: Kak. Engko iku ditandani kan didik susu lak jejeg dhewe ta ya. Dadi penak kudu sabar panjenengane wong bebojone kadang-kadang sing lanang cerewet.
0: Oh sok telung dino pisan iku jamune 3000.
1: Yo tapi aja medo wong ngangkati sedino tet.
0: Ngangkat sopo dodo.
1: Lo ngangkat penuh. Banyu, ngangkat jambu.
0: Dagangan iki batine seminggu gak ono 5000, telung dino ditarik 3000, tapi kadung dadi bojo ya apa maneh.
1: Gak usah kadek gagar-gagar.
0: Iku lah ali-alian akik tok ta iku juragan akik. Kakean akik dek iku, gak kuat nyonggo akik, gak watuk pole nyurung dagangane Marlenang gak. Oh. Kakek nyonggo akik ku gak kuat tak ngon dekek kan ku.
1: Lah gak kuat e gak pokoro nggo akik, iku irunge kengarepen.
0: Jalane arek-arek, Bu, Bu Marlena. Aniku Pak Basmaniku juragan jangkrik sanes akik. Murang-muring bojo kula, tak pikir-pikir temenan panjenengan. Nek juragan jangkrik lak nyusup-nyusup nang leman nang gone suket-suket nang kene sampe mentol kabeh lunge kulon. Nusel ae rone suket-suket.
1: Ya enggak be ngono ya. Paling lak kulak teko wong mosok te golek dhewe.
0: Lho pamane peno pedit. Timbangane kula golek dhewe apa ndak alun-alun niku akeh.
1: Kak, selari dek gandeng karo safari. Safari karo dek iku golet ae bendino.
0: Apa?
1: Sing dhisik
0: iku pacaran
1: nang jambu peno sak keranjang.
0: Oh, golet koncoan ta prasane.
2: Halo lho.
1: Halo lho.
2: Kon kok rasane aku golet ambek paman iki apa?
0: Lesbian.
1: Apa?
0: Lesbian.
2: Oh, jenenge safari ya lesbian.
1: Iki gak ngono.
0: Golet ae mbek pamane.
1: Pentingane mbut gawe sing dhisik.
2: Sapa iki?
1: Iki bojone paman.
2: Iki ta?
0: Bebek.
2: Luar.
0: Kok dhek sing jomblang ilali saiki.
2: Masalah bebekmu peroko ya.
0: Lali penoleh sepeda motor telu iko ngolen aku
2: mbek paman. Penoleh dadal-dadal juwet iko ta.
1: Iya, saiki paman gak tau metu wis.
0: Dodolane lak juwet tapi pandangannya dek sing penting.
2: Ah, ngono ya gak apik, Bu.
0: Apa?
2: Dodol ya dodol, ngono sing jujur.
0: Lho katene aku lak jujur kate apa?
2: Lah kok peno kok pandangan-pandangan apa?
0: Lho ketoke bakul juwet tapi wah
1: awake seger. Ngono lho, seger wong bendina kongkong. Ketoke
0: jerakan. Apa ala? Ngene lho pon aku gak tambah ngremeti ta ngene iki.
2: Lah iya. Aku ndelok bebekmu koyo manuk puyuh.
1: Ri,
0: lemu. Ya sanjuk kale pamanmu iku apa, Dik?
1: Ngono lho kadek krungu paman malah medhot nang pasar derekan, Dik.
2: Iya, pamanmu bendina iku dolen nang nggonku terus lho.
1: Tapi prasa gak tau metu nang nggonku mbok apa perkara biyen iku padahal aku wis gak ndati apa-apa karo bebek. Dek sing curigi.
2: Curigi apa sih?
1: Curiga.
2: Curi lagi. Curiga.
1: Mang gak ono ta?
2: Mau rono mang iso-iso.
1: Lho, Pek, mang jare rono.
0: Penuh cok cemacem lho, tak ngono kok dagangan kok rono iki ngaco iki.
1: Masih ngono.
0: Oh, eso.
1: Iya. Golek anu borongan borboran.
2: Oh, biasa kandengane blontang.
1: Ya? Iya, ngebor sumur kok apa? Nggon golek garapan telu wis wira 600 gak kondok bebek areng ngono wong lanang nyeleweng.
0: Tapi apa iku?
1: Wong lanang celeng iku, anu nyeleweng.
2: Bos wong lanang celeng. Bener ya apa bojo bener diceleng-celengi ubuk.
0: Kak kok tadi tekane pamanmu aku.
3: Eh, lo.
1: Lho, iki
3: lho Pak. Oh, lah ngene carane, bangus. Heh. Dadak kon bengak-bengok nyanyi-nyanyian rengeng-rengeng bebekmu kon ajari ngono bebekmu ya.
1: Kok krungu ae peno.
3: Lah krungu ya apa wong lopo kok kene anjene. Ya apa kali kula?
1: Lho aja nyelathu aku, takonono sisian penuh takonono sisian
2: penuh. Ya dirone dhisik tak takon.
3: Sisian-sisian karo sapi ya sisian
1: iki. Bojo lah sisian karo
3: kono. Timbangan ngono, terus Surabaya iku
1: sisian. Timbangan. Tapi mau ditimbang yen jomplang lagi.
3: Merlena. Pas ora ndek emak kakene. Kakak sing bener.
0: Aduh, kakak kok
3: bener. Kakak bener, ada salah ngene salah.
1: Ada urusan urusan. Apa sing bener iku, Mas?
2: Eh, cara medu itu ya. Ya, ngocak sing bener.
3: Ya apa ya, Pak?
2: Ngocak sing betul.
3: Meneng ae lho, aku belajar lho, meneng ae lho. Cek cocok ta bijil medu lho.
1: Ono sisiane ngocak sing bener. Ngentar dander.
0: Kak, meneng mang ngocane sampean lah.
3: Ngocak apa boleh?
0: Kok malah kasar, Kak?
3: Pakai kasar wong kondi.
0: Biasane halus halus.
3: Ya lak ngono ya.
0: Kamu malam lu salus deh iya. Aduh, Marlena satu kah sayang deh iya.
3: Lu pas ngocak satu kah.
0: Sampian sih kayak juluan nama aku.
3: Sopo satu kah.
0: Jadi gini, aduh hai sayangku, Marlena, penuh saya kita di sisi aku nah tak celuk ganti Marlena satu kah.
3: Wis, saya ingin ini. Coba tak. Aku tadi bojo penuh gak setorong tahun ya wis suwe ya. Sing wis. Asalnya aku pacaran di tolo biena.
0: Kita buruan. Waduh. Ayo coba ngocak sepian, ngocak aduh.
3: Waduh nyemprot bensin. Bensin nyemprot.
2: Panawi aman. Biyen yo biyen. Saiki termasuk ponakan
3: ta. Iya keponakan.
1: Dadi orang lagi ku sing sabar. Eh.
2: Kok iso sabar ya opo sih?
1: Sabar lho ri.
2: Jadi orang lagi mon rok kereng-kereng. Kan nggih.
0: Apa?
2: Mon lek rong kereng kan Bingkok.
1: Bingkok. Bener.
0: Wis sabar iki. Mun tak bisa ngocak medul aja ngocak apa.
2: Pelak.
0: Apa nasi pelak lu?
2: Bingkok celegu puntal kekean.
0: Apa?
1: Tadi rong lake jereng kereng marai geseng ngono ri.
3: Wes. Nek sing kaya ngono lho.
1: Ya apa sih man? Ya.
3: Kon gak tanggep wong liya tanggep anakku dhewe Mas Kepona.
1: Ya apa? Iki biyen yo biyen man saking mang eling-eling ngajak rengeng-rengeng.
3: Tapi sesuatunya keponakan tidak memberi madu yang manis rasanya, tapi memberi racun di tangan kirimu. Apa ini gua tak mau?
1: Ini niru si nama getan mina.
0: Kemajuan pamane penuh di semuni racun.
1: Iya.
0: Padahal aku adalah madu satu-satunya tu.
2: Wah. Facebook ya. Apa? Masih penuh yang ngono.
3: Apa?
2: Ceritane berutin itu diterusin. Facebook masih kartol yang ngono. Sing wis ya wis saya ya. Simburi ae dibaleni.
1: Wah. Dibaleni sing ngene. Safari iki anu eman ngedu ae safari. Seneng.
3: Ngileni to.
2: Karo ciri ni pamanmu ta?
1: Seneng lek keluarga kami rentak.
2: Wah. Nek murung-murung ya pitus nirunge lek entek batune.
3: Ngawur ae.
1: Di antara abu kalau rolak iki ya kudu
3: sing. Eh, rolak ya. Abuk iki sapa? Bebek mek paman.
1: Oh, sisane buku kakak ya.
3: Oh iya kakak.
1: Masih kakak
3: tua.
1: Kak tua dari sing rukun.
3: Ya.
1: Iki malah apa sih? Kadek nyusul. Mana wong lanang nyusul mau wedok?
3: Lu aneh aku nyusul. Aneh aku nyusul. Imang bapakku kijenan ane.
1: Bebek yang ngono. Mang reng-reng dur bu ijen terus tak peduli. Lale ijen tak terus nak kau gendeng.
3: Kenaan suaramu. Iya.
2: Dewangi mereka tolong ane lupa.
3: Kau ni wangi aye bebek mian lo kau ni
1: gula. Si ngongkon siapa hari kau lu? Nyangono disik nyangono disik ngono.
0: Masih ngono jangan pasman.
3: Apa?
0: Masuk uang selalu tegang aye.
3: Iya. Tapi waktu nyambut gaya.
0: Tegangan aye. Nanti kau nak waktu titik aku ambil ati dolek kulaan ngengrengeng
3: cok.
0: Kamu kena aneh penuh.
2: Tak bener.
1: Lo.
3: Rengeng nak dolek goni nak dalang rengengnya.
0: Lo aku biasa ambil dolek dagangan.
1: Sani.
0: Di mana ngantuk?
1: Mana gak pantas. Lek rengeng palang paman ini gawa gitar pisan.
3: Tapi ngamen aku. Iya.
1: Lo lek dibelajar pisan lebok no orkes.
3: Termasuk luput ini bibikmu.
1: Lo luput. Lebok no orkes Melayu.
3: Gak iso.
1: Elok no orkes Melayu.
3: Arek potongannya kok kendi ini. Wis gak iso.
2: Aduh, Bik. Dikumpulan wong Bik ya. Temen.
0: Aku dilokno wong kendi jare.
2: Kendi
0: itu bermanfaat ya.
2: PN sisan.
0: Apa nih?
2: PN.
0: Loh. Iki tak pek.
2: Iya.
0: Loh. Duduk adune ku. Kak Om, duduk adune.
2: Gak iso.
1: Sih wong wis
0: dibojo. Mane mane ponakan, emane oleh pamane le ponakane
2: yo. Enggak diarani lho.
1: Mlorot tri jenenge iki.
0: Mlorot gak ngono. Ndelok potongane ngene mengene seje pisan.
1: Mestine yo ngapik cacak nih.
0: Lah ngapik cacak nih iki tambah tak sotek menung lho.
2: Cacane iki
0: mati.
3: Sapa ringi lene to asa padha tenan. Tambah gak karu-karuan kon niku.
1: Iya dianggap jangkrik wae dikilen iki.
3: Tapi saiki ngene ya, wis jelas iki lho. BBM tambah suwe tambah kurang ajar.
1: Betul. Loh,
3: tambah ngelama.
0: Lho. Nek aturane
3: wis wis nyatane aku nyambut gawe ijen kon dalan. Lauk-lauk bengak-bengok.
0: Biasa wong lanang wis tuwa ku macem-macem pikiran. Yeah.
2: Saiki nek peno iri, saiki peno rengeng-rengeng sak jam pira we.
3: Tak bayar. Oh, kenapa amin ta ya apa tak tau.
1: Iki kita orang iki gak oleh ringan.
3: Waduh. Masalah rek.
2: Kok iso ngomong kita orang ngono
3: lho. Omong kowe wanisa mong. Omong kowe wanisa mong sembar-bar kita orang. Oh, apa kan lolo?
1: Lah bahasa dicampur lah gano elek sih.
3: Iya nasional tapi kebaco di trape ku. Ada wani iso omongmu. Ana nang kene iki ana perlune lho sebab kita orang. Wah.
1: Loh, lek ngene lak wurung-wuring-wuring ta.
3: Enggak wuring-wuring, ya tetep wuring-wuring aku sing mangkel aku.
1: Bebek mensem lah peno ya mensem.
3: Kenapa aku mensem aku muring-muring mangkel aku.
1: Muring-muring ri.
3: Lho, muring-muring aku.
0: Biasa pamane peno nek ngene iki, ya ngene iku telat jamune.
3: Masuk kon jamone war nek ngene aturane.
0: Kene ndok banyak telur lah kok kunggo.
3: Enggak ono. Dodo mentok merongkol rasane ngene aturane.
0: Kak, Kak Basman wis tuwa cok urang muring kok tambah kekel watuke.
3: Misan kekel ngene timbangane aku batinku rusak.
2: Kono nek jamone apa ya?
0: Oh, ndok banyak iku telu.
2: Lho, ndok banyak cok, ndok banyak to.
1: Ndok apa?
2: Ndok jamak sih an, ndok banyak. Sampe ndok banyak. Lama. Ndok banyak sing buan. Wis campurin dedek.
3: Gua juga kile iki ora dadi.
1: Dere. Kon niku wong jamu kok campur dedek.
2: Lho, bae jamu ni jarang.
1: Rumah sammu iki belo ta.
3: Iki ngono
1: manusia.
3: Wis saiki enak lah.
0: Ya ngene ya sakjane.
3: Ya apa ya, Pak?
0: Tak rasa-rasa no mbek pamanmu iku lho.
1: Ya apa ya, Bek?
0: Manes, apa manes no ati?
2: Iya. Manes.
0: Panas atiku. Bisa ngono wong lanang ndek etok. Dikira dia saja laki.
1: Ya apa? Ya apa lek ngene lek.
0: Masih bob iku ya lanang.
3: Nah. Ya ya.
2: Pilih tanding.
3: Ya ya.
0: Aku saiki nek ngene gak kerasan di omah aku minggat ta ya.
2: Ayo minggat tapi aku.
3: Lho kenapa ri? Kepari gak takno kok nek nyandap bob-bob jan bob sapa iku?
0: Eh kula bob ae dek kula.
3: Bob pleteri.
0: Kula apa?
3: Bob apa?
0: Bob tutu poli.
3: Ya wis bek bob. Eh
1: sabar.
0: Dume bintang film iku ado kalae.
3: Sopo yang film sopo?
0: Iku Bob Tutupuli.
1: Wah. Oh, yo anggur kene sih.
0: Jane sapa? Ngono nek mentang-mentang ado peno iku ilingo Cak Basman.
3: Apa?
0: Wis tuwek tak kandani ilingo peno iku.
3: Apa aku?
0: Aja macem. Oleh wong koyo ngene sing dilokno koyo kendi sing koyo lembok ado. Masih ngono lak ngrejekeni ta
3: ngono. Wah, ngrejekeni yo tapi ngrusak batin ae kon. Ya apa dibojo parek kon?
0: Penuh sampe rusak-rusak dhewe. Timbangane aku ngene melok rusak aku wis gak muleh.
3: Lho, aja muleh kon. Aja muleh kon.
1: Ngene lho, Bek.
3: Bawangane.
1: Opo dhisik gak perlu geger-geger. Penuh iku ya apa sih wong gandeng koyo ngendel rambuté sing mburi jekiter iki.
3: Kata lo ngomong apa lo?
2: Benar, yang ngono cak.
3: Wah, kata lo lagi. Kata lo.
2: Sinjau sebut apa sih? Lo
0: ini masih ini modern, niru penyanyi barat itu. Rod Stewart dari ini.
2: Benar ya?
0: Oh, ya. Rod Stewart itu lo.
3: Rod Stewart itu lo. Rod Stewart.
2: Wah, untungan, cak.
3: Ya apa, ya apa, ya apa?
2: Rusak batin itu untung-untungan.
3: Apa?
2: Daripada rusak irung.
3: Hari ke sampel kok hari ke sini. Nang irung-irung lampu kan itu, tano.
1: Bek, sabar, Bek. Kok sawangane ono persoalan sih?
0: Pamanmu iku
3: nek kon gak muleh, gak muleh. Mas aku gak muleh. Apa?
0: Oh, peno wong lanang masih muleh dak muleh dak apa-apa.
3: Iya, kon gak muleh. Aku gak muleh.
1: Kok gak muleh iki?
3: Gak muleh.
1: Tak dol omahmu.
3: Dol kon dol. Gak apa-apa aku.
1: Ojo man.
3: Rupamu kayu nah, rupamu kok cebuk ngono.
1: Oh, temen nang
2: iki. Kuwi lara mbok sing sabar
3: opo. Sabar apaan nek kadung mangkel rene.
2: Rangasan ngono.
1: Gak temen lon, muring-muring lon, udele mlembu mimpes.
3: Ambekan iku. Wah, kon niku.
2: Siapa lagi lah?
3: Oh, betul.
1: Aku gak ngurusi wong awak dhewe bengeng, gak ngurusi wong
2: awak. Taman mulai ijen nak
3: tekan. Ijen aku lan.
1: Ya ijen kono aku ben menantang ngono.
3: Heh, siapa? Saiki ngene
1: iki. Ya delok-delok
3: kok. Mangan awakku ijen koyo ngene ya, Kak. Ya tolong, aku semulih sarasen. Bah omah iku di pek uwong bak opo karo jawane. Wis tetep aku gak muleh.
2: Gak muleh.
3: Iya gak muleh aku wis.
1: Man, peno gak botak aku ta, Man?
3: Lah apa dibotong kon ngono?
1: Peno ndelok aku, Man.
3: Lho wis ndelok kita orang tahu pisan. Temen, kita orang tahu kok mamak kon aku.
1: Yo sepurane lek mangmu iku masalahe teko aku sepurane wong bebek dhewe iku mang tak
3: parani. Yo kene wangi tok ae kon.
1: Hah? Iya.
3: Wis pisane dek pon aku ngurek buyar koncoan. Wis, gak ngurung dikon.
1: Waduh. Teko mburi kok jaran kimar iki. Iki kaose lorek.
2: Gara-gara iku ana lho gitu.
1: Gak emang jane lak bebek ijen ah. Terus tak peduli mek menawa ngurusi dagangan tak ewangi mek menawa ngangkat gak kuat
2: dadake. Iya,
1: dijak iku mang sausautan.
2: Nimbangi. Kuwi niku dasare cemburu pas mani.
1: Ha kok ngono, kok ngedu. Kon njak minggat barang.
2: Dandane nek tarung kok timbangan tok film langur ndelok kon.
1: Seneng lek pamanku cathek-cathekan mbek bebek iku.
2: Lah terus ya apa saiki kelangan bebek ambek paman iku?
1: Ya nek kena ya di apa?
2: Sadar.
1: Dipenggak lek gak kena ya jarno ri wong ku njopo bah ngene.
2: Niku iso ngomong njopo sak keluarga kok njopo.
1: Nang umpamane naruh gak enak bare aku dianggap aku sisir bare bebek padahal aku wis sadar.
2: Iya wis besek iku balas dendam kok.
1: Heh,
2: balas dendam akhir.
1: Ya omongan ri, ya. Omongan iso sampe kon niku ngobong-ngobongi paman, ku pas paman mangkel mbak aku. Ya
2: diobongi nang dadi.
1: Heh?
2: Ya diobongi nang dadi.
1: Jaran kepang ta aku. Wah kau niku, ayo berusaha yo. Paman ini sadarno, bibi sadarno.
2: Iya rukun mana?
1: Wong lumpuk niku apik, pokok gak misah nol.
2: Iya iya iya.
1: Nggak ngono kon golek penggandeng dewi.
2: Mundur kan?
1: Iya aku tak ngurus siapa aku.
2: Iya.

0: curacure kendhinge dilal liar. Ning ngene iki gong telu. Nek gong telu ngene eling bojoku wali. Aku ben kaene bojoku lah bojoku ben sinden. Aku dodol kendang. Mari nyindir kendangku cilik digawa mule. Bareng teko omahe aku tangkep bapakne. Ben bojoku kuwi lemu nek mlaku blek blek blek blek. Tangga kaget sangkano keblek. Bareng kepingin cilik dhewe diet. Kang nganggo apa-apa nganggo stagen. Stagen 20 meter sing setno wetenge. Wetenge cilik bablasan melet. Saiki cilik tumbur aku gedhe anyar. Aku nek turu bojoku takon turu ndukur aku turu nisor beber kloso. Sakno bojoku. Bareng tepake lampu mati bojoku tangi aku kaidean. Saiki sakno aku ndelok bojoku nek ketok bojo ayu ngene. Meringi saya aku iki.
1: Apa saya ada buka lembaran?
0: Enggak. Eling nostalgia.
1: Biyen yo biyen, saiki lak wis oper ta.
0: Mbo aku ndelok kon iki ya apa ngono lho aku iki.
1: Apa ya apa iku apa?
0: Aku peterku kok lara ae di bojo ayu.
1: Lara ya periksa wong akeh dokter kok.
0: Wong ketok kene kon bengesan alisan ngono ati wis cekot-cekot. Mbo aku iki.
1: Mangane gak enak, aku bengesan malah keliru.
0: Mulane kene nama jadi bengesan, wis elek ngono wis ruwek-ruwek ngono lho.
1: Dadi nek tamu wedi,
0: kok tak temonane dhewe lho. Nek ketok kon ayu aku ati ku lara.
1: Sak enggak aneh nek bojo ayu lak kene geso godayo ta.
0: Geso godayo aku kuwatir kebacut. Bacut kon gak muleh ya apa ngono.
1: Ya ndelok masih tamune lak ya ngerti ta.
0: Kon wingi nang pasar kon garu tak dolok kon
1: ngene. Lho, ngono iki lho.
0: Aku kuwatir kon nang pasar kon budal tak tututi budal lawang tak kunci. Tak tututi merono.
1: Baik.
0: Ditakoni wong sak pasar. Lah apa cak kok esuk-esuk wong lanang kok nang pasar. Ajenge tumbas bawang kan. Ngepe-ngepe ati, mbu-mbu kanggo apa gak ngerti sih aku.
1: Padahal wong e kepethuk aku.
0: Iya, terus ya apa ngomong ya apa?
1: Mang aku kepethuk bojo sampean, nduk endi? Nduk ngene kono lho.
0: Iya.
1: Nduk ngene ringane ngedol kembang. Lah apa sampean ya?
0: Ya aku tak waru tuku kembang ngono. Malah mule nggo kembang, nggo trasek, nggo brambang. Jan iku pura-pura tuku tak didoli temenan. Bareng mule lawang tak buka kon durung teko aku pura-pura wis nang omah suwe ngene jane aku wis teko pasar.
1: Ngene ku male pemborosan sampean iku sing enggak dituku.
0: Lah iya ya apa?
1: Nek kota kok cek pemborosan, Cak.
0: Karepku ya gak pemborosan wong cemburu lek akeh semono. Kon tuku apa? Tuku trasek wingi kok. Lah apa susu gak kon jaluk?
1: Hah?
0: Susu kok gak kon jaluk?
1: Lah wong suwe iku ngenteni leran ijol-ijol.
0: Ya masih ngono ya jaluk wong susu hari ini.
1: Lah piro sih?
0: Piro wong 5 ribis ngono. Kok gak kon jaluk?
1: Lah iya ngenteni pirang-pirang jam 25 ribis iki lho, nemen.
0: Jadi tak jaluk aku kok izin ngono. Aku jane embo ngono lah iki.
1: Saiki ngrondeng iki lho ya apa?
0: Wis apa nih ngrondeng?
1: Lah iku kamar iku lho.
0: Apa? Dirobono ta?
1: Yo, kok dirobono? Iya, saiki wong loro ae lho.
0: Wong loro kamare telu.
1: Lah iya luwe. Paling nek ana bolos sing teko desa-desa nginep paling yo cukup siji ya.
0: Ya tapi ya bolongmu dhewe sing kerprene. Bolongku gak tau.
1: Kok iso lho. Paling ya sampean penggak jange rene.
0: Bolongmu rene kok turuan sih. Teko terus turu ae.
1: Ya pegel perjalanane ado.
0: Kamar mari tak cat lungset kabeh kamare.
1: Ya gak mau sing lungsetno kamar, paling sing lungset spray ini.
0: Lho gak ngono wong dulurmu rene gak turu. Lha
1: apa?
0: Kosot nang tembok.
1: Sampe niku ngenyek, ya apa sih wong kosot iku?
0: Macet ilang.
1: Aku cak heran. Iya. Gak tau ro atik ditemplek-templek anu ngene iki lho.
0: Iya ono gambar-gambar
1: iki heran. Iya gambar, gak ngerti sih.
0: Meneng-meneng gambar iku di sing ono gambar wedek ya.
1: Iya.
0: Dijejeri. Mari jajari ngedae pringas-pringis ngono. Aku meneng ae, iku lha opo ngono karepe.
1: Heran, sembuar ngedeloki lampu-lampu dideloki.
0: Ha wingi dop iku dijupuk. Mari tak umbar ae. Iku dae iku lak nglitis e, dur mlitis iku.
1: Iya.
0: Meneng-meneng dop dijukuk dipasang maneh kesetrum tak umbar ae. Kapok.
1: Kandane ono.
0: Kaya opo kan?
1: Dicopno.
0: Apa cek? Patri ku lak cek kesetrum cek kapok cek garini-rini ngono lho. Mau balik-balik
1: rini. Sampeyan kata tadi urusan, ah ngawur
0: ae. Lah apa maksud dulurku lak dulurmu ah? Wis urusan ya kon.
1: Oh iya nek dulurku dipatek-patekno ngono.
0: Oh iya katipatekno karepku aja rini-rini ngono.
1: Sampeyan kok gak ngono, maksud ating riwuhi terus ah dulur iku. Eh ngene mari, lebono iklan.
0: Iya.
1: Kamar
0: iki. Ya dulurmu dilepone iklan.
1: Loh. Iku lho kamar
0: iki. Oh, kamar cek ono sing nyewa ngono ta.
1: Iya.
0: Sing kontrak ngono ta. Iku salah nggaeni lawang biyen iku. Dinane gak cocok iki.
1: bener takon dhisik sampean.
0: Lawange ngadep nang ndi, ngadep nang ndi?
1: Ngadep nang ndi?
0: Jarene takon sing apik lawange ngadep pendukur.
1: Terus ya apa dadine wong enek metu?
0: Lho, ya menek ondo. Gak iso kemalingan. Malingi daru dalani.
1: Ha. Saiki apa enake?
0: Enak wis, ngene wis. Omahe ku didol kabeh ae wis.
1: Didol kabeh. Maksudte turu gentenan. Nek turu dhewe-dhewe mari.
0: Heh?
1: Nek turu dhewe-dhewe.
0: Lho ya iki terus aku semaput iki.
1: Lho lek timbangane eman nganggur, Cak.
0: Ngono bos turu dhewe-dhewe ku lho.
1: Giliran-giliran.
0: Masih giliran.
1: Turu nang kamar ngarep.
0: Sengi kamar mburi. Iya. Aku gak iso turu kelom-kelom ae mripati.
1: Sampai niku gak kena tinggal anu
0: iki dhewe. Iya wis dilepokne iklan yo kena. Kira-kira piro sih iki sewane taunan apa sebulan apa setahun? Kira-kira berapa kira-kira?
1: Ya, lihat-lihat.
0: Yang dilihat apa?
1: Hah?
0: Yang dilihat apa?
1: Lihat-lihat kekuatannya.
0: Oh, kekuatannya. Yang ngontrak.
1: Iya.
0: Eh, ono wong. Ono wong.
2: Kok Ibu rim mlebu aja teko
0: njaban. Lho, lai oh. Lho kok ngomong ndek jobok kan sopan.
1: Loh, kok aku duduk gede kayak jare gede kok.
0: Sakane dulurmu aku gede kae.
2: Iya, sungkan tak kok gena-gena bojomu kon mang.
0: Iya ya, Rundi.
2: Ngintip nduk mburi-mburi kono.
0: Aku mau sakane dulurku.
1: Anu, krungu turu dhewe-dhewe lho,
0: mau iya. Ngono aku siap ngono pikir kuisan.
2: Jo ngono ta. Ki disuk ngajari ne sapari.
0: Sapa?
2: Sapari.
1: Kadang yo. Apa wong dolen ae.
2: Ojo ojo nduk pawon mang keculuk bakune parut iki.
0: Kon kok gak apa-apa ya, Dik.
2: Ojo percaya karo lo. Aku mang teko pasar nanti ki apa ki lho, kaos kaki. Saya utelu.
0: Bangun nego kon tutun nori kon.
2: Saya ngan duwe sayang anak.
0: Sayang anak.
2: Masa kalah mek kundet.
0: Eh?
2: Kundet nang omah kos kakian.
0: Jadi ngomong. Jadi ngomong ngono lho kruku tumpuk kon. Lungo lah. Kok ngatek kadane wong nagih ae kon.
2: Lah lek aku lungo peno ngatek lak boleh gak enake padha ngatek ngene
0: ya. Ya wis lungo ta. Dek kan.
1: Gak apa-apa kursi iki dinggoni tamu kok.
0: Dek, Din.
1: Nah, apa?
0: Godhokno wedokan.
2: Tak apa sih digodok iki wedok ni godok.
0: Ah wedang wedang.
2: Tangis kosong lu. Manyune aku sing gawa bubukan dhewe kok.
1: Oh, gawa dhewe.
0: Padha disarip bae kok.
2: Wis kosong lu lho kene lho apa dadi perlu ngomong-ngomong panjenengan wong kudu tukar pikiran sing penting.
0: Iya, iki ya omongno pisan ae mari. Ya iki iso. Lho perkara ya wis kan iki.
2: Ya diomongno iki perkara.
0: Perkara apa kok iki? Kok iki seneng nek kawan bojo geger kok.
2: Kan ana persoalan sing diomongno iki lho apa?
0: Kok niku seneng ane kan bojo geger. Iku lho ya omae. Iki gak delekno wong apa omahku iki.
2: Terus ono wong iki piye?
0: Ono atuk bojoku.
2: Lho,
0: wis sing nggoni ka ono.
2: Iki kate dipletur iki, omah iki dipletur kabeh ngono lho.
0: Iya.
2: Lah ono wong kon mletur.
1: Lho, lha opo?
0: Lha opo omah sampeyan? Sampeyan gedhe dipletur.
2: Iya.
1: Nek pletur piro?
2: Kok gawe kamar sak menika iki
0: lho. Lho, ya opo wong sugih?
2: Kamar piro?
0: Kamar 3.
2: Oh iya, perlu nih lah apa golek wong diapakno, durbono ta?
0: Kalau turun pun, no.
2: Siapa hari di kalau nak?
0: Jalan nombor di kalau nenggoni kamar ini kalau situ kalau si kosong
1: itu.
2: Mana? Kalau sing do wono kromo terlalu nih.
0: Kalau aku papat nganggur om.
2: Ya pitu kan, pitu
0: kan. Turun kene,
2: eh?
0: Pitu kene. Pas saya turun kene apa sih?
1: Kau nanti ke panti asuhan.
0: Kontrak-kontrakan.
1: Eh, wah.
0: Jalan nombor kontrakan. Cek kontrak om aku gini dulu.
2: Nyewa ta?
0: Iya.
2: Aku kurung sebulan. Aku njaluk sebulan sing di, apa sing aku sing nang mripat perih iku apa njaluk sebulan sing di.
1: Iku sebulanane rek cilik.
0: Sebulan ya apa sing kan?
2: Lah sebulan. Oh sakulan.
0: Sakulan, sakulan utawa setahun. Tahunan ya kene.
1: Ngono lho. Pokoke mongke kekuatane apa ngono lho.
0: Tapi delekno wong sing gaje gandengan lho. Yo gandengan rusak kabeh kamar. Pasti didang-dangi sewek barang iki lho.
2: Iki jenan ya?
0: Iya, jenan.
2: Oh, bujangan.
0: Iya, bujangan.
2: Nek dibujuk gak oleh ta?
0: Iya, aja.
2: Soale kamare mek situ.
0: Kamar wis situ.
2: Saiki upamane kene aduse melok sapa?
0: Kon atus melok sapa kon niku?
1: Ya dadi siji, wong sumure mek siji.
0: Wis ngene ae, kamare nek turu nok kene ya wong ya. Aduse nang duku kupang kono.
2: Ya kadang-kadang lak ngono ae turu-turu tok.
0: Kak ya sak aduse kene.
2: Masa kene gak jedinge.
0: Heh.
2: Jeding.
0: Jeding ono tapi jeding kemaron. Ya jeding ono. Wong sugih.
2: Jaluk pira iki? Jaluk pira?
0: 7.5.
2: Pira?
1: Sak
0: aku kok ngelotot to.
2: Pira? 7.5 iki pira?
0: Wah, kok karo itu ono pira?
2: Sak kamar iku 7.5. Setahun sak wulan.
0: Setahun.
2: 7.5 ibu.
0: Setahun apa? Lho 7.5 piku? 10.
2: 75 ta?
0: Lho, petok aja seket.
2: Oh, sak wulan.
0: Setahun.
2: Kamu
0: ora pitung. Lho ora kamar cilik.
2: Ri, betul nanti saya ketahui Ri, rumah sama betul nanti saya ketripis ta.
3: Betul nanti saya ketahui jauh punya tak keran.
2: Kok kamarmu ono apa nih beli bete emas ta?
0: Kok beli bete emas?
1: Iya sih, terus apa om?
0: Kan delok kada.
3: Arab neng ini betul puluh lima, masuk kan gua kalah be.
2: Betul nanti saya ke.
3: Ayo,
0: betul puluh lima.
3: Masuk kalah be, kijang jutaan benawang bisa satu second.
0: Alah apa? Lah aku lah bawa tumpaan.
2: Kemarin kita mancing mancing, muni betul nanti saya ke, betul puluh lima.
0: Cek tidur nong dulu.
2: Sing dua macam bingung, mana tak karamu? Wis ngene ya apa?
0: Soale ndak kutha lha ya
2: regane. Aku duwe wong akeh ya, wis ngene wis kamar-kamar sak kamar-kamarmu pisan jek di kontrak mari, wis.
3: Tapi disangkep ta wongmu kono ketenge bareng.
0: Lah aku minggat. Kan iki lawange sekak kon iku. Arek iki gaya arek iki. Wong ngomong-ngomong temen
1: kok. Kok kontrak lho wong kontrak.
2: Kon sementara nduk loteng ae.
1: Iki kan lotenge.
0: Loh, gaya.
1: Gaya niku kapan aku digone kok.
3: Sederhana kaya omah Alimin ngono lho. Apa-apa sederhana unai.
2: Tapi kan kuat.
0: Aku nak dokter ngonali minu kaset dan
2: dokter. Sing bener sih bener sak kamar tadi. Tak kenal di sini. Kok yo mangan.
0: Ya umum jalur itu ngatu sek.
2: Mangan ni kalau dewi.
0: Yo mangan dewi. Tapi ni kapan mangan malak ini kok belanja?
2: Oh belanja. Masuk banyak banyak putih kau oleh sumbangan tengok sendo mang.
0: Itu tengok relaan yang. Tapi aja cukup dhewe, tak jupuk nae. Iya cukup
3: dhewe. Saiki ngene kerane 750 iku ya kedukuran.
0: Dukuran kan.
3: Ya lo rendamu piro?
2: Wis ketok ndidik ngono.
3: Tindakno didik, tindakno.
0: Kata dia mah diketok rek. Pokoke omah kok diketok.
2: Repot to iki.
3: Hargai.
0: Apa iki aku ndandani dhewe ta? Iki ana kerusakane.
2: Ya omahmu dhewe bakal tandane bakal rubuhno sepur.
0: Lho gak ngono lho ana wong ngontrak iku sing ndandani sing duwe omah ana didandani dhewe ana.
2: Iki sik elek ta wis
0: api. Enggak, iki kadane ya api cuma kadane rusak, ya iku apa piyane ndukur gak ana ya. Cagake gak ana, temboke gak ana. Iki kadane.
3: Oh, iku arep durung dadi.
2: Oh, lha lek ngono. Ambene ya gak ana iki.
0: Lho enggak sing pinggir lawang iki lho, kencenge lawang, lak sik growah.
2: Iya.
0: Durung ana lawangi.
3: Tapi tabel koran kena.
0: Heh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam undang-undang

0: menyatukan pendapat. Memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Pendengar Pro 1 tuntas sudah untuk siaran hari ini 29 Juni 2026 dan kami akan sambungkan Anda menuju ke Pro 3 Jakarta untuk Anda ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Brazil versus Jepang yang mana akan dihelat tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari. Stadion Houston Amerika Serikat menjadi tempat diselenggarakannya partai ini. Selamat mengikuti.
1: Empuk ya kalau untuk karyanya ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan dari pertandingan pertama kedua itu terjadi cukup banyak perubahan. Seperti di bek sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cunha yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu, bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya, Bung Tavani?
2: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita waktu mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respectnya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
1: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda, dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya, Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2-2, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana, Bung Tovani?
2: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat kuat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang, walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
1: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tavani, ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam, Pak Andi.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa, Pak Andi, malam ini?
3: Iya, mendukung Brazil.
1: Gimana? Kurang terdengar jelas ini, Pak Andi, bisa didekatkan lagi mungkin?
3: Brazil ini, Brazil.
1: Oh, dukung Brazil. Ada prediksi ya, skor berapa, sama Pak Andi?
3: Nah, kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya, mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
1: 3-2, 2-1.
3: Ya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu yang terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan? Jadi tidak boleh juga dianggap remeh karena mulai babak kualifikasi sampai

Untuk saat ini memang kita masih ada di musim kemarau ya pendengar. Masih dalam musim kemarau tapi beberapa saat juga sempat turun hujan. Apakah ini kemarau basah? Tapi yang jelas BPBD Jember untuk kali ini sudah memetakan ada 8 kecamatan di Jember yang kondisinya rawan kekeringan. Pendengar, BPBD Kabupaten Jember ini telah menyampaikan kecamatan-kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau, dan meski hingga akhir bulan Juni belum ada laporan krisis air bersih, namun BPBD tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi ini benar-benar terjadi nanti. Kepala Pelaksana BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, 5 kecamatan yang masuk kategori potensi kekeringan tertinggi yakni Temporojo, Kaliwates, Patrang, Rambi Puji, dan Sumbersari. Selamat pagi untuk Anda yang tinggal di kecamatan-kecamatan ini, pendengar. Sementara 3 kecamatan lainnya yaitu Silo, Mayang, dan Pakusari yang berada di kategori sedang. Ingat, untuk Anda yang ada di Kaliwates, Patrang, Sumbersari, ini adalah kecamatan-kecamatan yang ada di kota ini ya. Dan ternyata ini adalah kecamatan yang mempunyai potensi kekeringan cukup tinggi. Sebagai langkah antisipasi, BPBD untuk kali ini telah menyiapkan armada truk tangki beserta 6 titik sumber pengambilan air bersih yang nanti akan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jika benar-benar terjadi kekeringan. Menurut beliau, kesiagaan tersebut dilakukan untuk supaya proses distribusi air itu dapat segera dilakukan jika ada permintaan dari masyarakat ataupun mungkin juga dari pemerintah daerah atau pemerintah desanya. BPBD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk bisa memantau perkembangan kondisi di lapangan selama musim kemarau untuk kali ini masih berlangsung. Jadi untuk kita yang saat ini berada di kecamatan-kecamatan tersebut, mungkin ada baiknya untuk bisa lebih hati-hati lagi, lebih hemat lagi dalam memanfaatkan air bersih yang kita punya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Bansos pangan di Kabupaten Jember, apakah sudah menerima semua terkait dengan bansos pangan yang diberikan oleh pemerintah? Perumbulok Jember untuk kali ini sudah menuntaskan penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada sekitar 390.744 penerima bantuan pangan di Kabupaten Jember. Nah, kali ini seluruh didistribusikan bantuan berupa beras dan minyak goreng ini sudah sampai di 15 Juni. Ini disampaikan oleh Kepala Bulog Ade Saputra pada 29 Juni 2026 kemarin. Ia mengatakan selama program berlangsung, Bulog sudah menyalurkan sekitar 7.814.880 kilogram beras dan sekitar 1.562.976 liter minyak goreng pada masyarakat penerima manfaat. Dan Pak Ade menjelaskan juga setiap penerima manfaat akan memperoleh 20 kilogram beras yang merupakan akumulasi alokasi dari Februari, Maret yang masing-masing 10 kilogram. Kelancaran distribusi ini tidak lepas dari koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pertahanan Pangan, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah-pemerintah desa. Sebelum penyaluran dimulai, Bulog bersama dengan pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi mengenai validasi data penerima serta mekanisme distribusi agar bantuan tersebut tepat sasaran. Beliau mengimbau masyarakat penerima bantuan tersebut untuk bisa dipergunakan sesuai peruntukan. Makanya program ini juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat sebagai penerima manfaat adalah masyarakat yang memang benar-benar harus mendapatkan manfaat dari bantuan pangan tersebut. I had a dream.

0: Menuju program 3 Jakarta untuk pagi hari ini, pendengar mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan